0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Perum Prajasa Sampan.
4: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ning tu di Gelombang FM 95MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

เอ็นจิชัยชนกชิดชอบMenteri Digital untuk Ekonomi dan Masyarakat ataupun DE mendedahkan selepas mesyuarat

1 Ogos ataupun Singhakom. Bagi syarat utama untuk menyertai projek ini, peserta mestilah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun dan perlu melakukan pengesahan identiti. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat negara Thai serta mencegah penggunaan hak atau manfaat yang sama secara berulang.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi deh hari hari ini deh hari Senin tepat 17 bulan 8 ataupun bulan Singha kom 2560 miler deh. Bersama dengan tepat 2 bulan Rabiul Awal deh. Rabiul Awal 1448 Hijrah deh. Ya dia baru masuk bulan apa lah Rabiul Awal lepas ada bulan Sofa dah. Ya dia to gapo lah lelo ni gapo orang panggil to sekali kira to mari ni ramah dah gapo lah orang buat gapo buat puluk gapo dah makan buat keduri gapo tu dah. Ya dia to gapo lah lupa nak tanya dah kata gapo lah khabar baik semua dah pendengar-pendengar dan

Peminat-peminat semua dah. Ya dia tu mai jumpa hari ni mai jumpa dengan Adik Fa sore dah di berita Rusia kesihatan belum masuk ke seksa mah pita jala dah. Ha minggu dulu tu kita ada bemak mari kalinga kita dah tapi hari ni ni bemak tak ada dah dia tu mai jumpa dengan Adik Fa sore hari ni dah. Ha kita nak kecek gawe panggil tu biar tu nyakit biasa tu si biar tu sapar dengan kita waso oh, kriya lah dengan baik ni dah tapi nak tahu kita tahu tu lelah ni ni ada orang panggil tu ada nyakit gapo ratik kita kena jaga kesihatan kita diri kesihatan anak cucu kita orang hok duk le jaga kita deh ya di tu dengan lo ni orang panggil tu orang apa musim masuk duk alam musim hujan kira-kira deh sebab tu musim hujan kan apa remcak bulan ke ke lelah ni hadut adi musim hujan nak masuk musim hujan ni pas nyakit hadut adi lelah ni dah ya di to orang panggil tu nyakit lelah ni ni kalau hadut adi ke orang kata kalau bahasa siya nyakit ke apa nyakit timah ni cuang dah dufun dah hadut kita duk pehe duk tahu sokmo dah nyakit ke apa dah hadut mari sokmo-sokmo dalam masa musim hujan ke apa ni ke ke nyakit nyakit kira kap gapo orang panggil rabup tang den hai cai dah nyawa kita ke ke kalau kita kena demi semua dah waktu dah kita kena jaga sokmo-sokmo nak tahan dah. Ha, kalau kita dengar dah nyakit bag ni ni sepengat tak apa hai dia duk jadi sok modah. Ha, duk jadi sok modah dah. Kita jadi kita hengo. Kalau kita nak atau kalau kira tu dale kita tu tak apa dah. Kita jadi nyakit kita hengo. Kita hengo dengan kita dengan omo kita dah. Ha, apa kita pungkumkan kita ni yang you ni cuang ti apa kita gagah molek dah. Tapi hok nak beringat hok hari ni ni kau ke orang kita dale budak dah. Sebab tu nyakit ni hok nak kecek hari ni ni kalau ya orang panggil parah ya nyak ya jadi le budak kalau le budak halih dah. Oh, orang panggil tu ya nak buat jadi nyakit hok kali ada oleh orang tua bag kita dah orang panggil tu orang omong katang tak omong wairun siapa ngan wairun lah dik tu siapa ngan wai puyai bag ni kira-kira tu dia kalau jadi ya biasa dah tapi kalau nyakit ni dia ada budak dah yang nak di yang nak bahaya boleh dah so nyakit hari tu nak kecek hari ni tu nak kenal ke nyakit ASW dah bangkun tu kena dah dah bangkun tak kena lagi gapo ASW tak biasa dengar dah ada kalau ada orang yang tak biasa dengar duk dengar gapo dah leh terotak ataupun leh terosak dah ataupun kalau pihak anak kita biasa jadi dah nyakit ni kita nak tahu dah kata oh bomo ya tu anak kita ya digapo hau kita dengar ASB tapi super meme biasa tu ya kita dia di somo ya di tu nyakit ASB ni kita nak mai kena dah yo ke cak chea virus dah chea virus hot jadi panggil tu chea virus hot ni ya nak jadi dale cuang panggil tu cuang dale masa musim hujan musim hujan lolo ni hadu rumah kita hadu ada musim hujan lolo ni sing yo nak jadi tang tek cuang bulan gapo bulan mitunayun bulan ni deh pas yo nak mari peak nak jadi teruk-teruk pas nak jadi apa kita banyak-banyak dalam cuang braman cuang singha kanya batu tulah pesika tu rem tulah pesika tu rem kau sikit deh tapi hok nak jadi hok teruk-teruk hok nak mari cuang ni cuang singha dengan cuang bulan lapan bulan singha bulan sapa bulan kanya deh ya dia tu kita ni kena orang panggil ton kena bingak deh apa ko apa anak cucu kita tapi nak yak penyakit ni orang panggil to kalau pet tang den hai cha yo ya to nyakit ni suanya budak ho omo paman tahun deh tahun best tahun apa panggil tahun tuang bawah deh omo budak ho tahun tuang bawah tu suanya ada dah ho budak ho lekat paman 70% 70% kalau 2 tahun tu paman 90% dah. Ha paman 2 tahun turun bawah ni ke paman 90%. Lepas tu kalau hok duk dalam orang panggil tu budak umur 5 tahun ni ke suan jai tu nak jadi dah. Orang panggil tu 100% dah hok dekat teacher ni. Tapi nak ya tu bangkun tu dak tahu dengan sebab tu yo tu akalnya tu super ngah biasa, super ngah orang panggil tu ngah demi biasa. Nekoreni ni tak apa kalau kita jadi super demi biasa lah kok. Apa panggil tu anak cucu kita ni hangout apa panggil tu siar dengan apa panggil tu dengan doa ke hubat doa ke apa deh jadi tu gapo roh no oya to bahayo yo tu res di kalau kira dale orang panggil tu hot temung ni deh hot temung banyak lagi hot orang panggil tu
bijak ni percubaan kan kita boleh tahu. Yang ambil dulu itu pun ada dah ASV supaya kita diri pun. Orang kita yang orang yang ambil dulu kita masa kita lalu ni. Orang panggil kita nacak lah. Acak dekat belakang dah nyakit ni. Tapi kau masa dulu tu yang orang panggil kita nak nak buat tekam kita tak tahu kita nyakit ni. Oh kita jadi ni demi biasa ke demi ASV lah. Tapi kena orang kita alhamdulillah dah buat orang kita buat ada nyakit COVID. Dia nak buat we ada orang panggil kita apa? Pentruat lah, sepengah ATK tu dah ha. Peksat dalam hidung kita boleh yek lalu lah tu adik anak kita ni demi biasa kok ataupun demi apa lah, demi ASV ha. Ke kalau orang panggil tu demi backning ni, dia duduk dia orang panggil dia duduk di tubuh badai anak cucu kita juga dah kata yang nak jadi teruk ataupun yang nak jadi orang panggil tu yang nak jadi sepengah biasa kok ke hak kita hak komun cak tahun dulu dah hak kita hak temu dah pas ada banyak dia dak temu ke praman 40,000 orang tu praman tengah hak 40,000 orang praman 20,000 orang tu kena duduk tidur hospital pas nyakit ni orang panggil to hak tidur hospital tu ada suaneng tu kena pergi duduk ICU pas suaneng tu mati dengan nyakit ni sebab cerning ni apabila dia apa dia masuk teruk dah teruk tu nak buat benar dia nak buat bi orang panggil to kita budak tu dah hak yang ada nyakit ni ada orang panggil to pon aksin kita to dia turun mak turun dia panggil apa di pot dia tu dah ya di to nak buat report budak tu aksin oleh hak yang ada tu. ในกรณีที่การเชื้อตัดลงปอดตัดกระเพาะแต่ปีอัปบิลเชื้อลงปอดเมื่อไรเนี่ยทำให้เด็กตัวอันตรายซึ่งบาฮโยโย่เนาะกีซาปะบางทีต้องทำให้บูดอตุตุเสียชีวิตเลยยาดีต้องนี่คือความสำคัญเลยกิโตคือโนบิงะเลยdengan kita acara atau kita itu yang masa yang ambil dulu itu tak ada gapo tapi kita nak ingat atau lelon ini nyakit yo rem apa panggil no cia virus gapo pun dah cia gapo banyaklah le percubaan ni dah nyakit tu nyakit ni ada nyakit tu nyakit ni dah kita dito cimolek tu kira-kira tu kalau nak jakit tu ya mudah lah dengan rebut tang dan haijan ni ya nak jakit apa panggil tu jakit baik mana jakit mudah sangat deh sebabkan jakit hok yo ni supaya demi biasa kita duduk sama deh kita weseng weseng sama weseng batuk lepas tu cia ya duduk lain apa duduk lain air yo duduk lain air hidung duduk lain air mata apabila ti kita duduk orang panggil tu kita duduk ambil tangan duduk sapu duduk tak ke pekuk mulut dengan apa dengan tangan kita lepas kita tak nampak deh rata cia virus hak duduk situ tu hak duduk dalam tubuh kita tu duduk kat tangan deh. Ataupun orang lain pun super gak dah kalau ada nyakit ni tu pagi pergi di ke pergi di pergi di bareng di hok banyak dah dia panggil di gapo di gapo roh sepengah kalau naik tangga dia tu dah di pak pergi hok naik tangga tu dah lepas tu sogi di gapo di look bit patu dah pak kita nak kopi tu gapo tu ataupun kalau hok kalau kita orang tua ni tak apa lagi tapi kalau lah budak ni gapo panggil tadi mana tik dah nak buat bi gapo roh nak buat budak lekak kalau bancung orang tua kita dah bagi budak jing lelon ni bagi budak gi di mana dah gi di mai dia apa orang panggil ban-bon. Apa baik tu dah? Ban-bon. Hak sepengah kita duduk gimana buat budak di mana? Di kalau kira di kat rumah kita, di kawasan jalan ni ke di lotat. Apa baik tu dah? Di kolisium di mana? Ikutlah kalau ada orang kata pak setan. Ti apa panggil lain hak budak duduk ruam tuakan ramai-ramai. Dan masa lolo ni kena beringat dulu dah. Sebab tu bagi budak duduk main capur ramai-ramai. Kita tak tahu tu sore mana ada cia, sore mana tak ada cia. Sebab bangkut tu ya tak ada akal lagi. Jadi tu cimolek tu kalau lolonin boleh liang boleh tu liang dulu dah we budak boleh duk main dumah boleh main dumah we kau duk main dumah dulu jing kalau budak besar sikit tu tak apa hok kena we ingat budak ahli budak hok umur setahun lebih 2 tahun hok backning ni kena we ingat sikit pas kalau yo ada kakak yo gapo baik ni dah for kakak yo duduk kakak hok umur 5 tahun 4 tahun baik tu dah jadi tak kalau nak main dengan adik gapo baik ni kita kena we jaga sikit lah dah ke bangti tu adik ahli tak ada pergi main li tapi kakak yo dah kakak yo hok umur banyak dia sikit 2 3 4 tahun dah pergi main klik lagi
Klik mari kita tak ada bisu kan, kita tak ada suruh yang gimana selalu li yang mari main adik ya pula hak tu ya tak apa demi sikit-sikit tapi adik li hak ya tu aja tam hai berapa budak adik ya tu demi boleh dah pas okat thi nak jadi teruk tu banyak banyak pada kakak sebab kan orang panggil to boyah li ni pungkumkan ya gapo pun tak ada banyak tarok orang hak besar dah pas orang panggil tu pot, ya gapo pun orang panggil tu kuam kengreng hok pot, ko noi kwa deh. Dengan ya lih lagi, robot pungkumkan gapo, ya tak ada gotu lagi deh. Ya dia tu, pas kalau learning leh, orang panggil tu cak, panggil tu hok nai percubaan ni deh. Orang panggil tu, jamnun orang hok yadi, tang te wan ti, 1 mokara deh, sapa learning ni deh, paman. เกือบๆ ประมาณ เกือบ 2,000 กว่าคน ดอก โอเค หอ ยา ดี กะปะรอ คัล หอ ดี หอ kita temu หอ pesak ya nah ประมาณ 2,000 orang lebih dah pa kalau kira to kalau kira dengan gapo panggil to หอ kita dak temu lagi tu deh dak temu lagi jadi tak ada banyak lagi หอ ยา ดี pa orang panggil to kita nak tahu mano deh kata kalau kira deh kita nak tahu mano kata anak kita ni jadi ASW deh kita nak tahu mano akan yo ni tekah kedok dengan orang panggil to dengan orang panggil dengan kaiwat deh nanti kita mai dengar tagi deh kata akan ASW ni ya tekah be mano yo di pusingnya yang kedua deh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masuk ke pusingan yang kedua di Rusia Kesihatan Kelubungan Suka-Suka Rumpin Banyalah dah. Ya, di saat ni kita kecek cara gapa dah mekena atau kita kita kena beringat dah nyakit hok dia di lelon ni di dalam musim hujan ni hok nyakit satu nyakit dah kita kena beringat ke nyakit ISW dah. Hok ni nak minyak gapa dah nyakit ISW hok kita bangkun tu tak ada ada serengah lagi rasa tengok ya tu kok ngan dah serengah le terosa ataupun duk serengah to orang tepi rumah anak dia mening si adi duk adi ISW apa bet ni dah ya dia to kita tak tahu mana dah kata orang panggil to anak kita ataupun orang hadut dekat rumah kita dah orang hadut le jaga eh kita ni adi ISW dah jadi to ISW ni kalau kita tengok biasa tu super ngan orang panggil to akalnya tu super ngan kaiwat biasa dah kalau kita dah pesak dah ya dia to gapo ke ke ya doa hidung ketak hidung dah ai ada hidung ketak hidung batuk ada tubuh panas demam sebab demam biasa sakit tekok tu ada tengah budak tu ya dia to tak tak ada geng tak ada on clear back tu dah jadi tu kita nak tahu mano kata ki anak kita ni ada anak kita ataupun orang hadut tepi-tepi kita dah ya dia ISW ni kita kena apa kena peksa dah supaya ya sak ning lalu ning kalau nak peksa peksa be mano dah dia kalau kita peksa ni kita boleh beli apa kita tempat peksa di apa di kedai ubat dah ataupun mari mah pita bawa mau peksa mato ni anak kita ni bukan di demi biasa bukan di kaiwat tamada baik ni dah tapi adi ISW dah pas kali supaya kita royak saat ni kalau gapo roh kalau dalam budak hok besar dek tu ada paman ayu ha hok kuat tu tak ada apa dah dah tu hok duk adi apa apa hengo pada ngah apa ngeto ya dile budak leh dah sebab gapo hok kata kena gapo roh kalau ya dile budak leh ni supaya kita royak saat ni nyakit yo nak tuang orang ngeto okat ti nyakit ni nak gi turung dia apa kata di orang di lot lom tu dah lot lom budak ataupun turung gi turung bawah lagi gi di pot dah ya nak buat wiga apa wi lot lom ya tu lot lom for your accept buat accept sudah tu ya nak ataupun nak buat wi apa lah pot je di pot accept dah seng bekalu sumut wah hok nak kerani hok nak apa nak teruk ni nak kerani ni ala kerani to apa ya di tu pun budak di port accept ataupun lolo accept dah sebab yang nak buat budak tu nyawa nyawa tak sedap dah sepengah nyawa tak sedap pernah kalau kita wei kita sangkit dah bang budak bangkon tu nyawa nyawa sepengah nyawa derah dah nyawa derah apa panggil tadi hidung ni apa panggil dia kalau bahasa dia panggil pik jamuk ya ya di ban dah nyawa dapat nyawa nyawa kuat nyawa derah nyawa kuat sebab ya payam ke apa ya kace nak nyawa sebab ya nyawa payah ya tak sedap nak nyawa dah dengan cer ni ya turung di pot dah pas selagi tengok di dado ya dah pia yang nyawa bangku budak bangkun tu kalau nyawa dah dekat apa panggil tu dado ya di dado ya turung boom turung apa panggil tu nak ya di boom long baik tu dah pia yang nyawa ya di genoh turung baik tu dah kita sangkit. Ya dia tu kalau pioren, nah pok budak ataupun kita tengok orang anak kita anak cucu kita diri ataupun orang hadut dekat kat kita, orang hadut le jaga kita dan kalau kita tengok ya dia akan bening ni kena wit cepat wagi mah pita. Sebab gapo ni ya ke akan runreng hok rok dah. Yang ya tu tak apa yang ke hubak lu, yang makan hubak ketak hidung lu. Sebab hok ning ni kalau makan hubak biasa ketak hidung, hidung ni ya nak jadi tak hengo dah. Sebab kan nak cerai tu orang bawah lah. Cerai long pot dia beroi lew dah. Hak duk budak, hak duk jadi teruk-teruk dah. Kita macam ni kerja dah. Bangti tu kita wasa super jauh pada pada orang panggil apa, pada kita dah. Tak jadi teruk alih benda lah. Tapi nak yak tu hak ramah-ramah hak jadi dah. Ya, gak pernah hak siapa dengan kena masuk ICU. Bangkun tu siapa dengan mati pun ada dah. Jadi tu kita kena beringat sikit orang kata nyakit bangyang tu kita ajak lak le dah seng bangkrang tu kita nampak sebab tak teruk tapi nak teruk ya nak buat gini teruk boleh jadi kita kena orang panggil tu cimolek-molek tu kita pongkan dulu dah orang panggil tu jaga dulu belum dah nak yadi dah ya dia tu klum gapo hok sepoyak saat ni hok terkena rawang pen pisit le klum ayuk wapo dah kok ke le budak hok umur genah pada 2 tahun dah kena ada rotang ataupun budak taruk dah budak haba wano ataupun budak hok omo rendah pada omo setahun dah patu selagi budak kan budak hok to apa budak hok orang tau
ว่าเนาะเขาจะจุกบุหรี่เด็กเขาคลอดก่อนกำหนดตัวสบับปอดยอตู้มาเนี่ยตัวความแข็งแรงของปอดยอตัวจะไม่เท่าเด็กที่เอาไปเงี้ยตัวคลอดกระเพาะไปเงี้ยตัวกำหนดปกติเดี๋ยวยาดีตัวขณะสังเกตเด็กบางคนเขาคลอดก่อนกำหนดบอบซามาที่บางเถียวกันไปเงี้ยตัวยกแกซูมอแต่เป็นอะไรตัวเขาเดือดตู้บางทีตู้เอาไปเงี้ยตัวกับเราเยอะจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเดดเมฆเกี่ยวกับเรื่องโลหะเกี่ยวกับปอดซะส่วนใหญ่สบอกไปไงตัวเยาวันเนาะตู้ไปไงตัวปอดเยอะตู้ตัดดอกกางก็ไปไงตัวตัดดอกสมบูรณ์ 100% เหมือนกับเด็กที่คลอดปกติทั่วไปเด้อปัสลากี้บุดอกเนาะบุดอกหอดโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดเด้บุดอกหอตะกาลีตัวตัดดอกเนาะกี่ตัวตัวพี่โยพวกอะไรหักกี่ตัวขนาดอะไรฮะตัวบางอย่างตัวดคลอดบางอย่างไหมตัวยาดีเอาไปเนี่ยยากิยาตรงเลยอดอยู่ก็แล้วบุดอกแต่ยาเกเรย์มาตุสลากี้เอาไงตัวบุดอกหาดโรคกับปอดกับปอดโรคปอดเรื้อรังแล้วเกี่ยวกับบางอย่างตัวหาดบอมดูเอเซียก็อยากตัวยายาดีอดโรคปอดอยู่แล้วคือนบุญอ่ะเป็นพิเศษสิกิเลยสบายบางอย่างตัวปอดเยอะตัวแต่ดอกอังกอดได้ปัตตุแล้วเขากิตาขนวิงอ่ะอากิก็คือกิตาแกเจ็ดแล้วบูดอกเราบานเยอะแล้วซับปีเขาซอกิกิตาขนก็ตุยก็คือเอาไปเงี้ยตัวแล้วเอาไปทัวร์แล้วเอาไปทัวร์เขาดูตากอดเด้อปัตตุเอาไปเงี้ยตัวเอาไปเขาอดโรคประจำตัวเขาอดโรคประจำตัวแบบรุนแรงอยู่แล้วเราอดโรคประจำตัวเพิ่มสุดไปอยู่ก็ได้กิตาขนวิงอ่ะแหละป่ะการลูเพียวไงตัวการลูคีก็ได้กิตาโนอยากเป็นเซซูมอลาลูดอกแล้วสปงการลูกิตาเกียเอาไปเงี้ยปะกีแตงอ่กีฮอกนาวิงอ่ะสลากิสมากิตากิแตงอ่โอเคบ่าวกิตากิเซียร์โรแล้วมึงได้ห้องได้ไรเซียร์โรโอเควานเนาะไรสปงาโอเคกะมากิตาวานเนาะกิเซียร์โรดูมาโยอาตาปงอันเดวาเดกิตาโอเควาโอกิตาฮอกวานเนาะดิมาพิตากิตากิเซียร์โรริโอไรสปงมาพิตาดอกยาตัวกาลุนออกมาไงมาสอมพิตาขนมบักแม่สอมโมไรบักแม่สอมโมบักแม่ดูลุยโกละบักแม่patut selagi wiga po lepas klaim ada mau pita dah ataupun kalau nak gemah pita bang apa kita sepanga jing kalau kita nak kita tengok budak bening wi kita ni baso apa no baso tangan lu baso tangan dengan cek alkohol ataupun baso tangan dengan sabun dulu deh ke nak wi pehe bening te no ya pehe tang oge ho oge ho ziarah pak oge ho jadi wogi ho kena ziarah ni oge ho wan nak diri pun bukan nak ya tu kita kari ataupun nak pergi hebla ke tu orang hak wanak diri pun bukan tu ya nak bukan kari tu tu sewi tengok anak ya tu sewi tek tu sewi ribo siapa dah tapi nak wibu ingat eh kita nak cibuleh tu wi liangkan ke apa apa kita berkita apa kita kuam indu hak kita dengan budak dah berkita tu kita nak pergi apa yang apa berita apa budak wasa masa nak dukung sikit mana nak asam nak pergi sikit nak pergi sikit pergi tu tak pergi wili liangkan apa penyetokan home game gapo back tu dah kita nak siung yo gapo back ning ambil tangan gi tek tek kat tepi muka gapo back ning bi apa penyetok wili liang dulu dah dengan yo halus kita nak ingat tu yo halus pungkungkan yo tu tak ada apa penyetok tak ada sepengah orang gagah kita kenyakit gapo hok kena dengan yo hok gi dekat kena dengan yo tu okat ti nak teruk ada banyak yu leo yin budak leh lah sabit atau yin nyakit ni ni yo panggil to yo nak jadi teruk dengan budak leh kita kena beringat sikit we pehe to orang hok tu orang hok orang apa tu sewi lambat cai duo lah tang orang hok pai yiam dengan kon tu yiam dengan kon ti pai yiam pun nak we to we sama-sama panggil to sama-sama beringat lah jadi to yang kira to orang kari tak leh nak dukung lah gitu kari tak leh nak แท้อนอยคือบุเกตะกิตุดอกดังยะลึก lagi อ่ะวิยะเบสาสิกิกอรานัวเดซึ่งเอาไปเงตบุเกตะกิตุตเซตเตเซฮอตุปอตบุเกตะตเซกะปอนตเซวีไม้ดังบุดอก tapi dengan nyakit hok dok tu lolon ning ni wi kita beringat dulu deh ci boleh sabek to sogi ke ging kalau gi mah pita tu kan suamet bu ke tu se jago tu se gapo untuk sewi kita dah rap cia yang dia sebenarnya kita pergi mah pita dah ya boleh jaga dua jaga untuk sewi kita tu ambil nyakit hok duk dua dah lemah pita hok kita tak ada tak ada jadi pongkan sebab lemah pita ni nyakit banyak dah tahu nyakit gapo subo kita bakal suamet apa pongkan nyakit rasa apa so lagi
perbongkan tok sewi nyakit kalau kita duduk yadi ni pergi jakit di demo. Ya, pergi jakit di demo tik. Sebab apa? Dari Islam ya ada dah kita kena jaga apa? Jaga tubuh ada kita sebab apa kan jaga tubuh ada kita ni ada amanah kita dah sore. Pas lagi tok kena jaga tok sewi nyakit kalau kita ni pergi jakit di demo pun satu amanah kita juga. Ya kena jaga dua. Ya pen kan songsem dari Islam kita ni dah. Jadi tok kita kena apa kata kita kena jaga sama jaga. Pas lagi kalau le budak dah sepengalai budak le kalau kita nampak tu demam sikit-sikit dah demam sikit-sikit ataupun nampak dah tu anak kita ni demam anak cucu kita ni demam ci molek-molek pongkan tok sah wiya gi ngaji dari kita nampak demam dah wi duduk rumah dulu sebab gapo jaga tok sewiya ambil nyakit hoyo di adi ni gi jakit dia sayang-sayang lagi jangan lupa tu sayang-sayang dia pun ada budak-budak rumah ya juga dah kita tak tahu tu saya ya adi ya di sikit-sikit saya adi ya di sikit-sikit tak ada adi banyak takut gi jakit kok kak kalau ya ada adik yo ada ke tua rumah gi jakit yo nak buat win nyakit ni sebab kau banyak dah ya jadi tu si boleh tu kita jaga tubuh kita dah jaga orang okay, tepi kita tik orang okay, hadok rob kan kita tik dah pas ogi lolo ning supaya kita ya sak ning nyakit hok dok jadi banyak tu nyakit apa nyakit hok orang panggil tak kiok kiok kap ro pengaruh rebut tang den hai jai kan jakit hok yo mudah sangat dah batuk weseng ai hidung ai mata ikutlah kita dok dekat di tangi hok paham mudah-mudah sup ke kita gi pak tangi kita yo dok di tangi lah banyak sup nyakit ni su di tangi ni ikut nyakit cia virus gapo dok banyak di tangi dah jadi to cimolek-molek dah kita sok-sok ikutlah kita buat gapo dah kita rasa kita demam kita weseng tak apa pun we molek kita basuh tangan sokmo cik boleh nak ke tepung basuh tangan dulu nak giamuh tu yamuh ni ngi molek kita dah kita yamuh tu yamuh ni dah pun kita nak basuh tangan cik molek lelek was pengah apa kata basuh cuci buat semua duduk dan cuang hok kita jadi covid dulu kita takut back no kita buat back kau itu kau ni pun kita buat back ni juga ya tak ada pia nak demam deh sebab dia demam ke apa susah nak kijo anak kita pun supaya dia nak kita demam kan susah kena duduk rumah kita kena juk kijo juga kita diri pun dia demam kena juk kijo juga ya dia jadi susah bih cibu molek-molek tu kita jaga panggil nak jaga tubuh badan kita jak mula-mula belum nak jadi deh lepas tu gapo roh nak yak to kalau kita nak hok supaya yak sakning apabila kita tengok dah hok kena buat gi hospital kita mai royak kali lagi dah ubah kali kita nak tengok bek mano kalau dia teruk dah teruk apa yang nyawa cepat dah nyawa gak nyawa bek sepengah-sepengah leloh nyawa bangak dah patu nyawa sepengah leloh hai cai awas nyawa tok apa tok sedak duk kita tengok dah dah budak kita hok nyawa nampak tok sedak dah ataupun nyamuk ada suara kita bunyi suara seperti siang wit tu dah ha. Lepas tu kalau ada suara lagi kau ke nyamuk back noh kita tengok dada yo jadi orang tu bagi nyamuk tu cai krong di dada tu le ni jadi kelok turun ha di nampak kelok turun tu kita kena bingat noh dah. Pas suara lagi kalau le budak halus sangat ya jadi terlalu nak kena nasi jadi sem cak tia duk di rare di sem tak ro betul ha kena buat gi dah nah. Ha. Pas lagi ada-ada dah kau ke gapo panggil tu jadi tu tak ada kencing mano dah lah budak dah kencing mano sebab tu gapo sebab boyo tak makan kencing pun ada kencing mano jadi tu ya jadi panggil tu nak air ya boleh dan tubuh ya tu jadi tu tak cukup dah tak cukup air dah ada ataupun kalau kita tengok ada sepengah tangan ya di tangan ya di primer plaita tu nampak sepengah hijau di klambek tu dah tu kena ingat kena buat gigi hospital tu sebab bang ti rebut tang dan hai nyawa panggil oksigen tak sapa ni nampak ngapa lah lagi gigi kebanya tapi okat tu kalau kita tengok kewa nyawa cepat nyawa leloh apa ni wici molek tu kena buat gigi hospital dah dah jadi tu ni hak kita nak jaga pas lagi hok no hok ngapa roh hok no oyak ko ke wi kita ni jago gapo sepeng kita oyak deh wi jago kesihatan kita kesihatan ogele keluarga kita deh jago dia mu belum nak jadi deh sepeng oyak somo jago nak belum nak jadi sebab dia kali jadi dah kali jadi pengetekan wabak tu man payah pada dengan kan raksa pengetekan pongkan yo cak ngai kuat kan raksa panggil deh pa
kalau kita tahu tu anak kita dah, hak ni kita nak ayat, kalau kita tahu dah kata anak kita ni jadi jadi ASW ataupun jadi demi, kalau kita jadi demi biasa kita nampak dah jadi kai ubat dah, ji boleh ni kau ke kan raksa mula-mula dah, kalau ni jadi tak teruk dah, kan raksa mula-mula tu biar ni enggak apa dah, biar boleh makan air dah, atau kalau budak lu biar boleh makan pek, biar panggil tu susu lah mudah-mudah dah, biar cukup dah. Biar boleh makan, lepas tu biar boleh pak pon dah, piang pon, biar boleh duduk tidur, biar cukup dah, rehat biar cukup. Lepas kalau kita tengok dah kata anak kita ni apa, ketak hidung apa, baik tu biar kita ni molek basuh hidung ya, dengar apa, dengan nam kelah lang cemuk. Lo ni kan lang, dua nam kelah lang cemuk tak ada payah dah. Kalau molek bangkun tu tak warning, tak warning, takut sakit, takut pedih nak ya. Atau kalau kita basuh dengan nam kelah lang cemuk ni, tak ada pedih, tak sakit. Sebab ia tak sepengah kita ambil air boh yo, panggil tanam clear tak sepengah air biasa dah. Ke kita tanya bomo to kata kata bomo wak bek no tolong ajar ko rano dah. No ya to lai ban lah learning ku cai witi kan panggil lang jemuk. Yo jangan tham hai ke no kalau budak tak ada jadi nyakit ni pun nyakit demam semua nyakit biasa pun yo no sedak. Panggil tu nyawa sedak. Boyo nyawa sedak bila kan dia nak pak pon nak tidur nak rehat apa sedak, sebab apabila dia ketat hidung dia tak sedak duk, tak sedak duk tidur pun dia tak sedak nak tidur, sebab dia ketat hidung dah, budak tak dia tak pandai nak orang panggil tak ada sepengah tua panggil kan ke penhakan uton hok yo dah hok sobah yo dia tak sepengah orang besar dah. Jadi to cibulah tu biar apa wi basuh air hidung nekek kita tengok dalam lo ni mudah dah, dalam orang panggil terosak lepo yo duk ajar dah witi kalang cemuk, kita tengok lu dah tu witi kalang cemuk baik mano. Pada tak tham hai akan hok dek tia demen tu di khun. Pasal lagi ko khu hai yo, ko khu supaya ni dah bi pengen to bi make hubak ying kalau budak, kalau pengen to kalau budak ada demen, demen kuat-kuat tu khu kena bi ingat dah. Kalau ada hubak hai kinya para lut kai dulu batuh bi apa resak, resak tubuh bi pengen to bi sejuk somo dah. Perpongkan akan cak dah, sebab budak dia panas-panas dah, oh yo nak cak dah dah. Jadi to hari ni ni kita kecek ha biasa-biasa bek ni dah kekap nyakit dah. Pada ya tu nyakit lo learning bukan ke ASV dah, kai wat jai pu ado learning dah. Patu selagi COVID pun dok dok got learning nah. Jadi to kalau kita tak ada pesa atau anak kita pin arai sang yang pun kita kena apa kita kan raksa hok rok kekap terabuk tang dan hai chan ni super tu lo tu. Kakak kita jaga dia ada demam apa bagi makan ubat lut kai, patu cet tua lut kai dah, dia kalau ada ketak hidung apa pun kena pergi cari apa ubat hang bi hang ketak hidung ataupun kita basuh hidung yo bi apa roh ying kalau kita basuh hidung yo kuat kuat dengan kan hai ki makan ubat ni ya cak tham hai akan yo tu dikel lagi dia tahu kalau kita buat dua-dua dah pas bi yo boleh rehat bi cukup bi gapo pas apa saat ni dah ya dia tu kita nak ya tu. Masa ni ada tak ada apa minit dah dah, sebab learning ni buku mila 58 dah dah, ada masa dah hapa seminit lebih-lebih dah. Yang dia tu hari ni kau kena oyak nak pesan sikit lah dah kata apa yang tu tubuh badan kita ni jadi amanah hok gapo, jadi amanah hok tu heavy di kita dah dah. Jadi tu kita ni kena jaga tubuh badan kita ni we molek we segar sokmo. Sakit demam tak ada pian mito, tapi nak yak to berdemam dah istilah kita aja suruh apa suruh bobak dah yang ni to tak apa dah demam ya di hengo di ha tak lewat gitu nah. Sebab to dia we adi tu heavy demam dah tu hendak we kita ni apa gi syai ubat we wobak we gapo roh we hengo we sia deh. Pasal lagi yang ni to care atau jaga tubuh hadi kita saja. Tubuh hadi orang hok lain lagi nyakit kita yadi pun kena jaga juga. Jadi tu jaga tubuh kita dah, jaga yang we nyakit kita yadi tu jaki kok orang lain pun jadi amanah, satu amanah juga deh. Pasal lagi we to rehat we cukup, makan air pun we sapa lah ni, makan air we sapa, tidur rehat we cukup, makan ni hok gapo roh hok tayiban deh, hok mi prayo deh, hok halalan tayiban deh. Ya dia to hari ni ada nak pesan tahu ni arah masa nak habis dah, kalau ada salah silap gapo minta maaf ti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepak Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: ใต้ร่มเงาพระบารมีอันกลึกฟ้าคือมารดาแห่งแผ่นดินถิ่นร่มเย็นพระสิริกิติ์พระชนนีผู้ทรงเป็นดั่งจันทราเพ่นพร่างกลางใจไทยเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยพระมหากรุณาที่คุณจารึกในใจไทยชั่วการข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒน
1: Inilah Sawatha Jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
2: Encik Bun Choy Hom Yam Yen, Gubernur Wilayah Menara ataupun Wilayah Ratiwat terus mempergiatkan pelaksanaan langkah-langkah bagi mengekalkan ketenteraman awam dan keselamatan di kawasan berkenaan secara tegas selaras dengan dasar Perdana Menteri. Usaha ini dilaksanakan melalui penyelarasan antara pihak pentadbiran, pihak polis dan juga pihak tentera dan lagi agensi-agensi berkaitan dengan bekerjasama dalam bentuk pasukan wilayah Ratiwat bagi menghubungkan maklumat analisis kawasan serta operasi supaya bergerak dalam satu halat tuju yang sama. Tujuannya adalah untuk mencegah dan menangani masalah dadah, senjata api, barangan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, jenayah serta ancaman keselamatan yang mungkin menjejaskan rakyat. Pendekatan penting yang digunakan ialah berkongsian data secara one data bagi mengenal pasti kawasan berisiko, individu dan rangkaian sasaran serta laluan yang perlu dipantau. Maklumat tersebut kemudiannya digunakan untuk merancang penempatan anggota dan menetapkan langkah-langkah yang bersesuaian dengan keadaan setiap kawasan, khususnya di wilayah Ratiwat yang merangkumi kawasan bandar, luar bandar serta kawasan sempadan yang berhubung dengan negara Malaysia. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
1: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
3: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
4: Petani tegung pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada dekat-dekat peminat yang sedang didengar. Gitulah untuk sekarang ni, kita berjumpa pula dalam ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupa peminat, untuk ruangnya cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari. Satu jam lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawatojala atau stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat, untuk tengah hari ini ucap selamat tengah hari. Salam sejahtera kepada sedaya pendengar. Gitulah, tak kira di mana saja bolehlah kita mari berkongsi, mari bincang ha-ha apa saja. Tak kira lah ha-ha polisi kerajaan, ha berkaitan tempat teh, dan juga ha apa saja kepada ha apa saja yang berkaitan tempat teh kita. Gitulah untuk tengah hari ini peminat, siapa-siapa ada soalan nak tanya, siapa-siapa ada lagu nak dengar ataupun ada anasik nak dengar anasik gapo tu, bolehlah kita telefon mari, bolehlah kita tol mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583 dah. Untuk kita bersama-sama berkongsi, bersama-sama bincang di sinilah satu jam lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawatojala. Gitu peminat, siapa-siapa duk dengar kita, duk di atas kereta, duk tengah jalan-jalan, gitulah, jangan lupa untuk kita berhati-hati di jalan raya. Jangan lupalah kita turut aturan-aturan jalan raya supaya kita sampai dengan selamat dan juga kelik dengan selamat kita berjalan ke dengan secara puas hati. Gitulah, jangan duk galak, jangan duk bawa derah, jangan duk main telefon dan juga hal-hal lain lagi lah. Jangan lupa untuk kita bersama-sama pakai berdoa. We kita tu pakai selamat di dunia dan juga lagi di akhirat, dan juga sehat walafiat, jauh daripada penyakit, dan juga selamat daripada bala apa saja. Gitu untuk tengah hari ni peminat, kita rehat dengan lagu, dengan nasyid dululah seketika, dan juga kita klik mari dalam pusingnya yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

Kita peminat untuk sekarang ni je pukul 11.39 minit dah kita klik mari pula lah dalam pusing yang kedua untuk ruangan cerita dari kampung. Kita peminat untuk ruangan cerita dari kampung, jangan lupa kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah untuk kita bersama-sama berkongsi, bersama-sama terbicara dalam ha-ha berita apa saja, tak kira lah polisi kerajaan ha berkaitan tempat teh dan juga hal lain-lain lagi lah yang berkaitan tempat teh kita ni. Dan juga peminat untuk hari ini, hari Senin tanggal 17 Singhakom 2569 bersama pada tanggal 3 Rabiul Awal. Peminat bersama tanggal 3 Rabiul Awal 1448. Gitulah kita duduk dalek keadaan bulan Maulidur Rasulah ataupun Maulidur Nabi. Peminat, ada juga untuk hari ini waktu semaya ataupun waktu solat di wilayah Jala kita, untuk waktu zuhur pukul 12.21 minit, waktu asar pukul 3.36 minit, waktu mengorek pukul 9.34 minit, dan juga waktu isa pukul 7.44 minit. Gitulah untuk waktu semaya ataupun waktu solat di wilayah Jala kita pada hari ini, pada tanggal 3 Rabiul Awal. Gitu juga peminat untuk hari ini, berhubung ada sedikit khabar berita nak beri siapa, nak beri menyebar kepada peminat, iaitu pihak kerajaan peminat, dia mengajar semua rakyat Thai aplikasi Thangrat dan juga dalam aplikasi Thangrat tu peminat, ada satu jalan lagi untuk kita nak lapo masalah ha-ha apa saja, iaitu namanya Thangrat. Thangrat gitu peminat, untuk jurucakap Perdana Menteri. Dia katanya pihak kerajaan lebih-lebih lagi DGA, Sambungan Pertahanan Digital, dia akan meningkatkan perkhidmatan ataupun pertahanan berikan Thangrat, namanya Thangrat, melalui jalan aplikasi Thangrat. Untuk jalan-jalan kita rakyat Thai ni bolehlah lapor masalah ha-ha apa saja, tak kena kira lah kata masalah tu siapa, rapid chop, tak kira lah masalah tu berkaitan dengan jabatan gapo, tapi nya apabila kita guna Thangrat ni, pihak kerajaan dia nak siapa, dia nak ambil tahu untuk masalah yang mana rakyat untuk masuk lapo. Gitulah untuk peminat, bolehlah rakyat kita masuk ataupun guna ke Thangrat. Apabila kita download aplikasi Thangrat dah peminat, dia nak ada jalan satu lagi namanya Thangrat, dan juga bolehlah kita download melalui Google Play Store dan juga App Store pun boleh juga, melalui telefon kita tu. Apabila kita download dah tu, masuk kita boh dululah maklumat peribadi kita, kita tulis dan juga pihak aplikasi Thangrat tu dia nak beri suruh kita buat lah gimana saja, dan juga dia nak masuk wik kita dalam jalan Thangrat untuk bolehlah lapor masalah ha online, ha sidang media, ha lain-lain lagi lah, tak kira lah beli kena tipu ataupun kita bertemu page yang salah unik-unik, dan juga ha apa saja boleh kita lapor melalui Thangrat di dalam aplikasi Thangrat. Siapa-siapa ada aplikasi Thangrat dah boleh kita masuk tengok, masuk tera, masuk test. Dan juga satu berita lagi peminat, pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun kita kenal dengan nama Soa Boto, dia mengajak semua rakyat Selatan Thai kita ni bersama dalam pesta Baik Coffee Craft. Namanya molek Baik ni bersika
coffee tu kafe peminat dan craft dah untuk apa hipong peminat kafe, peminat kopi dan juga ha mutu bersalah big baik dan juga bersikap peminat daripada negara Thai sendiri dan juga negara Malaysia gitu untuk pesta ataupun festival baik craft baik coffee craft 2599 peminat akan mengada kepada tanggal 22 hingga 23 Singhakom di mana di pada untuk tanding burung tuto burung titik tu peminat senam nok khau chawa di pru bako gitu bolehlah siapa-siapa luwe siapa-siapa berasa ingin ada juga minat mutu big bay minat bersika minat kopi coffee cafe boleh kita bersama dah pada tanggal 22 hingga 23 Singhakom gitulah peminat dalam acara ataupun dalam pesta dia nak adalah ada tewah kafe dan juga ada barang-barang fashion tempat teh dan juga ada ngan craft dan juga lain-lain lagi lah untuk peminat masa-masa untuk buka majlis pada je pukul 5 petang hingga je pukul 5:30 dan juga acara ataupun pesta akan mengadakan seterusnya sehingga je pukul 10:30 minit malam. Peminat gitulah dan juga siapa-siapa bersama dalam majlis dalam masa yang buka majlis tu peminat nak boleh gelah kau tiralik dan juga nak boleh beli minum-minuman dalam harga murah gitulah bolehlah kita bersama-sama pada tanggal 22 hingga 23 Singhakom di pada burung titik ataupun burung tuto berminat senam nok khau chawa di Pruk Bako di jalan kita ni bolehlah bersama dan juga untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika. Rehat dengan lagu, dengan nasyid dulu dan juga kita klik mari dalam pusingnya yang terakhir untuk ruangnya cerita dari kampung.

Ngubumin auto sekarang ninja pukul 11.53 minit. Kita masuk sebagai pusingnya yang terakhir untuk ruangnya cerita dari kampung. Untuk ruangnya cerita dari kampung sekarang ini masa pun sudah akhir lah. Terima kasih belaka yang mana masuk berkongsi, yang mana sudah berdengar, tak kira lah dari awal ataupun dari tengah-tengah pun tak kira. Terima kasih belaka. Dan juga siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, duduk di atas kereta, minta wik kita tu jalan ke dengan selamat. Dan juga jangan lupa turut aturan jalan raya. Ada juga untuk hari ini bu salah silap, minta maaf, minta ampun kepada peminat belakang. Kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama, je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari, satu je lebih kurang lah di sini. Glamour FM 95 MHz Sawatho Jala. Juga peminat untuk tengah hari ni, bolehlah kita buat siap sedia untuk makan tengah hari, untuk mandi, mayat, zohor. Kita untuk hari ni minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.4.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, fiqh maqasidana, wafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Pertanah

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Sudah didengar di pada ronge patana kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fayurai. Jelek pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sawatajala bahasa mulai tepatnya 24 je. Masa berehat peminat semua, sudah kita makan nasi tengah hari sudah dah duduk masuk pada kerja di masa petang ni ataupun duduk berehat di masa ni ataupun duduk cede bagi-bagi nak jual di pada petang ni, boleh kita dapat dengar khabar berita setiap masa di pada gelombang FM 95 MHz Sawatan Jala boleh dah dengar di cede banyak orang duduk tukar wi khabar berita wi kepada di kakak kita dah. Tetapi pukul 1 petang hingga pukul 2 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu. Masalah ni dapat dengan khabar berita tepatnya apa berita kerja Ewi kepada adik kakak kita di masa ni gatik dah dengan orang patanah kita dah. Nak duduk dengar di pada tempat mana gatik di masa ni, suara sirat kedak udara lagu mana, boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tu 073-203-583 dah. Alhamdulillah hari ni bagi di pada wilayah jalan di pada KT Sabana Konjala kita dah di pada tempat teh hak saya duduk ni bagi dengar pecah panah di pada masa ni. Tetapi kita jaga di pada petang ni nak ada ujian lagu mana, nak jauh lagu mana, boleh kita cek dengan krom untuk ni yang mudia di pada rosak telefon kita pun boleh dah. Duduk tempat teh mana pun kita pun cek boleh dah untuk kita jaga dulu dah, boleh train form dulu pada petang ni kita nak tubik gimana, nak gimi anak cucu balik kepada sekolah tu boleh kita cek dah selalu kalau ada ujian. Masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungnya yang kedua di pada ronge patana kita.

0: วัดอีโบลาในดีอาคองโกระลอกล่าสุดนี้ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่เป็นอันดับ2เป็นประวัติการและกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยคาดการว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานี้จะรุนแรงกว่าการระบาดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2557ถึง2559อีกด้วยปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: Inilah suara jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
3: Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO mengadakan sidang media bagi mempersiapkan penganjuran acara besar iaitu acara Bayi Coffee Craft 2599 di bawah konsep menggabungkan kopi, motosika, berkuasa tinggi dan hasil craft sebagai satu kesatuan. Program ini bertujuan merangsang ekonomi, mempromosikan pelancongan serta mengangkat identiti unik wilayah Sempadan Selatan ke mata pelancong dari dalam negara dan juga dari luar negara. Acara tersebut dijadualkan berlangsung pada tanggal 22 hingga 23 Ogos ataupun Singhakom di Padai Burung Terkukur Jawa ASEAN Taman Kuan Meung ataupun di Pruk Bakoi, wilayah Jala. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
2: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: dengan berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan,

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pihak polis Bandar Jala memperketat langkah tegas larangan membawa senjata api 100% dengan membanteras kumpulan remaja pada waktu malam serta memperketat kawalan keselamatan di Bandar Jala. Susulan pengumuman kerajaan mengenai langkah tegas melarang orang awam dan individu yang tidak sedang menjalankan tugas daripada membawa senjata api keluar dari kediaman 100% tanpa sebarang pengecualian. Langkah ini dilaksanakan bagi meningkatkan keselamatan serta mengawal selia pemilikan dan penggunaan senjata api di seluruh negara. Dalam pada itu, Ibu Pejabat Polis Daerah Bandar Jala menyambut baik dasar tersebut dan terus mempertingkatkan langkah penguat kuasa secara berterusan bagi membanteras tingkah laku berisiko dalam kalangan remaja termasuk aktiviti berkumpulan dan perlumbaan motosikal di jalan raya serta perhimpunan yang boleh mencetuskan pergaduhan dan kekacauan pada waktu malam. Pada masa yang sama, kawalan terhadap pembawaan senjata api turut diperketatkan bagi memastikan keamanan dan ketenteraman awam di kawasan berkenaan. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, hari ni main temen lah kita dua orang lah. Ya, ya saya DJ Kak Sana.
0: Dan DJ Adesai.
1: Ya.
0: Kita dua mari di Sun Vithiyasat Pua Kan Seksaya lah.
1: Ya. Betul. Sekarang ni dengar lagu Satu Hati Sampai Mati. Yo. Tadi boleh dengar tu jadi
0: suka hati tu.
1: Tapi boleh dengar boleh mana ya di itu. Oh, ya dia apa sedih gitulah nah. ya di hari ni kita dua orang mai daripada Sud Vithiyasat Phue Khan Sai. Ya lah nah. Yo mai baca sampan kita hok sulit kita semua tak ada apa-apa te dalam masa hok lepas mai dah nah batu mengu hok ndak sapa
0: mengu dulu
1: ha mengu dulu hok lepas mai lah
0: mari dan mengu sapa nak mari
1: lah ndak sapa ha dalam masa mengu ni lah ada kerja gapo te
0: kerja wak gapo dan sepas sulit kerja gapo ha nak wi mari mak cik adik-adik kakak
1: kita boleh tahu nah
0: boleh dengar dah tahu nah
1: ya boleh tahu hari ni tahu tak mengu ni sulit lagi situ boleh tu gi tengok ha atas kerja kita duk royak tu jelah dak atas gini dah cakap gitu wak kai gini nah
0: ya banyak dah hak mau tak dengar sungit-sungit ni pasal di mana tu sungit-sungit ni duduk di mana
1: duduk di mana duduk asal dengar nama lah
0: ha dengar duduk nama karo duduk di mana ni sungit kita ni duduk dalam ruah
1: pagar tu lah
0: ya pagar pulau dengan sokoro
1: sokoro nama dia lah nah sokoro
0: nama dia lah nama Kosono nah.
1: Ya, dan hak kita duk kenal lah nah atau budak di Ganji di Kosono. Ya, tapi lah ni nama dia tu kayak ada nama Sokoro. Ya. Senang ngasung semkan din ru. Ha nama baru lah. Nah, jadi kita tu duk ala pagar tu lo dengan yo. Semua tu ada
0: Pak Limo, Pak Nuingan.
1: Pak Nuingan semua kalian kita nah.
0: Ada Sunwit. Sunwit ya siapa kan saya lah. Betul. Lepas tu Hong Samut.
1: Hong Samut.
0: Ha, nampak gisuk Hong Samut
1: ni. Hong Samut ada di tu lah. Tak payah bong wih tu nampak tu.
0: Ha, ya. Ada Hong Samut. Lepas tu ada Sokoro.
1: Jangwat.
0: Jangwat. Lepas Sokoro Ampe Mua.
1: Ya. Ha. Lepas tu setelah lagi tu ada Sokoro. Ha. Pak Kru.

0: Lu pasal satu, pasal dua, pasal tiga ya. Lepas tu, naik lagi lagi.
1: Mat, patum tahun pelai suku pula nah. Lepas yeah. Matiyum mah, ya ada banyak-banyak bagi ya pula.
0: Ya, yeah, jadi kita kan kita diri pun boleh dibagi sepengah tekak lah nah, tak support tak lah support, kita kan. Bukan tahu mereka kita kan adik.
1: Alih. Alih bukan lah. Tak alih lah, kita bagi.
0: Bagi. Dia
1: kan anu ban je lagu adik-adik mudah. Kecil-kecil.
0: Ya.
1: Yeah. Lepas patum ni, ya lagu lah pula dah. Ya. Yeah. Dapur-dapur dengan dapur dengan ความสนุกและก็เพิ่มความรู
0: ้
1: ไปด้วย
0: มาตัวอย่างกระดูว่า
1: อย่างกระดูว่ากิจกรรมกิจกรรมการศึกษา
0: การศึกษาหอยตาดูว่าหอยตาดูแต่ว่า
1: แต่ว่า
0: แต่ว่าบาดูทั้งหมดตัวมาตัวกิจกรรมหอยตาดูกิจจัดดีงานหลังเมืองกิจจัดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
1: วิทยาศาสตร
0: ์
1: มาตัวแต่ว่ามาตัวอบรมอันนี้รูปแบบอบรมอ่ะแต่คือทุกวันกิจกรรมการศึกษาเล
0: ยวันสัปดาห์กิจกรรมวันเด็ก
1: ว่าวันเด็กกิจกรรมการศึกษาอยู่ก่อน
0: เนี่ยเหรอ
1: วันเด็กนี่กิจจัดนี่มันตะปะอยู่ก่อนเล
0: ยเนี่ยเหรอ
1: ตาตาเนี่ยทำไมกิจสมอดอด
0: ตีก่อ
1: นตีก่อนตะปะ
0: ตีก่อนตะปะ
1: เลยฮะดอดมาจีกิจุปกิจ
0: masuk
1: masuk boleh
0: mai tegur kita
1: mai tegur boleh
0: ah kita akan kena di cek kat sana di cek di sai di cek kruna walaupun di cek
1: kat adik wani
0: adik wani ya
1: cak lah kalau kita nak bahagi atau tegur tepat ni siapa pergi latik nah kita bibi ibi ada belako buat kita ni adik-adik yo kita cak je mana tik
0: tanu di tersepan stengno
1: tu ha
0: stengno betul dia di tersebar di Padang Rajah ni.
1: Padang Rajah senam cang pula.
0: Ya, betul di OBOJ. Ya, hak nong, nong pisik.
1: Nong pisik. Dah tutup ya. Pi ni orang ramah dah.
0: Kita nak, nak hati, tepat ramah
1: hati,
0: semua.
1: Nak tepat. Adik-adik pun suka hati. Ya, hari, hari adik nak.
0: Ya, lah. Kita,
1: kita suka hati juga kita boleh buat gi. Bagi korang orang bagi adik-adik.
0: Bagi kat adik. Ha, main game kat adik. Nah. Ha, betul yang ketiga.
1: Jadi go ni tasakan
0: dan
1: dia boleh. Ni tasakan ni dia berbagi juga. Bagi dia tak serupa pula. Jadi tasakan tu ada ni tasakan tawon.
0: Tawon
1: lagu mana?
0: Tawon ni kita nak tak boleh dah leh. Dia dah masuk boleh dah leh sun bithiasat. Pakan saya lah kita tu. Nak ada ni tasakan semua lape.
1: Lape sun.
0: Lape sun lah nak.
1: Lepas tu. Buat gapsa lagi, ni dia tekan suka pahawak so-so-so
0: dah. Ya lah dah.
1: Kita jadi kekai paki, kekai so-so-so-so. Kau boleh buat mop sedi kita.
0: Kita dia pun boleh ajar kat adik. Boleh adik, boleh main, boleh tengok. Atau sepengah lalu sepengah okok lah. Okok sepengah budi Fefa gitu lah nah. Kita tak kenal saja lah mana budi Fefa.
1: Tak usah tengok rupiah.
0: Ya, boleh kita masuk, boleh tengok so-so-so ni. Ya ada contoh kita tengok.
1: Yo,
0: nah ada contoh boleh boleh tengok sampai
1: Afik Buri Faifa.
0: Ya dale yo lah.
1: Oh.
0: Atau
1: ada ubat gapo dale Buri Faifa tu dah. Ada boleh tengok
0: masuk. Upo yang kita tengok luar tu molek lah. Ya di ha ya di
1: comi
0: ya di comi ya di Doraemon ya di gapo dah. Api pun kita tengok.
1: Ada katung lo ni. Ada doh. Halus supo dengan busa jari ni dah. Halus ya lo ni kahana.
0: Oh, bek bagu, bek bagu.
1: Banyak
0: betul. Jadi kita boleh tengok lah hak sungguh tu lah mana.
1: Lagu mana. Oh,
0: duduk dengan nama sahaja. Nah, hak tu jadi sekarang sasa-sasa. Kali dengan sekarang teknologi syurupap. Lapis sun hak kita.
1: Duduk di tempat suwi kita lah. Panggil ya. Kita sekarang tawon.
0: Ya, ya, betul. Ada lagi ni sekarang kelihatan ti. Ini
1: sekarang kelihatan ti. Ini sekarang kelihatan ti ni kita pun. Ini sekarang kita buat. Buat gigi tempat je mokoloh pun dah.
0: Ya.
1: Tempat mokoloh, tempat nuingan. Ti mari titel kita.
0: Toh nak gicat semua lah. Ha, sepengah ni lah. Memang ada bulan apa ni kita ada klenti. Ya.
1: Di mokoloh
0: nak. Mokoloh keluar. Ya, betul.
1: Ada sekolah tak. Tak panggil. Tak boleh mari
0: lah. Tak boleh mari. Jadi ada gaman dah. Oh, walaupun kita masa nak pergi kita pergi pada
1: emang. Kita pun boleh pergi buat gila. Itu buat gila kan. Kerenti kita ni lah. Buat gila. Biar adik-adik pergi. Dia buat gila. Tepat muka lah. Selalu lah. Kita kan kerenti.
0: Buat tu.
1: Yang keapa.
0: Ngan berikan
1: misyakan. Ngan berikan misyakan ni. Supo dengan ngan ni. Ha ni kita mari duduk. Pasal sampan. Jadi
0: dicek.
1: Rekan YSC Live. YSC Live ni kita cat dalam cang mana?
0: Cang hop. Pet sudah biasa pakai saya lah hari itu. Yo, nana setiap menu juga.
1: Setiap menu
0: ada
1: mereka ni. Ada kan, buat AC lah kita ke bagi mari sok set jaga.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: satu kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Ya,
2: mai tengah kita pula siang kedua.
1: Siang kedua deh.
2: Ya. Jadi saat ni siang ke satu tu kita boleh think time atau kita dah mai baca sempan. Ha, kijak eh hai tanah siapa? Minggu ni.
1: Minggu ni, yo.
2: Ya, ada kijak apa te. Nah, jadi minggu ni lepas pada sabda wit hak sun wit kita. Nah, betul. Jadi esok tu kita nak pergi cat sabda wit tepat lagi.
1: Ada yang bertanya kata sabik ke apa sumit kita ni kena cak tak betul dengan tepat jusu.
2: Ya sungguh sabda wit tu yo cepat. Yo 418.
1: Ha yo deh tu.
2: Nah, wan nah wan biasa dan cak tu yo 418. Ha jadi kita ni kena pergi cak semua dua tepat. Ha, yo. Kita buat dulu. Kita buat 40 ni. Ha,
1: kita kena cak dulu. Kita kena buka lakon kita ni kena pergi cak di tempat luar lah.
2: Ya.
1: Kita kena lebih baik cak kau luang lah.
2: Jadi kita buat 40 ni. Buka lakon kita tu ada cukup lah. Nah, berlepas dah tu tak ada lah orang yang lebih dah ramai. Ya, sebab kena
1: bagi bank team lah. Ya. Di bakok pun duduk nah.
2: Ya, bagi orang yang tewas saichon nah. Bagi adik-adik tewas kerungan. Ya, jadi ilai situ tu
1: lima negeri dah.
2: Ya, jadi lebih tak ramai sebab kita kena buat awal. Ha, nah, buat tu, buat wanti 18, awal sabda awal tu kita nak pergi cat di mahabihalai lah cepat jalan.
1: Jalan.
2: Kita buat situ semua tiga hari. Ya, sebab buat kru tu main lah. Kena nak buat kali. Kita nak pergi di sabda awal tu. Di sumbit teh.
1: Itu mari jura cepat jalan teh dah. Baru rindu hari mari sekali nah.
2: Ya, mari pagi sini petai situ. Nah, jadi kena minta maaf. Adik-adik kita semua.
1: Sakut dengan. Nah, kita sabit ke apa kita nak tahu. Nah, hari ni tu yang lihat. Sabit gonik, sabit band ni.
2: Ya. Betul, esok tu 14.
1: Sana. 14, 15, 20. Kita kena pergi cak jura cepat jalan dah.
2: Ya, tahun ni kita nak tahu lah. Kita duduk di sum but kita tu duduk di hong pecumlek. Kita panggil hong pecumlek nah. Hong pak besar tu kita duduk buat piti. Kita duduk.
1: Tipe. Apa kot ke apa duduk hong pecumyai. Kita ni cak lelaki hong pecumyai nah.
2: Ya. Masuk itu tu. Duduk.
1: Belah kiri nah, belah kiri pitu ya.
2: Di pitu.
1: Kalau adik-adik mokolo kru hok duk dengar, hok kru hok gi mokolo iso lah. Boleh gi masuk gi tempat booth kita. Kita pun gi cetekan hok sunwit kita juga. Jura cepat ya.
2: Lalu kru hok masuk atau cong atau nak masuk tengok dom sofa tu. Sama tanggung nak masuk tengok dom tu.
1: Sofa.
2: Boleh. Nak main game biasa lah kita dulu. Ya, kita pun buat lagi game tau cek. Nah, game tau cek. Lepas tu buat lagi game tau blok main. Nah,
1: lepas tu tekan blok main lagi. Ya. Kalau ada lah, bandai lah jenah.
2: Ya, malai lah jenah tu ada banyak. Mudah siapa dengan payah dulu.
1: Payah
2: lah. Lepas tu buat lagi apa saat ni tak tepu. Nah, lepas tu buat lagi game. Itu kip to apa domino. Ya, domino bukan wisiasat. Betul hok khoi Hanoi budak do yo go.
1: Ada lagi dah.
2: Yo, jadi esok tu bila kau itu ramai juga duduk tunggu situ. Nah, esok. Esok
1: nege. Yo, lagi jumpa atau siapa tik ni. Nak tahu? Gi jumpa kita
2: ya,
1: boleh.
2: Ya, asal lagi nak hanya dah mana. Saya kena di sini kat sana. Di sini dek saya. Ya, boleh. Tegur boleh, kita. Boleh, nah, tapi kita dua orang itu tunggu Pak.
1: Pak Mila belah.
2: Ya, esok. 18 dia mengadici kru na.
1: Lepas tu ada kakak, abe-abe. Ha, lah, ya. Lagi lah deh. Boleh mari lah.
2: Semua 3 hari dah. 18, 19, lepas tu 20. Ya, ngah kita pun ya pagi tu dah. Tak kena nanti piti per. Apa adik mari kau boleh main lalu. Ya, siapa petai. Nah.
1: Siapa pukul 4. Kamu kalau bunyi kata banyak tema kolah juga nak mari esok.
2: Ya, sebab ada tu dia mari tewah juga. Tak leh hang cuma kita dah cantik ada tewah ke FIFA ya teh. Nah, mati mati ada hang main duk tunggu nak masuk dom tu main duk dengar banyak dom tu main duk main game. Dulu pun boleh ikut. Bukan ada kita saja ada dengan
1: lain-lagi.
2: Misalnya hari kita pergi sepeh bari tu ada kita sore. Orang tak lagi.
1: Nah, pas dalam dom tu pun sedap juga dia mau kata yeah. Dom apa panggil dom tong fa camlong ke dia nak banyak cara dah rasa
2: yeah. Dah langit tu ada bitai ada bulan ke apa tu adik boleh masuk gitu dengar tengok gelak sepoga dek malai lu dah
1: tengok dengar saja pun senang tenten dah
2: yeah. Itu ha pas yang lupa lah esok kita dengar faktor semua di sumia Sumit je lah. Lihat dah lah. Hau bercuma lek.
1: Boot dah lah. Mahavithialai lah. Cepat je lah. Dah cat kita buat di boot. Okay.
2: Ya. Waktu kita berhenti. Dengar lagu selagu. Lepas tu kita dengar.
1: Yang ketiga.
2: Ya itu. Okay.

Sawasa Jalan Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ini masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di Gelombang FM 95 MHz Sawat Hajala. Gitulah yang mana gitu hari ini abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia boleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning, hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kiralah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kiralah di mana saja dah. Minta wik kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik. Untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah, untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Gold FM 95 MHz. Gitulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak kecek, nak mari bicar di sini pada Gelombang FM 95 MHz Sawat Hajala tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bicar ataupun nak sapa kepada adik kakak peminat semua. Gitu, yang ngaduh Gikano, yang ngaduh Halih, Glomer, kita klik jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
2: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: dengan nasidah, lepas tu kita klik mari pula dalam pusing yang kedua dah di melalui Glamour FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu juga peminat untuk dah sekarang ni kita duduk di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala, dan juga peminat kita boleh ikuti bersama lah melalui jalan-jalan yang apa yang panggil melalui jalan Sawata Jala kita ataupun stesen radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala ataupun Stani Wilayu Kerajaan Siang Heng Pratih Thai Jangkwat Jala. Gitulah peminat untuk jala-jala yang peminat pendengar kita boleh ikuti bersama, iaitu melalui Glamour FM 92 MHz, Glamour FM 94.25 MHz dan juga satu lagi AM 981 KHz iaitu Ruangi Bahasa Thai. Dan juga jala-jala yang peminat kita sedih didengar sekarang ini iaitu Glamour FM 95 MHz Sawata Jala, Ruangi Bahasa Melayu tepat teh 24 jam untuk kita nak istihak ataupun nak menyebar khabar berita bersama di timbangan Sawata Jala kita ni. Dan juga satu lagi peminat kita boleh ikuti bersama melalui page Facebook namanya page Sawata Jala Krom Peracara Sampan, dan juga TikTok namanya Sawata Jala juga, dan lagi YouTube pun ada juga namanya Sawata Jala juga. Gitu peminat sekarang ni yang siapa-siapa duduk dengar di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya, turut aturan-aturan jalan raya. Jangan duk bawa derah, jangan duk laju galak sangat, dan juga jangan duk main telefon, jangan duk langar lah unik-unik supaya kita jalan dengan selamat, klik mari dengan selamat. Dan juga siapa-siapa nak pergi kano, nak pergi mana tu, siapa tanya, siapa-siapa pun nak dengan selamat. Tapi apabila kita nak pergi ke mana ataupun kita nak jalan dengan selamat, kita kena turut aturan lah, kena turut unik-unik, jangan duk bawa derah. Dan juga sebelum kita nak berjalan ni tu, kita kena cek-cek kereta mutu kita dululah, katanya duk dalam keadaan selamat ke dak, angin mutu, angin kereta, minyak-minyak, dan juga berik-berik, dan lagi dalam-dalam enjin tu kita kena cek jugalah, bukan kata panah naik saja yalah. Kita kena tengok katanya rosak di mana, boleh buat kita siapa ke selamat ke dak, gitu yalah peminat. Ada juga dah kita jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita selamat di dunia dan akhirat, dan juga duduk dalam keadaan sehat wal afiat, duduk dalam jaga Allah, dah jauh daripada benda-benda jahat. Gitu ialah peminat untuk kita bersama-sama pakar berdoa, kita ni bersama-sama umur panjang untuk menunaikan ibadat dan juga cari rezeki untuk sara keluarga. Peminat sebut katanya keluarga dah, kita-kita ni siapa-siapa pun nak ada keluarga yang bahagia. Gitu jugalah peminat, keluarga bahagia ni ya kena pakat-pakat tengok, kena pakat-pakat timel rasa, dan juga lebih bagi anak-anak yang wacon tu, warung-warung tu, sekarang ni boleh kata banyaklah benda-benda yang nak mendorak anak cucu kita, tak kira lah hadadah, berjudi dan juga hal-hal lain lagi lah. Gitu nak pesan daripada adik kakak peminat, lebih bagi hak ada anak, lebih bagi hak duduk secara budak-budak gitulah, kita kena jaga, kena tengok, kena apa yang panggil tilik ataupun sok-song lah anak-anak cucu kita tu. Katanya semasa belajar lagu mana, belajar boleh kedok, dan juga masuk belajar kedok, dan juga masa luar duk buat gapo di mana dah. Sebabnya sekarang ni boleh kata beri fefa ataupun rokok tu peminat, sekarang ni banyak lah buat rupa air pelik-pelik, buat rupa air katung, buat rupa air wui apa wui menarik lah, bahu sedap gitu untuk apa yang panggil benda ning sebagai benda yang nak merusak ke masa depan ataupun nak tamlai anak kot Nak kenak ke anak cucu kita dan juga nak buat mudarat kepada tubuh badan kita jugalah. Dan juga kita duk dapat tengoklah sekarang ni banyak-banyaklah budak-budak duk apa dia panggil duk tak ada duk dalam keadaan jaga ibu bapa. Juga nak pesan kepada ibu bapa kita, jangan lupalah jaga-jaga keluarga kita, jaga anak cucu kita supaya selamat di dunia dan juga akhirat. Gitu jugalah kita kena saicai lah, kena jaga, kena tengok katanya anak cucu kita tu ada masalah gapo, kita kena ukawi dan juga beri semangat kepada dia, tanya dia kata lagu mana, keadaan sekarang. Dan juga kena tengok jugalah sayang-sayang dia, kawan-kawan dia tu lagu mana ganti supaya anak kita tu selamat juga di dunia dan di akhirat, dan juga duduk dalam jalan yang betul. Kita juga peminat tu sekarang ni, kita rehat dululah seketika dan juga kita klik mari dalam pusingan yang terakhir melalui Glamour FM 95 Mega Sawata Jala. Kita untuk sekarang ni rehat dengan lagu dengan Anasyid dulu seketika.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

itulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir lah. Pusingnya yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petai lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Gelombang FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah, baru sudah kerja, baru kelek beli tubik kedai, tak kira lah nak gimana saja, dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Di Gelombang FM 95 MHz. So, waktu jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek, apa saja dah. Gitu untuk hari ni ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'abata mengadakan sidang media bagi mempersiapkan penganjuran acara besar iaitu acara Bayi Coffee Craft 2599 di bawah konsep menggabungkan kopi, motosika berkuasa tinggi dan hasil craft sebagai satu kesatuan. Program ini bertujuan merangsang ekonomi, mempromosikan pelancongan serta mengangkat identiti unik wilayah Sempadan Selatan ke mata pelancong dari dalam negara dan juga dari luar negara. Acara tersebut dijadualkan berlangsung pada tanggal 22 hingga 23 Ogos ataupun Singhakom di Padai Burung Terkukur Jawa ASEAN Taman Kuan Meang ataupun di Pruk Bakoi, wilayah Jala. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وسي مجلس بيتن قصة surau seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat berada dalam majlis ilmu di rumah Allah untuk sama-sama kita melihat khazanah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibongkarkan oleh Rasulullah untuk umat yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni dengan zaman Rasulullah sekarang 1439. Kalau saya salah tegur, kadang dia letih. Letih atau kenyang. Tegur salah, tegur terus. Jadi 1439 tahun yang lalu Nabi berhijrah. Selepas 10 tahun berhijrah Nabi wafat. Selepas 10 tahun berhijrah Nabi wafat. Kalau orang tanya kita, sudah berapa lamakah Rasulullah wafat? Sudah berapa lama Rasulullah wafat? 1439 campur 10 ke tolak 10? Tolak. Tolak 10. 1400 betul ke? Tolak 10. 1429 tahun yang lalu Rasulullah wafat. Bila baca sirah, semua orang yang mendalami sirah, yang setiap hari baca sirah, dengar ceramah maulid, kalau boleh, kalau Allah Ta'ala bagi hidup dengan Nabi sebulan cukuplah. Teringinlah. Tengok luar biasa akhlak Nabi. Semua orang teringin untuk Allah berikan kesempatan bersama dengan Rasul yang hebat ni, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut malam ni, ni tak keluar tajuk ni, ni kaitan dengan tajuk. Bahawasanya keinginan dan kalau ada orang yang bercita-cita untuk hidup bersama dengan Rasul itu, kita masih lagi ada harapan untuk berhidup bersama dengan seorang Rasul, tetapi dia bukan Nabi Muhammad dan dia adalah juga Rasul Ulul Azmi. Dari segi ranking dia, dia yang keempat. Rasul Ulul Azmi ada lima. Rasul Ulul Azmi ada lima. Tuan-tuan balik tanya anak-anak masing-masing, ni kerja rumah, homework, ni banyak benda ni. Itu yang pertama. Balik tanya anak-anak, kenal tak Rasul Ulul Azmi yang lima orang? Ranking yang keempat ialah Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Nabi ini yang menarik, sangat menarik, ialah Nabi ini belum wafat. Itu yang menarik. Dia belum wafat dan yang keduanya dia akan turun. Dan yang ketiganya, dia akan hidup bersama dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup dengan umat Nabi Muhammad berdasarkan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang pelbagai
dan zaman itu belum lagi berlalu. Ayat Quran yang cerita tentang Nabi Isa di langit. Malam ni Nabi Isa di mana? Di langit. Tuan-tuan jangan bayang langit tu awan putih, lepas tu dia hidup berjalan, dia bila dia berjalan tenggelam dalam awan tu. Yang tu Goku. Ni langit ni alam yang Allahu Rabbi. Luas, sangat luas. Alam Nabi Isa sekarang sampai malam ni sedang berada di langit yang kedua. Hidup. Hidup tubuhnya boleh disentuh macam ni. Dan benda yang sangat menggembirakan saya ialah kata Rasulullah, Isa itu akan turun ketika mana seluruh alam ini tidak lagi dapat berlawan dan berdepan dengan Dajjal laknatullah alaih. Waktu tak boleh buat apa dah tu. Waktu tu dia turun. Turun dengan jasadnya. Rasul tuan-tuan boleh akan datang satu zaman kita hidup dengan Rasul. Kita lalu tepi kedai tengok dia beli nasi lemak kan. Nasi dagang lah sini. Beli nasi dagang. Nabi Isa, ya. Masya Allah. Tuan-tuan, akhlak dia hebat lah. Rasul Ulul Azmi. Akhlak dia hebat. Handsome tu tak usah tanya lah. Memang semua Rasul tampan dan semua Rasul bersuara merdu. Dan kesemua Rasul bertubuh sasa. Banyak ini. Jadi boleh tengok Rasul kita ni. Kerana penceritaan Quran dan hadis itu yang Nabi kata dia akan turun selama 40 tahun. Bukan 3 hari. Oh 3 hari jenuh bersalam lah. Kan jenuh buat batong lah. Oh nak salam. 40 tahun. Subhanallah. Bahkan dia akan berkahwin dan beranak pinak. Ah tu yang lagi beruntung tu wanita yang menjadi isteri Nabi Isa. Subhanallah. No? Yang umur 50 tak boleh bangang dah. Kan? Sebab tak dal lah. Kan? Wallahu a'lam lah, wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Nabi Isa versus Ya'juj wa Ma'juj. Sebenarnya Nabi Isa dia tak lawan pun. Tajuk tu sajalah. Kan? Nak bagi gempak sikit. Tak lawan. Kenapa tak lawan? Selepas musuh bergabung, keluar Imam Mahdi. Bila sebut Imam Mahdi ni rasa dekat zaman dia. Saya tak mau cerita tu. Imam Mahdi tu kita ada lagi Imam Mahdi tapi belum lagi. Imam Mahdi tajuk dia 2 jam. 2 jam tajuk Imam Mahdi. Zaman itu ada dua makhluk jahat dan dua makhluk baik. Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, Nabi Isa, yang ketiga Dajjal, yang keempat Ya'juj wa Ma'juj. Empat makhluk. Dua tersangat baik dan dua tersangat jahat. Mereka ini hidup sezaman. Sezaman. Bila musuh bergabung, satu bumi ni musuh bergabung. Nabi sebut waktu tu mereka akan berada di bawah 70 panji musuh. Ulama hari ni kata 70 negara. 70 negara tuan, bukan waktu tu Amerika dengan Rusia dia tak bergaduh dah. Dia akan bergabung bersama dengan 70 lagi negara lain. Kesemua 70 panji ni bergabung jadi satu kekuatan tentera bersekutu lawan dengan satu je, Islam. Tuan-tuan bayang berapa banyak yang musuh. Sebab itu tentera Imam Mahdi hanya awliya sahaja. Subuh 6.45 tak boleh jadi tentera Imam Mahdi. Isak rokok tak boleh jadi tentera Imam Mahdi. Main takraw solat pendek tak boleh jadi tentera Imam Mahdi. Awliya semua. Sebab pertempuran itu
ialah pertempuran terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Melihat tentera musuh sahaja, 1/3 daripada tentera Imam Mahdi yang peringkat awal tu berundur, tarik diri. Baru tengok musuh. Baru tengok musuh. Yang berundur tu maksudnya mereka yang menyertai Imam Mahdi di peringkat awal sebab semangat. Orang sebut Imam Mahdi sedang di bai'ah di Makkah. Oh, semangat nak pergi, nak mati syahid. Ini berita gembira yang kedua yang saya nak sebut pada malam ni. Nah, bahawa menjadi syuhada itu pintunya masih terbuka luas untuk umat ini yang tahun 1439 yang 2017 ini. Nah, sebab tu pengertian dan ruh syahid tak boleh dimatikan. Sebab tentera Islam perlukan kepada syuhada satu hari nanti. Tak datang zaman tu belum sampai, iaitu zaman Imam Mahdi tu. Maksudnya pintu untuk mati syahid tu masih lagi terbuka luas. Bahkan perang yang dipimpin oleh keturunan Rasulullah itu, perang yang dipimpin oleh manusia terbaik dunia ketika itu, Imam Mahdi, manusia terbaik dunia ketika itu, dia. Waktu tu Nabi Isa tak turun lagi. Dialah orang yang paling soleh dalam alam ni. Senang. Hari ni kalau orang tanya siapa yang paling soleh sini, mana? Siapa dia? Presiden Kesatuan Ulama Sedunia ke? Bukan. Kita tak tahu, wallahualam. Mufti Mesir ke? Mufti Yaman ke? Wallahualam. Tapi bila muncul Imam Mahdi, dialah umat Nabi Muhammad pada ketika itu yang paling tinggi imannya. Dia pun bawa satu kumpulan. Yang menariknya, peperangan itu akan berlaku di negara yang saya, bukan saya tu menarik, di negara yang saya belajar, iaitu di Syria. Yang ni pendapat ulama ke ustaz? Bukan pendapat ulama, ni Nabi sebut. Dia tak ada takwil dah. Nabi sebut peperangan itu akan berlaku di satu daerah yang namanya A'maq ataupun Dabiq. A'maq atau Dabiq itu sampai ke saat ini memang ada pun di Syria. Di utara Syria. Pergilah tengok. Kawasan tu tak ada perumahan apa. Kosong. Seluas mata memandang. Tuan-tuan pergi A'maq, Dabiq. Tuan-tuan pergi sana. Dia tak ada surau ke, masjid ke, jalan raya. Dia tanah kosong. Di situlah akan berlaku peperangan terbesar nanti yang dinamakan sebagai Al-Malhamatul Kubra. Orang Yahudi panggil Armageddon. Ha? Al-Malhamatul Kubra. Pendek cerita, umat Islam menang. Tu pendek 2 jam tu. Tuan-tuan pun faham lah. Kan? Banyaklah dia punya cerita tengah-tengah tu kan. Imam Mahdi apa semua. Menang. Selepas kemenangan itu, waktu itulah turun yang makhluk baik tadi 2, makhluk jahat 2. Pertama daripada 4 ini yang akan keluar, pertama sekali daripada 4 ni Imam Mahdi. Nombor 2 daripada 4 ni Dajjal. Dajjal. Keluarlah Dajjal ketika tu. Di Asfahan, Khurasan. Dajjal bukan tajuk malam ni. Dajjal dia tajuk lain 2 jam. Tajuk asing. Saya pendekkan 2 jam tu. Keluarlah ketika itu Dajjal. Daripada zaman Nabi Saleh, Adam, Idris, Nuh, Saleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kesemua rasul memberikan amaran kepada umat mereka tentang fitnah Dajjal, kerana ia adalah fitnah yang paling besar semenjak Allah menciptakan alam ini. Sampai bila? Sampai kiamat. Sejak Allah cipta bumi ni sampai kiamat, tempoh berapa ribu, puluh ribu tahun tu, berapa ratus ribu tahun, wallahu a'lam, fitnah yang paling dahsyat Dajjal. Mati lagi ustaz Dajjal ni. Dajjal ni belum keluar lagi pun.
Allahu Rabbi. Fitnah Dajjal dirisaukan, ditakuti, dikhawatiri oleh semua rasul. Rasul tu tak takut untuk diri dia. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, dia tak takut untuk diri dia, dia takut untuk umat mereka. Kerana fitnahnya sehingga dia menghidupkan orang mati. Dan orang yang dihidupkan tu kata, dia panggil anak dia. Dia akan kata, wahai anak, Alung, ni Tuhan, Alung kena sembah dia. Sampai tahap tu. Dan dia boleh menghasilkan emas macam tu je. Kalau emas. Di saat manusia menyembah dunia. Manusia sembah, kejar dunia tak hari ni? Kejar. Sampai hari ni, orang buat umrah hak tipu tu. Sampai hari ni. Sampai hari ni, orang mesti kena tipu lagi. Sampai hari ni, ada skim-skim tipu ni. Sampai hari ni. Manusia kejar dunia. Manusia sembah wang. Manusia bertuhankan wang. RM10,000 pun dia sanggup berpisah dari ahli keluarga, bercerai-berai daripada suami isteri, berperang adik dan abang. Apatah lagi kalau Dajjal keluar, dia boleh hasilkan emas. Dia tepuk satu bahagian tanah, melambung-lambung emas. Orang sembah tak? Orang sembah. Sembah. Kan? Orang nak pergi tengok bola 400 kilometer pun orang pergi. Seorang RM200 kan? Pergi sokong negeri punya pasal. Kedah boleh banyak. Kan? Tiap-tiap tahun final. Ramai saya tengok 40,000 pergi. Tuan-tuan sekalian, keluar Dajjal, waktu tu Dajjal berhadapan Nabi dengan Imam Mahdi. Dan kekuatan Dajjal tidak dapat dibendung oleh Imam Mahdi. Tak boleh lawan. Kuat Dajjal. Dia bersama dengan tentera dia. Tuan-tuan bayang, setiap orang yang, setiap umat Nabi Muhammad hari ini, umat Nabi Muhammad hari ini berapa? 7 bilion. Yang tak Islam, 5, setengah. Ataupun 5 bilion. Yang Islam 2 bilion.

45. Bapa dan tuan yang tak selamat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah. Subhanallah. Itu saya baru sebut kat tuan-tuan satu. Kalau saya sebut 10, saya sebut dua kat tuan-tuan. Satu, solat. Dosa besar di Malaysia yang tadi 80% lah. Saya tambah kat tuan-tuan satu lagi dah. Zina di Malaysia. Zina di Malaysia 7 bintang. 7. Pondan pun ada pusat zina, pusat ni. Puan kata yang perempuan tulis ni, yang pondan, yang maknya pun ada dia punya rumah urut dia ni. Dia pun jual juga. Di Malaysia zina ni 7 bintang. Maka hasil dia anak luar nikah 2017 Jabatan Pendaftaran Negara keluarkan, boleh cek malam ni, boleh cek. 10 minit seorang anak luar nikah. Ha, ni kita dah 20 minit, ada orang dah lahir. Dua orang dah lahir. 10 minit seorang di Malaysia. Itu lahir eh, bukan zina. Kalau zina, darat 10. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang tak solat 80%, yang lahir anak 10 minit seorang. Nak sebut yang ketiga. Allahu Rabbi. Nak sebut dosa yang ketiga di Malaysia ni yang parah. Allahu Akbar. Okey tuan-tuan sekalian. Jadi Dajjal ni, Dajjal dia keluar, kemudian dia bertempur dengan Imam Mahdi. Tak boleh lawan. Imam Mahdi berundur. Sekuat nak sehebat pasukan perang yang Imam Mahdi bawa, pasukan perang yang semua aulia Allah tadi ni semua, tapi tak boleh lawan. Besarnya fitnah Dajjal ni. Satu orang soleh, dia rasa dia orang baik. Memang dia baik, dia soleh apa semua. Bila Dajjal datang, dia pergi. Dia kata iman aku menjaga aku. Dia pergi, dia ikut Dajjal. Maka Nabi kata apabila kalian melihatnya, hendaklah kalian melarikan diri darinya. Bukan pergi bertempur. Tak mati, bukan lawan pun. Dia akan ambil iman kamu. Dia akan ambil dan sedut iman kamu untuk sujud dan mengaku bahawa dia Tuhan sekalian alam. Yang selamat mereka yang mengamalkan surah Kahfi. Hari ini tak baca. Selalunya saya baca. Kan? Lalu kita selalu kita baca. Bacalah tuan-tuan. Ini nasihat saya daripada dalam hati saya, kan? Tuan-tuan amalkan. Pagi dan petang. 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir. Iaitu ayat 1 hingga 10, ayat 101 hingga ayat 110. Pagi baca, petang baca. Tuan-tuan ajak anak-anak baca. InsyaAllah selepas 40 hari, tuan-tuan akan nampak perubahan. InsyaAllah. Okay. Stop yang tu. Kemudian Dajjal dia serang tentera Imam Mahdi, berundur, sampailah masuk ke dalam sebuah masjid. Masjid tu juga di Syria. Ni pendapat ulama kot ustaz, bukan pendapat ini, Nabi sebut terus nama tempat tu. Nabi kata Dimashq. Yanzilu Isa bin Maryam 'indal manaratil bayda syarqiyya Dimashq baina mahrudatain. Wadi'an yadaih baina ajnihati malakain. Hadis tu. Sampailah Nabi Isa, Imam Mahdi duduk dalam satu masjid nak solat subuh dalam satu riwayat. Buat saf. Kemudian Imam Mahdi pun jadi imam. Masjid itu tidak dinyatakan oleh Rasulullah masjid mana, tapi Nabi sebut Timur Damsyik. Nah, tuan-tuan tak boleh sebut Kuala Terengganu, kan? Memang tak dapat lah. Sungai Petani pun tak dapat. Dia sebab Nabi dah spesifik di Mekah pun tak dapat. Nabi Isa akan turun di masjid itu. Itu yang
Sebab tu bumi Syam, bumi Syria dia berada pada ranking keempat.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ini, subhanallah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang rasul ulul azmi turun, yang menjadi imam ni selalunya yang paling mulia. Sebab tu dalam peristiwa Mi'raj, Isra, bila berhimpun semua rasul, yang menjadi imam Rasulullah, kerana dia penghulu segala nabi dan rasul. Daripada situ ulama kata kita faham, kerana Rasulullah itu penghulu, dia yang paling mulia, imannya yang paling tinggi, ketakwaannya yang paling hebat, kedudukannya yang paling dekat dengan Allah, sebab dia jadi imam. Bila Nabi Isa turun, Imam Mahdi yang alim ni, warak alim, dia tahu ini rasul, dulu rasul, di seorang rasul ulul azmi, dia berundur ke belakang. Ni orang reti. Dan kalau tak reti, dia berebut nak jadi imam. Sakit dah 3 tahun dah tak boleh bangun, bagi kat orang lah. Nak juga kan, nak cakap pun tak boleh. Dan bila kita tanya macam mana Tuan Imam ni, Tuan Imam sakit lama dah, nak lepas ke? Beritahu tak mau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ha? Jadi yang reti, orang reti yang soleh ni, bila dia tahu ada yang lebih layak, dia berat ke belakang. Nabi Isa sebut, kalian adalah umat yang dimuliakan oleh Allah, walaupun aku ada, kalian yang akan jadi imam. Maka Imam Mahdi lah yang akan mengimamkan solat setiap kali solat. Imam Mahdi tetap Imam Mahdi. Hebatlah Imam Mahdi, memang keturunan Rasulullah. Nah, no? Ha, sebab tu Ahlul Bait ni tuan-tuan, di akhir zaman ni ada satu grup membenci Ahlul Bait. Jaga-jaga dengan grup ni. Nah, dia rajin bid'ah orang. Ha, grup ni kan. Ni bid'ah Maulid, bid'ah ada unsur syirik. Selawat Shifa, bid'ah ada unsur syirik. Ni grup ni. Terkenal grup ni, dalam TV pun ada sebagainya. Bahaya, jauhkan diri kita dan anak-anak kita daripada kumpulan ini. Dan mereka membenci habaib. Ya, tengok macam mana dia hurai habaib. Habaib ni bukan senang-senang pergi beli di pasar 1,500 lepas tu dapat habaib. Dia mesti ada pengesahan dia itu keturunan Rasulullah. Kenapa kamu membenci? Saya bila tengok saya takut dengan kumpulan ni. Kan, sebab dia membenci Ahlul Bait. Kemudian solat. Habis solat, Nabi Isa pun berjalan menuju ke sebuah pintu masjid itulah. Menuju ke sebuah pintu, dan kemudian dia pun buka pintu tersebut. Ha? Nabi Isa pun buka pintu masjid tersebut. Ternyata bila buka, Dajjal sedang berdiri. Mata dua, tuan-tuan, jangan tuan-tuan dengan bayang mata satu. Ha, tu cerita apa ya? Filem banyak kan, pakat dobat. Ha, mata satu bukan, dia mata dua, cumanya mata kanannya buta, hodoh mukanya kan, hodoh buta. Yang kiri ni boleh lihat tapi dia terkeluar sampai sini, boleh lihat tapi dia terkeluar sikit di sini. Badannya besar, rambutnya kerinting panjang. Ha, macam Moana pula kan. Okey. Bila buka pintu, dia berdiri di depan tu. Di belakangnya ada tentera elit yang dia selalu bawa, 70,000 Yahudi di Asfahan ataupun di Khurasan, Iran. Dua-dua nama tempat yang Nabi sebut itu di Iran. daripada dua negeri ini akan terkumpul 70,000 tentera elit kepada Dajjal. Waktu Nabi Isa buka tu, ke semua 70,000 tuan, 70,000, oi ramai. Bukan boleh muat macam ni. Ini baru 200 orang ni. Kan 300, 300-400 orang kan. 70,000 duduk di belakang dia, ramai tuan. Dan itu tentera kanan. Tetapi apabila melihat Nabi Isa ibn Maryam, maka seluruh inci tubuh Dajjal bergetar dan ketakutan. Sebab dia berhadapan dengan Nabi Isa. Nabi Isa ni semua orang tahulah, memang rasul yang hebat. Di kalangan 124 orang nabi tu, dia ranking keempat. Memang yang top 5 daripada 124. Sebab tu waktu ibunya yang hebat, iaitu Maryam bintu Imran, ibu dia tiba-tiba mengandung. Kita zaman hari ni pun banyak tiba-tiba mengandung. Tu yang tu ayah lari, ayah hilang, ayah tak mengaku, tak jadi ayah lagi, tak sempat. Tiba-tiba mengandung. Tengok anak, dia kata empat lah mengandung. Dia kata lima mengandung. Dia kata tiga mengandung. Dia kata dua mengandung. Termuda dia kata satu. Dia kata satu ibu. Itu cerita lain. Zina dan remaja. Dua jam tajuk tuan-tuan. Kronik. Saya boleh bentang pada tuan-tuan. Kes saja saya bentang dua jam tu. Kes saja. Kes yang berlaku. Kes satu, kes dua, kes tiga, kes empat. Kau ni. Itu keluar tajuk tu. Kemudian, bila dah perut makin membesar, Maryam binti Imran ni, dia tak boleh terima benda tu. Tuan-tuan, itulah satu-satu kes dalam alam ni. Itulah satu-satu kes wanita yang melahirkan tanpa suami. Isteri Nabi Adam pun, dia ada Nabi Adam. Hawa alaihissalam. Dia ada Nabi Adam. Mana ada? Satu-satunya kes pertama dan terakhir. Sampai sakit Sayyidatina Maryam. Sakit tuan. Mengandung. Dan ada anak, ada isi. Malaikat datang beritahu, wahai Maryam, Allah uji kamu. Dia pun asingkan diri. Setelah melahirkan anak, Dia bawa balik ke kampung. Semua orang kampung kecam. Sebab Maryam ni keluarga orang soleh. Mak dia solehah, ayah dia soleh, atuk atas pun semua keluarga orang soleh. Wahai Maryam, keluarga kamu semua soleh. Semua baik. Tak sangka kamu buat. Kan? Orang nak fitnah, orang nak tuduh. Yang tu yang paling sensasi, yang tu yang like paling banyak. Kan? Maryam mengandung tanpa suami. Kemana suaminya menghilang? Yang tu like banyak. Allahu Rabbi. Jadi Sayyidatuna Maryam waktu tu dia Allah ilhamkan kepada dia, tunjukkan kepada bayi tadi. Maka Nabi Isa yang dalam buai tadi ni, dia pun bercakap. Nah, ada beberapa orang bayi yang bercakap. Beberapa orang, antaranya bayi Juraish tu satu, yang kedua bayi Ashabul Ukhdud, parit api gergasi yang kesemua dilontar masuk dalam tu, tu yang bayi yang kedua. Yang ketiganya Nabi Isa. Yang keempat anak Mashitah, tu bayi, ada empat orang. Yang lain saya tak ingat. Bila ibu dia tunjuk kepada seorang bakal rasul ini, dia nama Irhas lah. Benda luar biasa yang berlaku kepada bakal rasul, nama dia Irhas. Kalau berlaku kepada rasul, nama dia mu'jizah. Kalau luar biasa tu berlaku kepada orang soleh, nama dia karamah. Bila ibu dia tunjuk, bila orang ramai tanya, semua tekan, memalukan keluarga, malukan kampung ni, tak, kamu buat benda terkutuk semua. Sayyidina Maryam dia tunjuk kepada buai itu. Orang kampung kata, nak suruh cakap dengan budak ni. Maka ketika itu Allah SWT izinkan Nabi Isa bertutur, Inni Abdullah. sesungguhnya aku ialah hamba Allah. Dia bercakap bayi tapi bercakap dengan bahasa orang dewasa. Bukan bahasa Arab lah, tapi ini terjemahan sebab Al-Quran bahasa Arab dengan inni Abdullah, sesungguhnya aku ialah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya, aku akan diberikan kitab dan aku akan dilantik oleh Allah menjadi nabi. Dia bertutur ni, Allah rakamkan ucapan itu dalam surah An-Nisa ayat 157 hingga ayat 158. Tuan-tuan boleh balik tengok, oh ayat ni baru seronok macam Quran dah. Ini sambil belajar tafsir. Tuan pun tengok balik surah Nisa 157-158 kan. Surah Maryam ayat 29 hingga 32. Maryam. Nah. Kemudian bayi yang bernama Isa tu tadi dia bercakap lagi, dia kata wa ja'alani mubarakan. Allah memberkati aku di mana sahaja aku ada. Tuan-tuan, oh, baru bayi berkat dah, sama macam Nabi Muhammad. Keberkatan para rasul ni, Nabi Muhammad pun begitu. Daripada dia lahir tu barakah dah kampung Halimatu Sa'diyah. Barakah satu rumah tu barakah. Aku dijadikan oleh Allah penuh keberkatan di mana sahaja aku berada. Wa ausani bisalah, dan Allah memperingatkan aku untuk tidak meninggalkan solat. Tajuk solat, tuan-tuan, tajuk solat. Solat kunci. Solat kunci. Anak tuan-tuan nak nakal macam mana pun, solat. Budak kalau solat, insya-Allah dia punya jahat dia bersempadan. Dia solat tu macam buat had dekat dia macam tu. Tuan-tuan tengok budak kalau dia solat sendiri tanpa disuruh, tuan-tuan akan tengok nakal dia bersempadan, jahat dia bersempadan. Dia, Allah pelihara sebab solat. Sebab tu Nabi Ibrahim pesan solat Nabi Isa waktu duduk dalam buai tu. Jagalah solat tuan-tuan. Dan anak-anak, Wa ausani bis-salah wa zakah madum tu hayya, selama mana aku hidup. Wa barran biwalidati, buat baik pada ibu aku. Ini semua ni rukun. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kemudian Nabi Isa pun, kita kembali pada saat tadi ni, buka Dajjal tengok bergetar. Maka Dajjal, dia tak lawan dengan Nabi Isa. Dia tengok tu pun dah seluruh tubuh dia bergetar dah. Maka dia lari sekuat hati. Kepantasan dia bergerak ialah seperti awan yang ditiup angin kencang. Angin kencang ni tuan-tuan, kereta pun dia boleh angkat melambung-lambung. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube angin kencang. Boleh ambil aktibar. Orang Islam ni bila dia tengok, dia ambil aktibar. Ui, dahsyat angin kencang ni. Melambung kereta pusing-pusing naik ke atas. Oh, pusing berapa saat dah tu. Kuat angin. Jadi Nabi kata Dajjal ini kelajuannya seperti awan yang dibawa oleh angin kencang. Dia pun lari bersama dengan tentera dia, kesemua lari. Syria, sini Palestin, sebelah-sebelah aja. Nah, saya pun pernah sampai ke border tu, melihat Israel sebelah sana dan melihat Palestin. Nah. Maka dia pun lari ke sana bersama dengan pasukan, bersama dengan tentera dia, sampai di Palestin, di satu tempat Nabi sebut namanya Babul Lud. Sampai di tempat namanya Babul Lud, di situlah, tuan-tuan boleh Google dan boleh tengok di YouTube. Nak tengok kawasan Babul Lud tu macam mana, boleh ada dalam YouTube. Tapi kena tulis Arab lah, kena pandai tulis Arab. Sekejap tulis Alibaba pula. Babul Lud, Ba Alif Lam Lam Dal. Alif Lam Lam Dal, Babul Lud. Ada gambar hari ni? Gambar hari ni? Memanglah ada tempat tu. Rasulullah sebut, takkan tempat tu fantasi. Dia memang ada tempat tu. Di situ Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Mati. Habis Dajjal. Aman dah kah? Belum lagi. Dajjal dah dibunuh. Tentera dia yang tentera elit yang kuat ni, yang itu akan dibunuh oleh mujahidin. No, yang dia ikut Imam Mahdi daripada awal bertempur noh. Pertempuran bukan satu tuan-tuan. Pertempuran bukan satu. Yang paling besar Al-Malhamah Kubra itu. Sebelum tu ada lagi. 1, 2, 3, 4. Tuan-tuan nak sampai ke satu alam duduk bersama dengan Nabi Isa, hidup bersama Nabi Isa tu dengan Imam Mahdi ni, nak lalu yang fasa ni dulu, fasa yang menguji iman ni, yang fasa yang ada Dajjal satu, yang kedua perang besar tu. Lulus dua fasa ini, barulah duduk boleh minum-minum, makan-makan dengan Imam Mahdi kan, insyaAllah. Jadi saki baki tentera Imam Mahdi, kepung tentera yang elit tadi, waktu itulah batu-batu, pokok-pokok bercakap, wahai Muslim, datang, di belakang aku ada Yahudi sedang menyorok. Nah, dulu waktu belajar di Syria, saya dihimpunkan video, tak ingat, tak silap saya 120 gig dalam apa yang besar tu, orang panggil apa, bukan pendrive, zaman tu hard disk 120 gig saya himpun, kan 60 gig, tapi banyak lah. Nah, kita boleh tengok bagaimana remaja-remaja Palestin 10 orang bila bertempur dengan 20 tentera Israel yang pegang senjata, 20 ni akan lari. Lari, dia akan menyorok di sebelah bangunan. Contoh. Ha, dia cari pokok, dia cari batu, dia akan menyorok. Memang penakut. Yang tentera Palestin tu semua pegang batu je. Satu pistol pun tak ada, pegang batu je. Memang takut. Sampai zaman Nabi Isa nanti, mereka akan menyorok di sebalik batu-batu besar dan di sebalik pokok. Ketika itu pokok dan batu akan bercakap, wahai Muslim, ta'al wara'il Yahud, di belakang aku ada Yahudi, uqtulhu, datang dan bunuh dia. Semua mati. Adakah dunia aman ketika itu? Belum lagi. Dajjal baru satu daripada 10 tanda besar kiamat. Nabi Isa satu daripada 10 tanda besar kiamat. Apa nama ni, asap belum lagi. Matahari sebelah barat belum lagi. Dabah binatang berkaki empat belum lagi. Ni semua ada cerita ni. Ni bukan habis macam tu lah ni. Setiap satu tu. Maksudnya, waktu Nabi Isa hidup tu, selepas Nabi Isa, masih ada lagi 5-6 tanda besar kiamat yang belum berlaku. Habis bunuh Dajjal, ketika itu Nabi Isa diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Isa, harriz ibadi ila tur. Wahai Isa, bawa semua hamba-hambaku pergi ke tur, satu bukit yang tinggi. Kerana sekarang ini, salah satu daripada makhluk-makhluk aku telah pun berjaya keluar daripada tembok mereka. Ha, tu cerita Ya'juj Ma'juj tu. Entang boleh nak berhenti ke apa? 8:30. Ha, tu tak jawab tu, ya tu. Kan? Lenguh lah tu. Entang sekalian. Kemudian, Ya'juj wa Ma'juj ini, serta dari ringkada, Ya'juj wa Ma'juj ini manusia. Kalau Dajjal, tema Dajjal satu je, kufur. Di mana pun dia pergi, gerak kerja dia nombor 1, 2, 3 sampai 10, mengkafirkan umat Nabi Muhammad. Itu tema dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi murtad habis. Yang itulah yang paling berharga dalam hidup seorang hidup seorang umat Nabi Muhammad. Kerana umat Nabi Muhammad ni, kalau dia mati, tak pernah solat seumur hidup, tapi Islam, tak pernah menghina agama, tak pernah menghina Allah dan Rasulullah, tak pernah murtad, dia tetap akan masuk syurga di akhirnya, selepas neraka. Tuan-tuan, walaupun tak pernah solat seumur hidup. Ini mahalnya iman yang sebesar zarah itu. Mahalnya iman sebesar zarah itu. Dia boleh mengeluarkan umat Nabi Muhammad daripada kekal dalam neraka selama-lamanya. Iman inilah yang Dajjal nak matikan kesemuanya. Dajjal dia nak padamkan cahaya tu sampai lumat, sehingga sebesar zarah pun tidak ada dalam diri umat Nabi Muhammad. Dan dia betapa berjayanya dia ketika dia keluar itu. Dajjal, dia punya tema dia kekufuran. Tema dia Ya'juj wa Ma'juj, tema dia kerosakan. Satu makhluk yang dia buat kerosakan. Di mana dia tak penting. Apakah sampai malam ni makhluk itu wujud? Ya. Dia manusia normal macam kita, dua tangan, dua kaki, manusia. Jantan, ada lelaki, ada perempuan, ni dua kabilah ni. Nah. Dan telah pun dikurung oleh Zulqarnain alaihi salam. Nah. Zulqarnain ni hidup pada satu zaman yang tidak diijmak oleh para ulama, tak ada ijmak. Ada ulama sebut zaman ni, ada ulama sebut zaman ni, ada ulama sebut sebelum Nabi Musa, ada ulama sebut selepas Nabi Musa, tidak ijmak. Jadi Zulqarnain ni saya cerita sikit ringkas. Nah, ini cerita Ayub Ajus ni. Saya ringkaskan, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Antara lelaki yang memerintah utara sampai ke selatan, barat dan ke timur, dua yang Islam adalah Zulqarnain dan yang keduanya Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan baca surah Kahfi kan, tengok cerita Zulqarnain. Ha, ni malam ni bila kita dah dengar dia punya tafsiran kepada ayat-ayat tu secara umum, seronok kita tengok baca, dahsyat. Apa yang dahsyat tuan-tuan? Manusia bila bertambah kaya, bertambah pemurah ke bertambah kedekut? Bertambah kedekut.
2: 95% Awas Hanyalah Radio untuk anda.
3: Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar

0: FM 94.25 MHz Sawoto Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawoto Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawoto Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawoto Jala 24 Je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam dekat kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh jumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Glamour FM 95 MHz Sawatha Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk ruangan Selatan Aman Damai pada jazz karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, patu siapa dengan selamat, jangan gaduh koko bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat gitu. Untuk sekarang ni tu kita hantar adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk ruangnya Selatan Aman Damai.

stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani tegung pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Itulah peminat untuk sekarang ni dah kita klik main pula dalam pusingnya yang kedua untuk kita bersama-sama di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsa Antai Wilayah Jala. Dan juga peminat untuk sekarang ni, tak kira lah peminat kita yang sedia didengar di mana saja, tak kira duk buat gapo deh, ha, pada sekarang ni tu kita bolehlah ikuti bersama di dalam ruangnya deh. Dan juga untuk siapa-siapa ada soalan nak tanya ataupun nak dengar lagu, ada lagu nak nak dengar dah, tak kira lah lagu Anasyid ataupun lagu gapo, hot siapa pun bolehlah kita telefon mari, ataupun nak lapor mari katanya duk dengar di mana, duk dengar di mana suara cerak kedok dah. Dan juga apa khabar ratik di luar sana tu, boleh juga kita telefon mari nombor 0732-203-583. Gitu untuk sekarang ni peminat kita yang sedia didengar, tak kira lah duk atas kereta dah, duk tengah jalan jalan. Ha, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya. Jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya dan juga turut aturan-aturan jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat, sampai dengan selamat, klik mari juga dengan selamat. Gitu untuk peminat yang duduk di rumah ataupun duduk di mana saja dah, berkat berdoa, berkat minta supaya kita sihat walafiat, jauh daripada penyakit. Dan juga kita nak duduk dalam keadaan sihat walafiat, kita sendiri pun kena jaga jugalah kesihatan, kena jaga kesihatan, kena mengamati hal-hal makan ni dan juga cara-cara rehat, gitu supaya kita boleh jaga tubuh badan kita, supaya kita boleh jaga kesihatan kita. Dan juga siapa-siapa duk tengah jalan-jalan ke tugas, duk buat kerja, tak kira lah kerja di ofis ataupun di tahreta ataupun di mana saja tu, Abu sendiri pun minta beri semangat kepada peminat kita yang mana sedar didengar sekarang ni untuk kita berjalan ke tugas kita dengan sepenuh-penuh hati, dengan bersungguh-sungguh. Dan juga hari ni peminat buat ada sedikit khabar berita berkenaan hal-hal polisi kerajaan nak mari update, nak mari sapa kepada peminat kita, iaitu hal-hal THAI passport, yang mana menteri digital untuk ekonomi dan lagi masyarakat ataupun kita kenal dengan nama Kerasuang DE peminat, pihak Encik Chai Chanuk Chichok, menteri DE, dia sedang mendedahkan selepas mesyuarat jawatan kuasa THAI passport ni peminat. Ahli sudah mesyuarat jawatan kuasa pengurusan dana pembangunan digital ikut untuk ekonomi dan juga masyarakat ataupun Kanaka Makan Berihan Kong Tun pัฒนา Digital Setakit และสังคม ataupun Kong Tun DE lah. Dah. Bahawa perkembangan ataupun kuam kubna untuk projek ataupun kerongkan THAI passport. Sekarang ni peminat pada masa sekarang tidak mengalami sebarang perubahan lah. Memikan praplian. Tidak ada mengalami sebarang perubahan dari segi butiran projek ataupun naik rai laiat. Dan juga dalam tempoh satu ataupun dua hari lagi peminat, pihak DE, pihak menteri digital untuk ekonomi dan juga masyarakat ataupun Kerasuang DE akan mengadakan sidang media ataupun hai sampat talengkau sidang media untuk menjelaskan butiran projek dengan lebih teliti lah, dengan lebih terpinci ataupun yang laiat gitu. Dan juga peminat, projek ini, projek THAI passport peminat, dijangka akan dibuka untuk daftar bagi orang awam mulai pada tanggal 19 Ogos ataupun 19 Singhakom. Dan juga projek tersebut juga akan dilancarkan secara rasmi ataupun petua yang pentangkan pada tanggal 28 Ogos ataupun 28 Singhakom. Dan juga nakwi rakyat ataupun nakwi orang awam dijangka boleh gunakan secara sebenar ataupun caingan dating pada tanggal 31 Ogos ataupun 31 Singhakom peminat. Bagi syarat utama untuk menyertai projek ini, peserta mestilah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun dan juga perlu melakukan pengesahan identiti ataupun tamkan jenjah tuan-tuan. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat dan juga serta mencegah penggunaan hak ataupun manfaat secara berulang ataupun pengkankan caisit Samson. Dan juga siapa duk tanya-tanya THAI passport ni gapo peminat THAI passport ni sebagai projek untuk nak meningkatkan dalam bidang digital ataupun dalam bidang AI yang mana pihak menteri digital untuk ekonomi dan masyarakat ataupun kerasuang DE menggunakan ngupramat ataupun wang sebanyak 1,600 juta baht daripada dana untuk nak meningkatkan digital untuk ekonomi dan juga masyarakat yang mana nak nak bagi hak sebagai untuk wirakyat Thai kita boleh guna sebanyak 5 juta orang. 5 juta orang untuk guna ke alat-alat AI lah. Alat-alat AI ataupun alat-alat AI lah untuk kita boleh-boleh guna untuk buat kerja ataupun untuk guna dalam hal-hal bidang-bidang apa sahaja. Itulah untuk sekarang ni kita rehat dululah peminat. Rehat dulu seketika dan juga kita klik mari dalam pusing yang terakhir lah di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: klik pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale. Gitulah untuk kita beringat dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta we kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni ibu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala Radio untuk anda.
6: Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, Lambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok. Nalika.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Netapak TC 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, Lembang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ko hai kuam santi suk kuam jamduan kuam berkat kuam preser kuam suk so sue sa ko kai suk senang dinang happy happy. Jom mi dia tan pufang te korop rak tuk tan dia ko di matis clear setiap male tuk khue na krap pop ka yo pa obojo yala nai raikan bahasa kong rao la la ruang ngai bahasa kita bahasa Melayu ke bahasa Thai ke bahasa Melayu dua bahasa ni ialah bahasa kita. Mesti kita kena pandai. Tong keng tang song bahasa. Ya, tong keng tang song bahasa. Ya. Yang dah dek yo nah. Ya, ke ni kong jam bot. Kau ada dah dek, kita dah dek. Dom dom nan buah kutong. Dom nah, ke di pan ma kau wa dom sera o dah dek mama dom buah kutong. Dom masjid. Buah kutong masjid. Buah kutong sejik. Suai ngam. Dom. Dom. Pen sanjalak ke tanah air. Sanjalak. Ti prakop. Sasnakit. Tempat buat amalai. Dom. Midok. Sanjalak dom. Masjid tuk masjid. Tiap-tiap sejik. Nak ada dom. Ada buah kutong. Buah kutong. Suai ngam. Suai ngam. Buah kutong ni. Hasil lepak. Cak. Ti naik kap. จากประเทศอาหรับจากตุรกีเรียนแบบตุรกีอาหรับทัชมาฮาลจากปัตตานีโดมที่ปัตตานีวกุตงมัสยิดตานิงด์คลายทัชมาฮาลสุพอทัชมาฮาลในประเทศอินเดียดัลเลนเนรีเนรีอินเดียโดมต่อไปสระโอดอเด็กยอยักโดยDoi, doi ni dengar weh. Dengar atau uleh. Dengar atau uleh. Bukan dengar dayin dah. Dengar satu makna pula. Makna dengar. Dengar sepatutnya pai doi kerang bin. Gi dengar kapal tu bai. Pai kerung tep. Pai kerung tep. Pai kerung tep. Doi kerang bin. Doi saran kerang bin. Naik kereta, naik kapal tu bai. Gi dengar kapal tu bai. Pai doi rot fai. Gi dengar kereta api. Gi dengar kereta api. Pai kap. Gi dengar kereta api. Gi dengar kereta api. Pai kap. Pai doi rot fai. Cuk-cuk-cuk-cuk sama ikon. Jamai dulu. Doi lu pakak kayu. Pakak kayu api. Sama ikon. Cai mai fun. Tiada ni main ni lah nah. Dan ni tak ada deh. Mai mi. Mai fun. Wah yang mi. Tak ada deh. Mai mi lah. Cai diesel. Cai diesel. Pekam nyok. Nyok. Pai doi. Road bat. Gi dengar kereta bah. Pai tasnacon. Gi berjala. Siksa dungan. Gi siksa. Belajar. Mengaji. Tengok. Tengok kawasan. Siksa dengan berjalan sambil belajar. Berjalan sambil belajar. Siksa dengan berjalan sambil belajar. Ikan yang kau uleh kau dah uleh. Uleh. Doi kau uleh. Kau dah. Kau uleh. Uleh siapa dia? Banjai doi. Banjai doi babo babo ada kau to kang lang babo babo mak babo lo babo sup banjai doi banjai doi jadi ceromoh boleh babo kap topai kawa serai do dek dai serai maimun bulak-bulak tu maimun ho bulak. Ya serai mi song tua dua-dua deh. Serai mai malai kat serai mai muon. Mai muon naik pak bulak-bulak deh. Mai muon, muon tu bulak muon. pulah pulah. Muan, mai muan, dai, dai ni apa we? Apa? Apa? Apa? Dai. Mana? Dai. Kalau balik dai seka tu ialah apa atau mana? Hate dai. Sebab apa dah? Hate dai sebab apa? Sebab apa? Hate dai sebab apa? Hate dai. Hate dai don't be. Sebab apa nak dai we? Mesongkan ban. Tak hatakan ban. Kerja buat rumah tak buat. Mai tham. Kru hai tham kan ban. Mai tham. Ma thi rong rian. So mai song. Mai di sekolah tak hatakan ban. Kan ban ni kago kena buat rumah tu. Kan ban kago kena buat rumah. Mengi kan ban. Tak. Mai. Sebab apa boleh tak buat? Sebab apa? Hedai sini tam. Kikiet. Malah weh. Kikiet malah. Kikiet malah. Tidai. Di mana eh? Tidai di mana? Di mana ada jual barang murah weh? Tidai mikai kong tu. Di mana ada jual barang murah? Tidai mikai kong tu. Di mana ada jual barang murah? Tidai. Di mana? Kalau kata head die tu, sebab apa? Kalau tidai, di mana? Di mana? Topai, sutai. Sutai. Malah ni sutai. Kamwa, die, serai. Serai mai malai. Serai cerah naik cerah. Serai mai malai na. Serai do dek mai to. Dai. Dai ni boleh. Boleh. Tham dai mai kap. Dai. Wak boleh ke tak? Boleh. Atau wak dapat. Dapat. Tham mak. Dai mak. Buat banyak boleh banyak. Yang mak. Dai ngen mak. Getah banyak, boleh banyak, boleh duit banyak. Bangkun senuk-senuk. Suka-suka ya ta. Yang mak, dai ngen mak. Getah banyak, boleh duit banyak. Mia mak, dai luk mak. Bini banyak, boleh anak banyak. Mene. Tak ci deh. Tak ci, tak leh ci. Tak leh ci buku ni. Mia kon dia, luk mak, kau dai. Pok ayan pok rajin ก็ได้ลูกมากก็เนาะพ่อรายเจงพ่อขยันขยันทั้งสองแม่ก็ขยันพ่อก็ขยันก็ได้ลูกมากกําไรโอเคดอนอบายอลาบอกําไรนี่ลาบอเวลาโตขึ้นกําไรเปรียบซาลาบอโอเคนอบายอคนลูกมากได้นี่บุเลอตวาดาปะได้เงินบุเลดุยต่อไปถ้าได้การว่าไงได้การตะปากกาคือจอเว้ลูกเขาหลายคนได้การทุกคนตะปากกาคือจอนั่นเอาเว้ได้การได้แล้วก็กออารอนุรอกออารอการได้การตะปากกาคือจอบลักก็ได้การตะปากกาคือจอบลักก็โอเคเบลทุเป้คนอื่นเพิ่งได้พ่อแม่เพิ่งได้ได้การต่อไปได้แก่ใหญ่ตื้อได้แก่ที่ใหญ่ตื้อได้แก่ใหญ่ตื้อได้ยินดึงาเว้ได้ยินดึงาฉันได้ยินเขาพูดสายอดึงาเดียกกระเจะกระเจะกระตานะตาลามอพิเลบุตเตได้ยินเขาพูดตาลามอนพิเลบุตเตได้ยินเขาพูดพอเราได้ยินเขาพูดถึงเวลาเราก็ไปเลือกถ้าประมาณสักกี่ตั้งกี่ปีเลยหุ่นเตได้บุญได้บุญบุเลพาลอเนี่ยบุเลพาลออย่างไงมีตัวรู้อยากขอเงินได้บุญนะได้บุญเราเลือกด้วยความบริสุทธิ์เลือกคนที่จะสร้างความเจริญให้กับชาติบ้านเมืองของเราปีเลหุ่นเกะเหรอหนุบวะมาอยู่ในประเทศเรากิจนะครับ Sampai kini untuk malam ini. Terima kasih. Kopkun krap. Terima kasih. Kopkun krap.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, Ciko Eruangan, hidup

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ikhwan, akhawat, pakcik-makcik, pak da makda, pak su-maksu, pak ngoh-makngoh, pak cu-makcu dan juga dah kakne-kakne dan tokku-tokku sekalian. Klik mari berjumpa pula saya Ustaz Sufian Datu dah dalam ruangi hidup dalam iman. Yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalal kerjasama dengan Tesi Radio Sawata Jalal Gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur sedia-sedia duk berehat, maka kita ambil peluang ini sama-sama kita pakat mari muzakarah demi untuk kita nak cari keredaan Allah ataupun kita kata mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mari dengar sejarah-sejarah juga kita kata peristiwa-peristiwa dah hak baik-baiklah kita kata pengajaran yang baik. Jadi dah malaning ibu bapa kita mai kecek dalam tajuk dululah. Dalam tajuk tapi ya sakutlah dengan cerita-cerita tu. Tajuk yang kita mari nak bercara dengan adik kakak pada malam ni iaitu persiapan umat Islam dalam menghadapi berbagai pencerboh. Ni dia. Dah pencerboh. Dah. Jadi maknanya persiapan kita untuk kita nak menghadapi cuba air lah. Ni dia. Dah cuba air lah. Dah. Jadi nak ayat kata kita ni nah tak dapat tidak dah kena bertemu lah dah dengan berbagai-bagai pecerboh. Nah, dah oleh itu dah kita nak buatlah mana kita nak lakuh nak wilpah daripada pecerboh-pecerboh. Nah, kita nak buatlah mana kita kena pakat-pakat main mikir buat apa dah. Jadi dah satu cerita dah yang Amo nak goyak nah kepada adik kakak pada malam ni. Cerita Saidina Umar dah Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dah kita tengok dah Saidina Umar ni ibu bapa. Tak kalau dah beliau dekat-dekat nak humus, nak hamus nafas. Ataupun dia panggil dah
ketika ajal menghampiri Khalifah Umar Ibn Khattab. Dah dekat-dekat dia nak matilah. Kita kata mudah-mudah. Dah. Sayyidina Umar ni dekat-dekat dia nak humuskan nafas dia tu saat ni. Beliau memberi wasiat dan pesanan kepada anaknya. Sayyidina Umar dia beri pesan ni lah. Dia wasiat kepada anak dia. Dia rayak. Dia kata pada anak dia. Dia katakan, wahai anakku, laksanakanlah sifat-sifat iman. Oh, dia suruh anak dia ni laksanakan sifat-sifat iman. Gapo sakut pak dengan iman tu membuatlah. Anaknya bertanya, anak dia tanya, dah wahai ayah, apakah yang mesti saya lakukan? Gapo ayah hok saya kena buat? Ha, ni dia anak dia tanya pada dia. Dah Umar Ibn Khattab menjawab. Dah Sayyidina Umar dia jawab pada anak dia. Dia katakan, berposalah kamu walaupun pada musim sangat panas. Oh, itu dia. Sayyidina Umar dia wasiat kepada anak dia, dia suruh puasa. Walaupun pada musim yang sangat panas, kamu puasalah. Walaupun munduk dalam keadaan musim panas, terik, kamu puasalah. So, yang kedua, dia katakan, sabarlah menghadapi musibah. Dia suruh sabar bila jumpa dengan musibah. Bila jumpa dengan bala. Ah, ni dia. Bila kena bala, bila menjumpa, bila menghadapi bala, mu kena sabar. Nah, dua. Ini pesannya Sayyidina Umar kepada anak dia. Yang tiga, sempurnakanlah wuduk. Walaupun pada musim yang sangat sejuk. Membaik asmaya lah. Musim pernah lah asmaya wuduk. Walaupun duduk dalam musim sejuk. Dah walaupun duduk dalam musim sejuk, musim pernah kalah air wudukmu. Itu dia. Bersegera kalah salat pada hari yang mendung. Dan tinggallah perkara-perkara yang boleh meluputkan iman kamu. Dia suruh anak dia semaya lah. Walaupun matahari termenung. Dah, dia suruh semaya. Semaya. Dan dia suruh tinggalkanlah perkara-perkara yang boleh meluputkan iman kamu. Benar-benar hok-hok nak-nak wi kamu tu terlupuk iman ni, mu tinggal. Lalu tu, anaknya bertanya, anak Sayyidina Umar tu saat ni, dia tanya kepada ayah dia, dia tanya katakan, apakah perkara yang boleh meluputkan iman wahai ayah no? Oh, ni dia. Ayah, gapokah benar yang boleh meluputkan iman ni? Umar Ibn Khattab menjawab, makan dan minum perkara yang mabuk. Oh, ni dia. Memakai dan meminum perkara yang mabuk ni, inilah perkara yang melupukkan iman kamu. Oh, tu dia. Ni dah. Pesan ni Sayyidina Umar Ibn Khattab kepada anak dia, tak kala dia hampir-hampir meninggal. Dah hampir-hampir meninggal dunia. Adik kakak, ibu bapa, sedaya pendengar, sedaya penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak yang paling kita takut ibu bapa, dah hak Sayyidina Umar goyak tu, dah kita dengar dah. Hak yang paling kita takutnya ialah kita berpuasa tapi sebenarnya kita tidak puasa. Hak tu kita takut. Dah. Kalau kita takutnya kita puasa, tapi sebenarnya kita tak puasa. Kita semaya tetapi tidak semaya. Ah, ni hak kita takut. Kita semaya tapi supaya tak semaya.
seperti sebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Nabi royak dalam satu hadis maksud ibu bapa akan datang pada umatku sewaktu zaman di mana ramai umatku yang sembahyang padahal sebenarnya mereka tidak sembahyang. Ah, Nabi kata akhir-akhir satu masa pada akhir zaman dan suatu masa tersebut umatku tu saat ni dia sembahyang padahal sebenarnya mereka tidak sembahyang. Ani hok takut hok Nabi kata macam ni ibu apa. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad itu memberi peringatan kepada kita. Itu dia hadis ni boleh beri peringatan lah kepada kita. Ramai yang sembahyang pada hakikatnya mereka tidak sembahyang. Ramai orang sembahyang. Tapi pada hakikatnya tak sembahyang. Mereka tidak mendapat hikmat sembahyang. Orang itu tu dia tak dapat hikmat sembahyang. Dah. Sembahyang pun tidak menambah dekat dengan Allah. Dia sembahyang tapi tak tambah dekat dengan Tuhan. Kerana apa ibu apa? Kerana dalam sembahyang masih banyak yang tidak penuh. Dalam sembahyang banyak lagi yang dia tak penuh. Sembahyang ikut-ikut saja. Tidak tahu maksud yang dibaca, apa yang kita baca. Kita tak tahu maksud. Dah. Walaupun sembahyang, dah kita sembahyang. Tapi maksiat dan perkara yang dilarang terus kita lakukan. Kita sembahyang. Tapi segala perkara maksiat, segala perkara hak dia dilarang kita tak buat lagi. Ha tu sembahyang. Ha tu hak takut hak masuk dalam hak Nabi kata tu sat ni. Nah. Puasa dan sembahyang mengajar kita agar menjaga rukun fi'li. Puasa dan sembahyang ni dia nak ajar kita jaga rukun fi'li kita. Nah. Sekaligus bergerak cergas mengajar akan tangan kita dengan sekali-kali buat yang haram. Nah. Dah. Sekaligus bergerak cergah tu ibu apa. Dah. Nafsu ni. Dah. Dah. Sekaligus bergerak cergas mengajar akar tangan kita jangan sekali-kali buat yang haram. Bila kita gerak tu ibu bapa, jangan kita tu saat ni ajarkan tangan kita sekali-kali buat yang haram. Ni dia. Kenapa? Kerana nafsu ni, dia nak ajak kot tu. Nak ajak kot buat benda haram. Tapi kita ni, bila kita gerak anggota kita, kita jangan sekali-kali dah kita ajarkan tangan kita jangan sekali-kali buat benda yang haram. Sebaliknya buatlah yang baik. Kita hajar tangan kita tu saat ni buat baik. Nah. Kepala jangan tunduk kepada kejahatan dan kemungkaran. Kepala kita jangan duk tunduk kepada kejahatan dan kemungkaran. Tapi patuh taatlah hanya pada Allah. Seluruh tenaga kita perahkan untuk agama. Segala tenaga kita ni kita perah untuk agama ibu bapa. Itu rukun fi'li. Demikian juga rukun qalbi. Nah, dalam sembahyang kita rukun hak pasang hati kita ni. Mengajar hati kita tetap pada Allah. Ajar hati kita tetap pada Tuhan. Tidak menjadi manusia yang lupa. Tak jadi manusia yang lupa. Tidak dihinggapi penyakit dengki dan memecahkan masyarakat. Penyakit khianat yang merusakkan ummah. Dendam yang meruntuhkan kesatuan. Sombong takabur yang membuat manusia bersangkita. Benci yang membuat manusia bunuh-membunuh. Dan berbagai penyakit hati yang merusakkan diri dan masyarakat. Itu rukun qalbi. Nah, rukun qalbi ni, kita jaga hati kita, jangan dia buat benda-benda tak baik, ibu bapa. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ghazali dengan membawa satu soalan seseorang. Jadi, ada satu hari, seorang lelaki jumpa dengan Imam Ghazali.
Dan sore-sore tu hok jumpa dengan Imel Ghazali tu ada satu soalan. Ha, orang pertama bertanya, ada orang pertama tanya Imel Ghazali. Dia katakan, wahai Imam Ghazali, apakah yang paling besar? Imel Ghazali, gapo paling besar sekali?

Orang yang kedua kata, hey Imel Ghazali, gapoh hok paling berat. Hok paling berat ni gapoh. Imam Ghazali menjawab, yang paling berat ialah yang memegang amanah. Oh, hok paling berat ni, oh, ia pegang amanah. Oh, pegang amanah ni berat ni. Amanah orang ni berat. Dalam surah Al-Ahzab, Allah memberitahu yang bermaksud. Nah, dalam surah Al-Ahzab, Allah gayak. Nah, maksudnya, tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, ganang dan malaikat dah tidak mampu untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dalam surah Al-Ahzab tu, gayak lah tu ibu apa. Nah, tapi manusia dengan sombong menyanggupi. Tapi manusia ni sanggup. Dah dia sanggup nak pikul. Dah nak jadi khalifah di muka bumi. Sedangkan benda-benda lain tu tak sanggup dah. Sehingga ramai daripada manusia masuk ke dalam neraka kerana tidak mampu memegang amanah ni. Dah sehingga ramai manusia tu masuk neraka kenapa? Kerana dia tak mampu nak pegang amanah. Nah, hak tu hebi ke atas dia. Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ha tu dia. Manusia ni dah dia banyak masuk neraka kenapa? Kerana dia tidak mampu memegang amanah waktu hai tu saat ni. Ha, tu Imam Ghazali kata, benda hak paling berat ialah amanah. Ha, tu dia. Orang yang tiga bertanya Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, apakah yang paling dekat dengan diri kita? Ha, ni dia. Eh, Imam Ghazali, gapo hak paling dekat dengan diri kita? Kok paling dekat dengan diri kita ni gapo? Imam Ghazali menjawab, yang paling dekat dengan diri ialah mati. Oh, comel apa Imam Ghazali koyak. Kok paling dekat dengan kita ni mati. Ah, ni dia. Ia akan datang pada kita setiap masa dan setiap tika. Mati itu akan datang kepada kita setiap masa dan setiap ketika, tak tahu bila. Dah nanti mata dah. Ha, ni benda yang paling dekat dengan kita. Allahu Akbar. Itu dia. Orang yang keempat. Mari orang yang keempat pula. Bertanya. Tanya Imam Ghazali pula. Wahai Imam Ghazali. Apakah yang paling jauh dengan diri kita? Orang yang tanya orang dekat. Orang yang keempat ni tanya orang jauh. Hei Imam Ghazali. Benda yang jauh dengan diri kita ni gapo eh? Imam Ghazali menjawab, yang paling jauh dengan diri kita ialah masa yang lalu. Oh, masa yang lepas dah. Waktu jauh. Jauh dengan kita yang lepas dah. Nak ambil klik tak boleh kan? Dah, yang kemarin. Oh, jauh. Jauh. Yang kemarin dulu. Jauh. Yang bulan dulu. Jauh. Ha, ni dia. Benda yang paling jauh dengan kita, Imam Ghazali jawab kata, dah masa yang telah lepas. Tu dia. Ibu apa dah, kita mikirlah. Kita mikirlah. Dia, masa yang lalu. Kerana hari yang lalu tidak dapat ditarik kembali. Kerana hari yang lepas dah tu, tak boleh kita nak tarik mari dah. Tak boleh dah. Kita mesti menjaga hari ini dan hari esok. Hari ni kita kena jaga we baik-baik. Dan esok kena jaga we baik-baik. Dah lepas dah, tak ada yang tarik dah ibu apa. Orang yang kelima pula bertanya. Orang yang kelima tanya pula Imam Ghazali. Imam Ghazali. Apakah yang paling ringan? Gapoh yang paling ringan? Dah benda gapoh yang paling ringan? Imam Ghazali menjawab. Yang paling ringan ialah meninggal semayang. Oh, ni dia. Kok paling ringan tinggal semayang mudah.

Mudahlah puak kita tinggal semayah. Kenapa? Kerana orang ingin. Allahu akbar. Takut ibu bapa dah. Oh ni. Kerana puasa orang ingin. Ni dia. Dah. Yang paling ringan ialah meninggal ke semayah kerana bekerja dan bermain. Kerana manusia kerja dan manusia duk main. Manusia sanggup meninggal ke semayah. Gano tak semaya lagi tu. Ay, kalau dah buat kerja ni. Gano tak semaya lagi tu. Kalau nak main dulu. Allah. Ni benda hok-hok kat ni. Allah. Akbar ibu apa takut deh. Orang ke-6 kemudian bertanya. Orang ke-6 pula mari tanya pula. Mari tanya Saidina Ali. Itu mari tanya Imam Ghazali. Dah mari tanya Imam Ghazali. Hei Imam Ghazali. Apakah yang paling tajam? Imam Ghazali, gapo benda hok tajam ni? Hok paling tajam sekali ni gapo? Imam Ghazali menjawab, yang paling tajam ialah lidah manusia. Oh, tu dia. Hok paling tajam sekali lidah manusia. Kenapa? Kerana lidah manusia itu boleh menyakit hati orang. Oh, lidah manusia ni boleh buat orang sakit hati. Melalui lidah memfitnah orang lain. Dan melalui lidah boleh melukai hati saudara sendiri. Melalui lidah berlaku ni. Dah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang paling takut kepada kebesaran Allah, mereka menahan diri dari keinginan nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Allahu akbar ibu apa deh. Tu dia deh. Ani nak ayat kata dah. Orang tanya Imam Ghazali ibu apa deh. Tu dia dah. Oleh itu ibu bapa, adik kakak, sedaya pendengar, sedaya penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita marilah sama-sama kita berusaha melakukan perkara-perkara ya yang berikut ini untuk kita mengubahkan nasib kita. Nah, kita nak baiki nasib kita ni. Kita nak baiki nasib kita nak buatlah mana. Dah tak sewi jadi ginilah. Tu dia. Dah. Tak sewi jadi dah kita lupa dengan Tuhan. Dah tak sewi jadi gitu. Tu dia dah. Dah kalau gitu ibu apa? Hari ni kita kena pakat-pakat mari ubah nasib kita wujadi baik. Dah. Balah mana ibu bapa? Satu, umat Islam mestilah menanam kuat-kuat benih cinta pada agama Islam. Yang pertama ni ibu bapa, kita umat Islam ni tanam kuat-kuat benih cinta pada agama. Tio, hari ni banyak kita tengok orang Islam kita tu saat ni berani mengaku dan keluar daripada Islam walaiyazubillah. Banyak hari ni buat apa. Sebab tu kita umat Islam ni kita mesti kena tanam kuat-kuat benih cinta pada agama Islam. Dengan adanya rasa cinta itu, kita akan melihat bahawa semua hukum hakam dan peraturan dalam Islam paling baik. Dah bila kita tu saat ni dah ada cinta, ada rasa cinta kita dah kepada agama, dah kita akan nampak dah bahawa segala hukum hakam dan peraturan dalam agama Islam tu baik. Tu dia pendirian akan tegap dan teguh. Tegaklah kita. Sebab kita tanam benih kuat-kuat ibu bapa cinta kepada agama. Yang kedua,
Nah, umat Islam mestilah merasa bahawa pendidikan anak-anak adalah suatu tugas penting. Dah. Biar penat, biar habis. Umat Islam ni kena mestilah dia rasa kata didik anak ni dah adalah suatu tugas penting. Walaupun biarlah nak penat, biarlah nak habis, biarlah nak letih. Ah, ni dia. Nah. Tapi ilmu mesti ditanam dalam diri anak-anak. Ilmu kita kena tanam dalam diri anak-anak kita. Anak-anak pula sama ada lelaki atau perempuan mestilah kuat belajar. Ah, ni dia. Anak-anak kita ni sama ada laki-laki, sama ada perempuan, we kuat, we berasa nak belajar tu we kuat. Mengamal apa yang dipelajari, apa hak kita pelajar, hak kita baca, hak kita ngaji tu, dah, kita we amal. Dah. Membuang segala perkara yang boleh merosakkan pengajian, benar hak-hak boleh merosakkan pengajian kita tu kita buih. Dah. Ah, tu dia. Benda hak boleh merosakkan dah pengajian kita, masa depan dan diri kita tu kita kena buat tu baik. Ah, ni dia. Dah. Sebab tu Nabi ajar suruh kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ni dia. Nabi ajar satu doa pada kita, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku ni dah memohon perlindungan, a'udzubika, memohon perlindungan dah denganmu dah, minal ajzi wal kasali, dari kelemahan dan kemalasan. Ah, tu dia. Nah, yang ketiga ibu bapa, nah yang ketiga, berusaha bersungguh-sungguh menghapuskan cara berfikir yang sempit kepada daya fikir yang luas. Kita usaha benda fikir kita spek-spek tu kita kena buka dia di luas. Dah. Matang dan budaya berpandukan Islam. Apa saja budaya kita kena berpandu dengan Islam. Ah, ni dia. Saudara-saudari, dah, luka umat Islam begitulah berat. Itu dia. Ia memerlukan satu pengubatan yang berkesan. Jeritan dan laungan tidak dapat menyembuh luka itu. Luka hok membuat luka pada umat Islam ni bapak berat. Dah. Ah, tu dia. Bila luka dah, dia perlu kepada pengubatan yang berkesan. Aning dia. Nah, yang keempat, umat Islam pada semua peringkat dari kampung sampai ke bandar mestilah berhenti dari melakukan berbagai perkara yang boleh memecahkan masyarakat. Ah, hok ni. Dah. Hok dok mik benar perkara hok nak pecah masyarakat tu bergaduh boleh dah. Racun terbesar perpecahan adalah mulut. Aning, racun besarnya hok nak jadi pak pecah tu mulut kita. Dah. Kerana puluk santan binasa kerana mulut. Nah. Kerana puluk santan binasa. Ah, tu dia. Kerana puluk santan binasa. Kerana mulut badan binasa. Ah, tu dia. Nah. Kerana puluk santan binasa. Kerana mulut badan binasa. Terlanjur perahu boleh ditarik. Terlanjur kata buruk padahnya. Hayama patung sikit dah. Dia dia. Terlanjur perahu boleh dibalik, boleh ditarik. Dah. Terlanjur kata buruk padahnya. Firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. Surah Al-Ma'idah.
Ya, bermaksud wahai umat yang beriman, hendaklah kamu menjadi manusia yang menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Kerana adil itu lebih dekat pada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Itu dia dah. Itu yang keempat ibu bapa. Yang kelima. Nah, kita pakat mari nak jaga, nak usaha ni. Nah, umat Islam mestilah bekerja dan melakukan tanggungjawabnya dengan sebaik-baik. Umat Islam ni kita kena kerja. Dan kita kena lakukan tanggungjawab kita dengan sebaik-baik. Ibu bapa mestilah menjadi ibu bapa yang amanah terhadap Allah. Nah, kalau kita jadi ibu, jadi bapa, kita ni kena jadi ibu yang amanah terhadap Allah. Anak mestilah taat. Kita jadi anak, kita kena taat pada dua ibu bapa. Nah, Islam mestilah patuh. Kita kena patuh kepada agama Islam. Suami menunaikan tanggungjawab. Tok laki, pakat-pakat tunai tanggungjawab dia. Para pemimpin mestilah melakukan tugas pemimpinnya. Kalau kita jadi pemimpin, kita melakukan tugas pemimpin kita tu saat ni dengan adil. Kerana tugas kita adalah menjadi aulia bagi yang lain. Nah, Tuhan sebut, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, menjadi penolong kepada yang lain, menyuruh perkara yang ma'ruf dan mencegah daripada melakukan munkar. Ini yang kelima ibu bapa. Yang kene, berusaha meningkatkan ekonomi umat. Kita kena usaha nak ekonomi umat Islam kita kena wi-wi menaikkan. Kita hidup di bumi Allah yang sangat subur dan bahan kekayaan alam. Dah, tanam kacang, tumbuh kacang, kita hidup ni subur. Rumah kita ni, oh alhamdulillah ibu apa, dah subur tepatnya. Tanam kacang, tumbuh kacang, tanam jagung, dah berbuah jagung. Tapi kita tidak menggunakan tanah dengan berguna dan penuh. Ramai orang yang membeli serai di atas kereta. Kita tak tanik, serai. Nak serai, pergi beli atas kereta. Beli kuih di kedai. Dah. Tepung, pergi beli kedai. Tak buat. Padahal, semua itu boleh ditanam, boleh dibuat. Dah. Semua itu boleh ditanik, dah boleh dibuat. Tu dia dah. Yang ketujuh ibu bapa, umat Islam mesti menguatkan kekuatan jiwa. Dah, umat Islam ni kita kena mesti menguatkan kekuatan jiwa. Ketahuilah saudara-saudara bahawa kunci kekuatan umat Islam adalah iman. Dah. Iman kepada Allah inilah yang telah menjadikan umat ini sebagai umat terbaik. Umat Islam memiliki risalah dan akidah yang paling sempurna. Iman menilai bahawa dunia ini kecil dan menanam rasa cinta akhirat. Yang kedelapan, umat Islam mesti menyucikan diri dan hati. Menjauhi diri dari berbagai dosa dan maksiat. Kerana Allah tidak akan memberi pertolongan kepada orang yang hatinya kotor dan dosa. Kita sedang menyaksi dunia dengan berbagai maksiat. Dan depan, belakang, kiri, kanan, maksiat bagi kulak di musim hujan. Apabila dosa dilakukan, manusia tidak memperolehi ilmu. Kerana ilmu itu adalah cahaya yang dilimpar Allah ke dalam hati manusia. Maksiat yang memadamkan cahaya itu. Bila kita tu saat ni buat maksiat boleh memadamkan cahaya ilmu ibu apa. Apabila banyak dosa dan maksiat, hati menjadi liar. Bila banyak dosa dan banyak maksiat ibu bapa, hati ni jadi liar.
Dah lia daripada Allah. Hati kita lia daripada Tuhan lah. Sebab apa? Sebab kita banyak maksiat dan banyak dosa. Nah, hubungan dengan manusia akan rosak. Bila kita buat maksiat banyak, dah dengan Tuhan pun kita lia, hati kita lia dengan Tuhan, dan hubungi dengan manusia pun rosak. Segala urusan di dunia akan kucak-kacir. Habis, kucak-kacir habis. Nah, tidak dapat mentaati perintah Allah dan Rasul. Nah, banyak maksiat mewarisi kehancuran dan kerusakan. Contoh telah ada, kita perlu mengambil iktibar dan pengajaran. Nah, dia ada contoh. Dah contoh yang ada siap dah. Boleh kita ambil buat iktibar dan buat pengajaran. Ha. Kenapa syaitan dihalau dan diusir, dilaknat? Wapo setan tu saat ni tuai hamat. Tuai usir, tuai laknat. Wapo tuai lak, tuai laknat setan. Nah. Tidak lain tidak buka kerana dosa dan maksiat. Sebab tu tak lain tak buka tuai hamat setan tu. Tuai laknat setan tu kerana setan buat dosa dan buat maksiat. Tu dia. Nah. Nah, tidak lain tidak bukan kerana dosa dan maksiat yang dilakukan. Apakah yang menyebabkan bumi ini ditenggelami air di zaman Nabi Nuh? Ha, sabik po. Sabik po Tuhan tenggelamkan bumi ini semasa Nabi Nuh. Ini adalah kaum Nabi Nuh sangat derhaka. Kenapa po? Kerana kaum Nabi Nuh tu sangat derhaka. Sabik tu Tuhan tenggelam bumi itu saat ini dengan air. Apakah menyebabkan kaum Ad mati bergelimpangan bagai pokok-pokok yang tuming? Sabik apa boleh kaum Ad tu, puak dia tu mati selerok tabuk habis. Sabik apa? Ini adalah dosa yang banyak dilakukan. Kenapa? Kerana kaum Ad tu ibu bapa, dia banyak dosa dia buat. Ha, kerana kaum Ad, dia banyak dosa. Dia buat dosa banyak. Itu dia. Nah. Apakah yang menyebabkan tempikan malaikat ke atas kaum Samud? Sabik apa boleh malaikat ke tepik ke atas kaum Samud? Tentunya kerana maksiat dan dosa yang mereka permudahkan. Sebab kaum Samud tu saat ni, dia banyak buat dosa dan dia banyak buat maksiat. Maksiat dia buat mudah-mudah, dia buat main-main. Apakah yang mereka lakukan? Itu dia. Dia buat apa saat ni? Kita tahu juga. Kenapakah Allah menurun azab yang berupa kepulan-pulan awan dan hujan api kepada kaum Syaib? Sabik apa tu hewak turun bala ke atas kaum Syaib tu, awal-awal yang hujan dah azab. Ada awal-awal berkumpalan-kumpalan awan dan hujan kepada kaum Syaib. Itu adalah dosa yang dilakukan daripada pemuda sampai orang tua. Kerana kaum Syaib tu saat ni banyak buat dosa. Orang muda buat dosa, orang tua buat dosa. Apakah yang menyebabkan Fir'aun dan pengikut tenggelam dalam laut? Dah, sabik apa Fir'aun tu saat ni dan pengikut dia saat tergelar dalam laut. Nah, ini tentunya kerana kejahatan membunuh dan dosa mereka melakukan. Kenapa? Kerana kejahatan puak Fir'aun tu duk bunuh umat manusia, duk bunuh budak-budak. Tu dia. Nah, kenapakah Korun ditelan bumi bersama hartanya? Sabik apa boleh Korun tu saat ni ditelan oleh bumi serta harta dia, ibu apa? Itu adalah kerana penderhakaan yang dilakukan. Kerana Korun deraka kepada Tuhan. Nah, inilah dah di antara perkara dan anasir pokok yang perlu dilakukan oleh kita semua. Dah kita kena pakat-pakat beringat, pakat-pakat jagalah. Tu dia dah ibu apa dah. Tu dia. Itulah. Dah lebih kurang sikit sebanyak pada malam ni tu. Kita pakat nak mikir. Dah. Kita nak buat lah mana. Nak jaga diri kita. Dalam suasana. Dah. Dalam suasana. Pecerba ni.
banyak berlaku cuba banyak berlaku dah gitu gini kita dah nak buat lahman ini sebagai persiapan kita buat apa dah. Baiklah adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sikit sebanyak dah pada malam ni dah ambo dapat mari kongsi sama dengan adik kakak. Ucap terima kasihlah kepada peminat-peminat semua yang mana duk dengar dah sikit sebanyak untuk malam ni tu. Dah terima kasih kepada Kak Joh kita di Kapur Benar ni. Dah Kak Joh kita duk jual ulai jumpa dengan mo di nak tadi tu ya kata dah ustaz ambo duk dengar semua, terima kasih Kak Joh. Dan juga peminat kita dalam halaman Facebook Live itulah semualah tu. Terima kasih banyak-banyak dah. Mailah sama-sama kita berdoa ibu bapa deh. Mari sama-sama kita berdoa dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tu sa'ning dah beri taufik dan bagi hidayah dah kepada kita bersama ibu bapa deh. Tu dia dah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tu saat ni dah bagi taufik dan bagi hidayah kepada kita bersama. Tu dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha indaka 'adad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, kami menzalimi diri kami sendiri. Kalaulah tidak mendapat keampunan dan kasihan belas dari Allah, tentulah kami terima padah dan kerugian yang besar. Ya Allah, kami banyak berdosa terhadap manusia. Kadang-kadang kami menyakiti hati orang. Kadang-kadang kami membuat mereka menangis. Kadang-kadang ada yang menipu, ada yang mencuri, ada yang minum arak, ada yang ketagih dadah, ada yang pukul orang, ada yang membunuh orang. Ya Allah, itu semua dosa dan tentunya kami tidak sanggup menerima balasan azab neraka, pukulan malaikat, ular jengkin dalam neraka. Ampunilah kami, ya Allah. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaqu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengerusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata aluan. Yang kita kasihi seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Huda Kampung Rumuda Marang Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat muslimin muslimat adik kakak sekalian, syukur kita kepada Allah yang menghimpunkan kita malam ini di Surau Al-Huda Rumuda Marang. Mudah-mudahan berhimpun kita malam ini menjadi amal soleh yang akan memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia dan menjadi harta yang bernilai untuk bawa berjumpa Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan macam malam ni, saya akan tazkirah dulu setengah jam, selebihnya sejam untuk jawab soalan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza hadasa hatta yatawadda. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi wa Ahmad. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Abu Hurairah sahabat Nabi berkata, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tidak akan menerima sembahyang seorang kamu apabila dia berhadas, sampailah dia mengambil wudhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Baik. Malam ini kita dengar satu hadis daripada Abu Hurairah yang sangat popular lah, yang terkenal. Dia ini sahabat Nabi dan meriwayatkan hadis. Masuk riwayat hadis ni, dia dengar hadis Nabi bercakap, dia tengok Nabi buat, dia hafal. Bukan semua sahabat Nabi menceritakan hadis. Nak, ne? Ha, macam kita ada lebih kurang 100 orang yang kita kenal, kawan kita contoh. Orang duduk Rumuda, orang duduk Kelulur, orang duduk Dongong dah. Lebih kurang 100 lah atas orang. Bukan 100 orang tu semua cerita hal kita bercakap. Mungkin 2-3 orang saja apa yang kita bercakap, dia cerita ke orang. Semarang, Pak Mak Rumuda, dia kabur gini, kalau kita nak ngai ke puyu, kena upah cacing. Ha, contoh. Jadi dalam 100 orang yang kawan dengan Pak Mak, 4-5 orang saja yang meriwayatkan cerita yang kita cakap ni. Itu riwayat itu dipanggil hadis. Jadi bukan semua sahabat menyampaikan hadis. Baik. Abu Hurairah ni, maksudnya bapa anak kucing. Abu bapa Hurairah anak kucing. Kenapa? Kerana satu hari dia main anak kucing. Main anak kucing. Ataupun kucing kecil. Kucing itu tua dah, tapi bakal kecil. Arab ni, kalau kucing itu biasa, tidak kecil, tidak anak, dipanggil Hirah. Tapi kalau kecil, renek, kecil, dipanggil Hurairah. Kucing kecil. Jadi tengah-tengah main kucing, masa tu nama dia Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Sakhr. Tu masa masuk Islam. Sebelum masuk Islam, nama dia Abdul Syamsi. Nama kapir lah. Hamba bagi matahari. Jadi tukar kepada Abdul Rahman. Abdul Rahman ni nama terbaik. Semua nama yang baik, baik pula ke? Okay? Tapi ada dua yang paling Tuhan suka. Abdullah wa Abdul Rahman. Inna ahaba asma' indallah Abdullah wa Abdul Rahman. Hadis yang lain kata, nama yang paling Allah berahi ialah Abdullah dan Abdul Rahman. Jadi masa dia tengah main kucing ni, namanya Abdul Rahman. Okey? Main atas tangan dia, Nabi siapa? Dia lepas dia main, dia letak di luar, kat pokok. Ada satu pokok depan rumah Abdul Rahman ni. Kucing ramah situ dan dia letak makanan situ. Jadi dia main. Ambil anak, main. Nabi siapa? Assalamualaikum ya Abdul Rahman. Kejutlah dia. Nabi risalah.
Dia pun jawab salam dan dia susuk kucing tu dalam dalam lengang baju dia. Nah, bila susu dah benda hidup, kalau mampu dah gerak dah. Bila hidup gerak nyuk gerak. Pak. Tapi kata lama ada yang ada ramai. Kenapa eh? Kenapa gerak? Nabi tanya dia dah. Dia pun buat tumbik. Nah, bila buat tumbik tengok anak kucing. Okey. Kalau Nabi dah hantar liau Abu Hurairah. Kalau gitu kamu hari ini bergelar Abu Hurairah. Bapak kepada anak kucing. Nampak? Apa makna dia? Bukan nak nama binatang tu. Nah, maknanya orang yang penyayang. Orang lain tak cari anak kucing ni. Kalau lalu tengok saja lagi gitu je. Abu Hurairah ambil akad main. Maknanya orang yang jadi sangat penyayang kepada binatang. Itu maksudnya kanak ke kucing tu. Abu Hurairah makna bapak kepada anak kucing. Maksudnya orang yang sangat kasih sayang dengan binatang. Okey? Jadi, hukum kita pergi gelar ke orang ni, hukumnya harus. Rupanya. Kita dah ingat ke? Dah boleh. Boleh. Tapi gelar yang baik. Sampai gelar binatang pun boleh. Boleh. Dalil ni, Nabi gelar Abdul Rahman dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah. Hurairah tu binatang. Padahal nama dia boleh ada Abdul Rahman. Buah nama binatang pula. Nabi gelar. Nampak lagi? Jadi kalau orang tanya kita apa hukum gelar-gelar ke orang, hukumnya harus. Okey? Tapi syarat, gelar yang baik. Walaupun nama binatang boleh juga. Nah, siapa digelar apa? Digelar Sayyidina Umar Abul Asad, bapak singa. Nah, singa binatang ke orang? Binatang. Apa makna dia? Orang yang garang. Orang yang beker. Hukumnya harus. Nah, jadi kita orang muda, tiba-tiba ada orang dungung mari. Nah, dia tu beker. Kita pun panggil, jangan mari dah, singa dungung. Harus. Karena singa dungung tu maknanya tidak menghina orang. Nah, bukan makna hina. Maknanya orang yang beker daripada dungung sudah sampai. Okey, tapi jangan gelar dengan binatang-binatang yang menjadikan hina. Mari dah, bewok dungung. Nyanyi kata korang lagu tu. Mari dah, beruk pula kengga. Nyanyi lah. Kenapa beruk dan dengan apa benda ni, bewok tadi, benda menghina. Kalau benda mulia boleh. Singa, harimau, kuda dan sebagainya. Contoh kawan kita tu orang Subang Taki. Dia lari laju. Kita panggil, hey kuda Subang Taki, main sini kejap. Jadi hukumnya gelar dia kuda Subang Taki tu tidak haram. Kenapa? Maksudnya orang yang larinya sangat terang. Baik, balik kita kepada hadis. Kata Rasulullah SAW, aku dengar lah. Kata Abu Hurairah. La yakbalullahu salata ahadikum. Allah Ta'ala tidak akan terima solat kamu. Dah. Apa makna dia? Maknanya Allah tidak terima, kata setengah ulama, solat kamu tidak sah. Bila tu iza ahdasa, bila dia berhadas. Okey. Apa makna solat? Allah tidak terima solat kamu. Solat kenapa? Kita solat dah tadi garik. Berapa kali garik dah? Tak. Setahun 365 kali garik. Dah. 3 tahun 1000 kali garik. Nah, apa makna solat? Kita jawab. Solat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Arti solat ialah beberapa bacaan, beberapa perbuatan yang kita mula dengan takbir dan selesai dengan salam. Itu hadis. Itu solat. Baru betul. Okey? Dalam bahasa Melayu dipanggil sembah yang maha esa. Sembah itu bahasa Melayu, Arab ibadah. Jadi ibadat bukan sembah berhala, sembah Allah. Jadi sembah Allah yang maha esa. Rumuh dia, syokfong dia, sembah yang. Kenapa? Daripada Nabi Adam AS, mulalah manusia sembah Allah. Tak ada yang sembah berhala. Bila jarak pertama sembah berhala, tidak sembah Allah. Zaman Nabi Nuh AS. Ribu tahun lepas zaman Nabi Adam, barulah disembah
lain daripada Allah, iaitu permulaan syirik sembah berhala zaman Nabi Nuh. Jadi perkataan sembah yang itu, sembah Allah yang Maha Esa. Apa makna sembah? Bukan ambil garu bakar macam orang kafir. Makna sembah, kita abdikan diri. Kata abdi itulah keluarnya kata ibadah, memperhambakan diri, makna taat perintah Allah. Allah suruh rakaat, kita rakaat. Allah suruh sujud, kita sujud. Nah, ha, jadi sembahyang ialah rakaat dan sujud pun betul. Beberapa perbuatan ucapan, mula dengan takbir, sudah dengan sah. Jadi sembahyang ini bila sebut ibadah, nah, ha, maka ada yang Allah terima, ada yang Allah tak terima. Nah, ha, begitu jugalah dengan benda yang lain. Contohnya, nah, ha, bila terima itu dikaitkan dengan sah, maknanya kita sembahyang ada kalanya sah, ada kalanya tidak sah. Macam mana nak suruh sah? Sembahyang ikut Nabi. Nabi kata kepada sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyang macam aku sembahyang. Ha, kalau sembahyang ikut pandamu tu lain. Nampak? Ha. Nabi kata sallu bima syita. Mayanglah aku pandai mana-mana pun. Tu lain. Nampak? Nungginya pun dah atas hari. Bang. Ha, gelak ketawa pun dah patah. Makan kedaruh dalam tayak awal pun dah patah. Dah semayang ikut pandamu. Tiba-tiba Nabi kata, Salu kama ra'aitumuni salli. Semayang. Tapi macam aku tunjukkan contoh. Nabi tunjuk mana? Kalau nak semayang, mesti suci. Lepas tu ustaz-ustaz mari sekolah, mari sejik, mari surat. Ngajar sama. Syarat sah semayang. Tengok tak? Syarat sah semayang. Maka, kalau kita berhadah, suci itu syarat sah. Maknanya kalau kita dah ambil wudu bagi yang berhadah keng dan tidak mandi hadah bagi yang berhadah sah, musuju sampai pecah otak pun Tuhan tak terima. Pasal apa? Nak terima tu kena sah. Cuma ada juga kadang-kadang sah tapi Tuhan tak terima. Nah, betulah. Nah, ada juga sah tak terima juga. Contoh kerana niat yang tidak betul. Tu kena jaga niat. Nah, niat kena betul. Comel dah kita semayang, baca molek, takbir pun kemahmi, patihah pun sedap, berlagu molek. Nah, tiba-tiba tidak kerana Allah contohnya. Nah, riak, nak menunjuk-nunjuk, dia itu kuat beribadat, tidak kerana Allah, tidak ikhlas. Maka walaupun sah, tak terima lah. Nah, baik. Bila la yakbalullahu salata ahadikum, bila Allah tidak terima seorang pun, ramai lebih lagi tak terima. Itu maksud dia. Tak. Contohnya, sekapung nak ambil uduk mayat. Tak terima kau. Tak. Macam kita kalau ramah sangat buat salah, kita dah hukum. Nah, kalau sedikit buat salah, kita hukum lah. Contohnya, 3 orang ropok bank. Memang takat. Tapi kalau 3 juta, tak takat lah. Sebab ramah sangat. Faham lagi? 3 juta keluar kira apa ropok bank belaka. 3 juta orang. Tak kena hukum. Nak takat pun ni. Faham? Ramah sangat. Nah. Jadi, dah kira. Ramah mana pun kesalahan dengan akhirat ini dihukum. Nah. Mu seorang ni tak ambil wuduk, tak terima. Sultir Terengganu tak ambil wuduk, tak terima juga. Nah. Kerana syarat dia begitu. Nah. Maksud datang ucap-ucap tutup hu dengan je. Maknanya kita masuk bab yang baru pasal pada menyatakan syarat sah sembahyang. Nah, apa makna syarat? Ma yatawaqqafu ala sihhatu syai' wa laisa juz'an minhu. Perkara yang mesti kita kena lakukan untuk mengesahkan solat tetapi dia sebelum melakukan solat. Nah. Kita sembahyang 40 tahun dah. Berapa syarat sah sembahyang? 6 ke 7 syarat sah sembahyang. Teka tak apa, salah tak kena piak. Ya bitis kata tu. 6 ke 7 syarat sah sembahyang. Ha? Orang-orang rumah dia jawab. 6 ke 7. Ha, tolong kabar dah. Ha? Tak boleh. Ada minyak disik. Minyak tengah mahal. 5. Ingat.
Nah, bukan tujuh, bukan. Aku bilang tak? Masuk waktu suci dari hadas, suci daripada najis, mengadap kiblat, menutup aurat. Lima ni ingat siapa akan mati. Dah. Itu syarat sah. Maknanya izah sakata syartun sakata masyurut. Bila satu syarat kita tidak tunaikan, ibadat tidak berlaku. Nah. Contohnya kita tak tutup aurat. Dah. Maka ibadat tu tidak tak berlaku. Tak sah. Tak sah tak berlaku. Okey? Dia tak tutup aurat. Contoh, dia tutup tapi nampak aurat. Contoh, dia pakai kain yang koyok nampak punggung. Dia tak sedar kain pelekat, dia nampak punggung. Dia pun akad takbir Allahu Akbar. Apa lagi? Ataupun siapa kat duduk tahiyat awal, brak, pecah. Nampak punggung. Lalang-lalang tak pakai. Dia tak sedar yang punggung. Dia nampak dah. Kain cari. Dia ingat perak saja je. Dia pun teruskan semayang. Batal. Hari sudah batal. Kenapa? Syarat nak sahnya semayang, syarat yang tidak batalnya semayang, tutup aurat. Hari. Jadi bila syarat tak ada, aurat sudah nampak, sah itu sudah habis. Bila habis sah, datanglah batal. Faham lagi? Cuma beza dia kalau kita pakai daripada awal kain yang koyok, nampak punggung, tak batal. Faham? Tadi koyok masih tahyat, baru batal. Kalau kita tak boleh beri batal, kita pakai kain itu koyok sebelum takbir. Masih pakai aja belum takbir, koyok dah. Punggung puing dah. Tak batal. Tutung belajar. Faham lagi? Nah, dah batang kau ni, dah sah. Dari awal dah. Dah pakai awal-awal dah. Maka tidak dah batang. Berapa dah batang? Dia nak batang ni kena sah lu takbiratul ihram. Nak kata batang puasa ni kena puasa lu. Kalau dah puasa batang. Dia dah puasa, dia bahan nasi ni kalau tak ada air belakang ni 3-4 orang lari. Dah puasa daripada depan subuh dah puasa tau. Dia pun bahan nasi tengah hari batal. Dah bahan tu. Waktu orang yang pakai kain cari awal dah, dah batal. Lepas tu kita terus salat, terus korok mu. Dah sah daripada awal dah. Faham lagi? Kena faham macam tu dah. Dua-dua dah pakai awal. Cuma hak ni nama batal, hak ni nama tidak sah. Boleh beza lagi? Dah pakai pula ke? Dah. Baik. Iza ahdasa, kalau kamu berhadah. Jadi maknanya syarat sah semayang, kalau berhadah, kena bersuci. Kena toharah. Melayu panggil bersuci, Arab panggil toharah. Bersuci itu ke mana? Mandi dan wuduk. Siapa wajib mandi? Kalau hadah tu hadah besar. Siapa wajib wuduk? Hadah kecil. Jadi dalam hadis yang saya baca, hadah kecil. Iza ahdasa, barang siapa berhadah kecil, hatta yatawadda, tak terima semayang. Hatta ya

Okey. Jadi dia ni dia ambil wuduk ke. Dia dah besar. Dia ambil wuduk saja. Nak semayak, tak boleh. Dia wajib mandi. Taharah dalam ayat Quran. Wa in kuntum junuba fatahharu. Dan jika kamu bersuci. Bersuci tu dalam kitab tafsir kata. Yang pertama hadap so. Iaitulah janabah. Janabah ni berapa jenis? Ada dua. Mimpi dan mimpi lah. Keluar mani dan jima. Lagi haid. Haid tu berhenti darah. Wajib mandi. Nifah. Ulama qiyah dengan haid. Kerana makna nifah. Darah haid yang berkumpul dalam perut dia. Setelah dia mengandung. Faham? Kemudian qiyah dengan keluar mani. Wiladah. Iaitu beranak. Baik. Balik kita ke hadas kecil pula. Iza ahdasa di sini. Hadas kecil. Baik. Tok guru dia kata gini. Bila kamu berhadas. Siapa yang berhadas? Tidak kamu hadas besar, hadas kecil. Atau dalam kitab ditulis. Barang siapa berhadas. Siapa-siapa juga yang berhadas. Hadas kecil ke hadas besar? Sebab bila sebut hadas. Boleh jadi hadas kecil. Boleh jadi hadas besar. Baik. Tapi kalau tok guru ulama kata. Barang siapa berhadas. Hadas dia. Kecil ke besar? Ha? Anda, orang mana? Muka kapur mana duduk? Sini, apa sini? Nama apa? Sa'ad. Alhamdulillah, Sa'ad jawab. Umur apa tahu? 16. 8 tahun, oh, separuh. 8 tahun, anak dia pandang. Dah, ha. Okey. Ha, baik. Bila sebut hadah, hadah kecil. Kalau hadah besar, dia kena tulis hadah besar. Kalau tak tulis, dia tulis hadah saja. Maknanya hadah kecil. Okey? Ha, maknanya hadah, hadah kecil. Ha, dia memang dia punya nota dia gitu dah. Bukmak dia gitu dah. Di segi ulama, kalau nak karang kitab, kalau tulis hadah, mana hadah kecil. Kalau nak kata hadah besar, dia akan kata al-hadasul akbar. Hadah besar. Ha, faham lagi? Ha, jadi barang siapa yang berhadah. Hadis yang saya baca tadi. Nabi kata, la yakwaru salata hadikum iza ahdasa. Bila dia berhadah. Nabi tak kata hadah kecil, hadah besar. Nampak? Fal yatawadda, hadah kecil. Dah. Ha, dia gitu. Baik. Hadah kecil berapa perkara? Ada empat. Ingat sampai kiamat. Nombor satu. Keluar suatu daripada kemaluan depan atau belakang. Nombor dua. Hilang akal dengan sebab tidur. Atau adik-beradik tidur. Nombor tiga. Sentuh kemaluan. Nombor empat. Kulit dengan kulit bersentuh. Yang laki-laki dan perempuan itu boleh berkahwin. Ha, yang sudah besar. Baik. Nombor satu. Khuruju syaid min sabila ini. Ini yang paling banyak berlaku dalam hidup kita. Yang membatalkan wuduk kita. Iaitu keluar suatu dari kemaluan depan dan belakang. Biasa belakang berok, batal wuduk. Kentut, batal wuduk. Kemaluan depan, kecing. Laki banyak kecing. Ropang pun banyak kecing. Betul tak? Nah, ha, batal wuduk. Banyak mana kecing batal wuduk. Setengah titik batal. Dan kalau dia gerak daripada pundi kecing berjalan di dalam saluran kecing. Cuma tak keluar. Faham lagi? Ha, dia tak keluar. Dia sapar kat pintu, cak U-turn balik. Sapar kat pintu, dia U-turn balik. Tak dah keluar air kecing di ujung kemaluan laki-laki perempuan. Tidak batal. Dia berlaku hadah tu, khuruj. Kuruj itu keluar baru batal. Sama ada keluar semua satu titik atau keluar separuh titik, batal juga. Okey? Ha. Ha tu. Berak banyak mana? Ujung lidi je keluar tahi, batal wudu. Berasa nak berak daripada ujung perut sampai ke dubur. Dia main musing itu, dah tubik habis. Ha, tak pun tubik. Dia main musing itu, dah batal. Tidak dikatakan khuruj min sabila ini. Tidak keluar lagi.

0: Tak, tak. Jadi mudah lah ingat kita. Rasa macam nak berok. Tak, tak. Rasa macam air kecil. Tak, tak. Faham lagi? Ha, dia batal ni. Tek. Titik. Ha, baru bat. Baru batal. Ketuk warna pula. Keluar angin. Tak bunyi batal. Bunyi batal. Tak bau batal. Bau pun batal. Cuma dalam hadis Nabi. Barang siapa merasa sesuatu di dalam perutnya. Jangan keluar daripada solat sampai mendengar bunyi ataupun ada bau. Jadi maksudnya bukan suruh dengar bunyi. Bukan suruh cium. Maknanya nak Nabi nak khabar. Kalau mu ketuk sungguh, baru keluar daripada semayang. Kalau berasa nak ketuk, jangan keluar. Kalau ketuk kedok lagi. Kecing kedok lagi yang tengah semayang. Eh, tubik kedok. Tubik kedok. Eh, ketuk kedok lagi. Eh, berok kedok lagi. Kalau tubik kedok, tak keluar lagi. Al-aslu, al-adamu. Kaedah kita asal, belum keluar. Kaji tak kita? Eh, ketuk dok lagi. Ya? Hukum mana? Jawapan? Dok lagi. Macam kita ambil wuduk garik. Sahih kita ambil wuduk garik. Tiba-tiba orang bang isi. Allah bar, Allah akbar. Kita mari lagu. Batal ke dok lagi. Hukumnya dok batal. Sebab apa? Sebab asal ambil wuduk dok. Tapi tadi kita cing berok. Lepas berok tu, pergi naik atas surga. Lepas tu mari lagu. Lepas aku berok tadi, ambil wuduk ke dok. Maka hukumnya berok. Dah ambil wuduk. Gini gitu. Itu panggil bakopul asli. Ambil huk asal. Faham lagi? Neh? Jadi, ramai daripada kita tak faham. Dia tengah semayang. Faham? Berasa nulah perut. Dia pun tu. Lalah pada leluh gitu. Dok ketuk pun, dok kecing pun diperdayakan oleh syaitan. Syaitan ganggu. Syaitan jangan main. Tiga golongan dia ganggu. Hak dok mayang lagi, hak tengah semayang, hak semayang dok. Hak dok mayang lagi tengah main bola. Main lagi, lepas habis. Dok mayang. Habis asal, pada gari itu. Hak tengah ngai, tengok ngai. Ngai lagi, di kamu makan, ngai. Hak dok mayang, habis asal-asal dok mayang. Tengok duduk atas kandang. Tapi bukan orang-orang muda lah kau perlu duduk. Kalau duduk atas kandang tu, 150 buah paper. 150 buah paper masa garik. Bawah tu kandang tutup. Dah, 10 buah tangan gini. Allah. 10 buah. Dah boleh nampak kan dekat-dekat. Tengok tak? 10 buah tangan gini. Kalau 100 buah lagi gini. Tak boleh gitu. Kilo semayangnya 5 minit ya garik. Bukan 100 minit. 100 kilo mau ambil sutung Allah lagi. Semayang 5 minit kau. Faham lagi? Tak banyak pun. Nak khabar akhirat ni mudah. Tak. Yang payah dunia. Dunia yang payah. Nah, siapa sini gaji 300 ribu sebulan? Saya kat tangan. Ada orang pelawak. Ada. Tapi kamu pergi Kuala Lumpur. Beru. Masuk 300 ribu sebulan. Beru. Dah melalu Rukuk Gatri, Bukit Jerutong, Hasri Hartemah, Taman Sarahai, Jalan Duta. Kita tanya dia apa grade ya? Ni berapa stay ni? Ni 77 juta. Tu 42 juta. Tu bawah tu, tu murah tu 11 juta. Allah mah. Jota-jota belaka. Pasal apa? Kalau masuk 11 juta, takkan bakal main win. Takkan gaji je 4 juta. Tapi dah ada semayang. Go to hell. Ada api dengan ke. Walaupun meminta tekoh, walaupun tapi solat tu ada. Baru terlepas daripada neraka. Baik. Tengah mayang berasa angin. Ketuk dah kok. Ketuk. Kalau ketuk kedok lagi, dok lagi. Ketuk dah kok, dok. Macam ketuk dok. Nabi kata sampai berbunyi. Boom. Itu baru ketuk. Ada bunyi. Mana? Baru keluar daripada semayang. atau bau.
1: Oh, ya sahih dah. Sahih dah. Ketuk ini memang aku dah. Pahala ya sahih. Ha,
0: tapi kalau tengah-tengah sah, bau ketuk. Dan dia tidak yakin dia yang ketuk. Maka tak ada. Ha, walaupun bau ketuk. Ha, lagi. Ha, yang Nabi kata ni ialah kita ragu. Eh, aku ketuk ke doa, dia bau. Ha, barulah batal. Ada bukti. Ni tak ada ya. Dia, tak ada. Sok yang dia tu ketuk. Tiba-tiba bau ketuk. Ha, itu orang lain. Ha, melainkan dia semayang seorang rumah. Ha, rumah dia jauh pada orang. Duduk seorang pula. Nah, ha, dia bau ketuk. Orang lain. Ha, orang lain. Dia mu. Ha, ada orang lain apa. Nah, itu mu dah. Ha, duduk seorang. Tak ada bini. Tak ada anak. Tak ada cucu. Dia bau orang lain. Dah tu lain. Hak kata orang lain ni. Ramah dalam masjid, dalam surah. Okay? Yang kedua, berhadah kecil ini. Iaitulah hilang akal. Dengan sebab apa? Dengan sebab tidur, kelak, pitang, pesang, koma. Dia lima perkara. Kelak, saat, dua saat, tiga saat, dia panggil kelak. Nah, lama lagi, dia panggil tidur. Lama lagi, dia panggil pesang dengan pitang. Pitang ni sekejap gelap mata, dah pasang, batal wuduk. Kelak yang bawa kereta nak pergi Kuala Lumpur, sengguh, batal wuduk. Okay, zuhul akli, hilang panca indera pemikiran. Nah, kenapa? Kerana bila kita dah tidur, dah hilang, dah lena, maka kita sedar keluar angin atau tidak daripada tubuh. Bila sudah lena, mana berat sebelah, keluar angin itu boleh diterima walaupun tidak yakin. Lepas tu Nabi kata al-ainani wika usahi, dua mata yang tidak tidur, dia sedar keluar angin atau tidak dari duburnya. Faman nama falyatawadda, barang siapa lena maka wajib mengambil wudu. Adalah hadis tu. Nampak? Melainkan tidur gini, tidur duduk gini. Jadi, lena batal wuduk itu umum. Tidur duduk gini khusus. Faham lagi? Jadi, ulama kata, melainkan tidur dalam keadaan duduk yang duburnya, punggungnya lekat pada lantai. Faham lagi? Macam tidur bersila. Kerana apa? Ada satu hadis sahih, sahabat Nabi lepas mayang garik, mereka dah balik di rumah, tunggu isa. Separuhnya tidur. Bila dia komat semayang isya, bangun semayang tanpa wudu. Dan takrir daripada Nabi, Nabi tak tegur. Menunjukkan tak batal wudu. Faham tak ni? Ha. Dia duduk congok atas gerai. Punggung atas latar gerai. Tak batal wudu. Tapi kalau tidur nerak batal wudu. Tidur ngiring batal wudu. Tidur kakang batal wudu. Tidur nungging batal wudu. Tidur hashtag kaki tak kepala tak bawah batal wudu. Tidur nopak atau duduk pang. Tidur punggung duduk atas latar. Punggung duduk atas kosin. Tak atas duduk. Punggung duduk atas tubuh pakau. Tekang gitu. Tak atas duduk. Dia nak pergi di kuatang. Dia mau naik EX5. Daripada rumah muda. Nak ngatur mata. Sampai pulang kerja jenera. Bangun tak bangun kuatang. Tak atas duduk. Kalau tidak accident lah. Kalau accident tandang. Dia bersegoh tu. Faham lagi? Kalau tidak accident. Tak batal wuduk. Pasal apa? Punggung lekat di kosin. Sebab bila punggung duduk atas kosin, nak ketuk tak boleh. Tahu tak? Situ. Kena faham situ. Baik. Yang ketiga, iaitu pegang kemaluan. Pegang dengan apa? Ifbak dengan tapak tangan dan perut jari. Lain pada tapak tangan, tak batal. Mana tapak tangan hak batal pegang kemaluan ni? Japok tangan, tapak jari. Ni saja batal. Lain pada tapak tangan, lain tapak jari, tak batal. Faham dua ni? Nabi kata, man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa memegang kemaluannya, pegang tu mesti dengan tapak tangan dengan jari. Maka falyatawadda wajib mengambil wudu. Nabi tak kata wajib, Nabi kata faliyatawadda saja. Tapi dha tu baca dengan sukun, tahu dah makna perintah,
1: al-aslu bil amri yufidul wujuba ketengaji yusufi asa petah makna wajib. Okey? Ha, maka fal yatawadda, siapa yang pegang kemaluan wajib berwudu. Baik. Faham dah ni? Lain pada tapak tangan dah batal. Contoh kat mana lain? Belakang tangan. Ha, bukan tapak tangan kan. Ni kemaluan. Dia gatal, dia garu. Seminggu lebih garu. Dah batal. Faham? Siapa nelah dah batal juga. Faham? Kerana bukan ifdah, bukan tapak tangan. Ngesiku dah batal. Dia gatal kemaluan, dia garu, ngelutuk. Dah batal. Ha, kau pandai lah, ngedari dengan apa, dah batal belakang. Faham? Kalau dengan skru rebah lagi, tak patah. Faham lagi? Haa. Kemudian pula nak kabar. Tapak tangan ni dengan jari ada empat tepat tidak patah. Haa, ni sedap kan? Nombor satu, tak patah. Tepi tapak tangan. Tepi. Dalam ni patah. Tepi tak patah. Tepi tapak tangan. Nombor dua, ujung jari. Tak patah. Ujung jari. Faham? Nah, dak patah. Nombor tiga, tepi jari. Tepi jari. Tepi. Ha, apa ulama sebut? Kita sebut kita ni nak ulama, kita nak kau ah. Ha, lagi. Ha? Tepi. Nombor empat, celah ni. Celah ni. Ha, celah ni dak patah kalau stop. Faham? Ha, jadi dia kecil kepik ni patah tak? Patah tak? Patah lah, cing. Ha, dak patah. Cincin batal. Kepik memang tak batal. Dah kecincin. Dengar molek jangan kaduk jawab. Tak payah. Ma, masuk TikTok lagi ni. Nah, biarlah dok gurau jadi ngatuk mata. Ma, nak suruh faham. Tu je dah. Ha, nak suruh faham. Okey? Ha. Jadi sah setu. Dok berlapik kalau berlapik tak batal. Habis sesah bagai tapak tangan. Bahagian kemaluan pula kat mana? Nombor satu dubur. Laki-laki perempuan sama belaka. Tepat tu bitahi. Punggung dah batal. Lubang dubur tu batal. Itu dia kemaluan belakang. Okey? Depan pula laki-laki angry bird. Pistol saja batal. Peluru dah batal. Ha, faham lagi? Pistol daripada belakang sampai depan. Atas, bawah, kiri, kanan, tepi, side mirror, atas belakang. Okey? Biarlah tak soal malu. Tidak ada reti bahasa. Tahu tak? Ha, sentuh kat ni batal. Sentuh kat ni batal. Jadi, ah, ah, ah. Batal belaka. Batal belaka ni. Ha? Ha. Nek? Ha. Mana? Tapak tangan lah tadi dengan tapak jari. Okey. Kalau lain pada ni, tak batal. Perempuan, dua bibir kemaluan sahaja. Parah. Hak lain, tidak batal. Okey? Jelas. Okey. Ha. Nombor empat. Aula mastumun nisa, atau kamu sentuh perempuan yang bukan mahram yang sudah besar. Maknanya, syaratnya kamu dengan perempuan itu berbeza jantina. Perempuan sentuh perempuan tidak batal wudu. Walaupun kafir. Ha, walaupun kafir. Neh, ha, dia salah dengan orang kafir ke perempuan. Muslimat kita salah dengan orang kafir. Perempuanlah. Nah, tidak batal. Kita orang laki-laki, setuh laki-laki, tak batal. Siapa kiamat tidak batal. Lain pada kemaluan. Ha? Kemaluan batal pula, ada yang lain. Okay? Walaupun kita salah dengan laki-laki kapir, tak batal juga. Walaupun kapir tu jahat. Contoh ni, oh, jadi presiden, oh, rambut macam bulu nyapu kuning nyala. Ha, nama benda? Ha, jahat tu. Nah, ha, suruh bunuh negeri umat Islam. Nah, suruh bom umat Islam dan sebagainya. Jahat lah tu. Nah, itu salah dengan dia, tak atas wudu. Ha. Itu salah dengan tu, Presiden Rusia, Putin botol susu. Dan tak atas juga. Faham? Ha, tak kira siapa-siapa. Kenapa? Aula mastumun nisa, la mastum. Kamu tu dalam tum, lelaki. Dan an-nisa itu maf'ul, ialah perempuan. Tapi sentuh mana? Yang bukan mahram. Kalau mahram, tidak batal. Kita sentuh mahram, tak batal. Kenapa? Kerana tidak ada berlaku pada adat, rasa seronok, syahwah tak ada. Sebab sentuhan perempuan ini di mazinatu syahwah. Faham lagi? Sebab tu kita bersalang dengan awet, dengan bersalang dengan kakak kita, lain rasanya. Rasa tu tak sesuai dengan kita dalam nak beribadah kepada Allah, yang menyebabkan rosaknya wuduk kita. Tapi bila kita sentuh dengan ibu bapa kita, dengan mara kita, mak dari tok nenek kita, maka tidak ada syahwah di situ, maka tidak merosakkan wuduk kita untuk kita berdiri depan Allah dalam ibadat semayang. Itu tepat dia, cerita dia. Ha? Ha? Baik, mahram berapa jenis? Ha, orang rumuda, tiga jenis. Mahram dengan keturunan, mahram dengan ngopek susu, mahram dengan berambil-ambilan. Keturunan ada tujuh. Siapa dia mahram kita? Kalau kita orang laki-laki, orang perempuan yang nak batang dengan kita, muak kita ada kata. Nombor dua, adik-beradik perempuan kita. Semok-sepok, sepok-semok. Apa lagi? Ha. Yang ketiga, anak perempuan kita ke bawah. Yang keempat, mak saudara belah mak. Yang kelima, mak saudara belah ayah. Yang keenam, anak saudara perempuan sebelah adik-beradik lelaki. Yang ketujuh, anak saudara perempuan sebelah adik-beradik perempuan. Itu tujuh golongan. Lepas tu kalau kita ngopek anak orang pula, contoh kita orang muda, kita ada baby mari daripada Kuala Lumpur, kita menyusukan budak itu, maka budak tu jadi mahram dengan tujuh orang dengan kita ni. Sebab Nabi kata, yahrumu bin rada'ah, ma yahrumu bin nasabi. Bila mengopek anak orang, tujuh puakmu jadi haram dengan budak hak nyusu tu. Nah, dan yang ketiga, jadi mahram dengan sebab musaharah, iaitu dengan sebab nikah. Nikah. Kita nikah dengan dia, maka mak dia jadi mahram kita. Kita nikah dengan mak, anak jadi mahram kita. Ayah kita nikah mak baru, mak tu jadi mak tiri kita. Nah, semuanya jadi mahram. Atau kita dia nikah dengan anak kita, dia jadi menantu kita. Walaupun dia perempuan, tak batal setuh dia. Cuma bezanya kalau kita nikah dengan anak, automatik mak jadi jadi haram. Kita nikah dengan anak, mak haram selalu. Siapa bila-bila tak boleh nikah dah, mahram selalu. Tapi kalau kita nikah dengan mak, anak belum jadi mahram. Kena ingat situ saja. Kita nikah dengan mak, janda ada anak puan. Janda umur 40, anak puan umur 20. Kita nikah dengan mak. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Jadilah janda itu isteri kita. Anak janda jadi benda ke kita? Anak isteri, bukan anak tiri. Bila kita nikah dengan janda, anak janda jadi anak isteri, bukan anak tiri. Faham lagi? Bila anak dia tu jadi anak tiri kita, malam sekarang pukul 12, kita jimok mok tu. Sebelah suku pun boleh. Faham? Kau pandang mok pukul apa pun. Faham lagi? Kita tanya, dah ada pukul 11. Kita tanya pula pukul 12, buat contoh. Faham lagi? Dah. Kau pandang lah. Bila jimok mok, anak tadi berubah daripada anak isteri kepada anak ti, anak tiri. Bila dah jadi anak tiri, mahram. Cerai dah dengan mak, dah nikah dah dengan anak, sampai kiamat. Tapi kalau baru nikah dengan mak, cerai belum jima, boleh nikah pula dengan anak. Kalau muka dah pemadu. Jadi, hatta yatawadda', bila kamu sudah berhadah, mugi semayang juga, dah sah. Bila nak sah, hatta yatawadda', sampai kamu berwudu. Wuduklah ke mana? Dalam Quran sebut, dalam hadis sebut. Pak daripada Quran, dua daripada hadis. Pak linam rukun wuduk ini adalah wajib belaka. Yang pertama daripada hadis ialah niat, innamal a'malu binniat. Yang kedua atau menjadi tertib, yang keenam dalam rukun wuduk iaitu lah tertib, iaitu juga daripada hadis. Orang tanya Nabi, kalau kita nak sa'i daripada Safa Marwah ke Marwah ke Safa atau ikut pandang, Nabi kata hak mana Tuhan sebut dulu. Ibda bima ba'adallahu bi inna Safa wal Marwata, Safa dulu baru Marwah, wajib ikut tertib. Dengan wudu, Allah sebut benda dulu. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salat, wahai orang yang beriman, bila kamu bangun nak mulakan salat, fasilu wujuhakum, basuh muka dulu. Wa aydiyakum ila al-marafiq, basuh baru boleh basuh tangan sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan basuh akan kepala kamu. Dan yang terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain, baru boleh kita basuh kaki sampai lebih pada buku lali. Wallahu a'lam. Nah, kalau tak faham banyak, sedikit pun sudah memadai daripada hadis yang dibacakan tadi. Sebelum kita masuk sesi soal jawab, mewakili Surau Al-Huda, Kampung Humuda, Marang, Terengganu, menancarkan kutipan sumbangan untuk tabung pengurusan aktiviti dan kebajikan Surau Al-Huda. Sila bangun bertugas untuk membuat pungutan, memungut sumbangan dari hadirin yang hadirat menggunakan beg karung rasmi warna putih yang ada tulis macam saya contohkan di hadapan ini. Sekarang juga perlahan-lahan dari depan sampai ke luar surau kita. Bagi yang nak beri sumbangan kepada Surau Al-Huda Kampung Humuda melalui online Agrobank 1006-4110-0020-3783 atas nama Surau Al-Huda. Siapa yang nak tolong bayar bil elektrik surau, akaun KMB bernombor 2207-4491-5104. Kita mula menjawab soalan 2 minit dari sekarang. Baik, sambil kita beri sumbangan pada petugas, kita tengok soalan-soalan yang diajukan. Saya nak tanya, saya tengok orang perempuan naik set. Penyakit apa ini, Ustaz? Siapa tanya? Kat tangan. Dia kata dia tengok orang perempuan naik set. Penyakit apa ini bukan penyakit, itu fitrah lelaki. Ha lagi. Kerana Allah kata, Zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa. Dijadikan manusia lelaki itu berahi kepada puan. Dan akasnya perempuan juga berahi kepada lelaki. Benda itu tidak pelik. Yang peliknya lelaki berahi ke lelaki. Itu pelik. Puan berahi ke puan. Tapi oleh kerana Allah tahu kita ni bila sampai had umur, kita akan jadi berahi kepada puan. Lalu dicasyrih nikah, dibenarkan perkahwin untuk hidup berpasangan. Faham lagi? Kerana nasir ni Allah bukan buat macam getiang api apa semua. Dia ada satu application namanya nafsu. Keinginan nak berseronok dengan perempuan itu ada. Jadi takkan Allah buat saja keinginan. Tak ada lawang dia. Allah buat lawang dia pula. Okey? Nanti Allah tu maha bijaksana. Nah, lalu dibenarkan berkahwin. Okey? Angkahwin lah. Nah? Jadi, cuma kita kawal. Kalau kata kita tak berahi, tengok orang puan, pelawak. Mana ada orang lelaki-lelaki tak suka perempuan, melainkan dia mati pucuk. Ataupun gay, LGBT. Tahu tak? Sebut Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syiok, memang berahi ke orang puan. Faham lagi? Nah, memang berahi. Orang puan, berahi ke orang lelaki. Nah, Allah tahu benda tu. Dan dia datangkan para nabi dan kita untuk mengawal berahi kita tadi. Neh? Berkahwin. Neh? Berkahwin. Jadi bukan kata penyakit. Nah, asal tengok apa jadi berahi. Bukan. Cuma kawal lah. Kerana apa? Kerana kalau kita ada isteri, maka kurang sikit mata kita itu melihat perkara-perkara yang dilarang. Lepas tu Nabi kata, man istata'imul ba'ah falitazawwaj. Barang siapa mampu berkahwin, kahwinlah. Fa'innahu aghadulil basar. Kerana berkahwin itu lebih menjaga matamu. Wa ahsanil farji. Lebih memelihara kemaluan kamu. Soalan seterusnya. Kenapa kadang-kadang orang yang baik hidupnya susah? Sedangkan orang yang buat dosa nampak hidup senang. Kalau seorang meninggal dunia dan kadang banyak hutang, mana keadaan dia di akhirat baik? Bapa dikata setengah orang baik susah, setengah orang jahat senang. Jawabnya betul. Kerana bukan baik itu mesti kaya. Dan bukan mesti jahat itu jadi miskin. Kerana dunia bukan tempat balah. Balah ni di akhirat. Sebab itu selain daripada nama Yaumul Kiamat dan Yaumul Akhirat, hari kiamat dan akhirat, ada satu nama lagi yang agak kurang terkenal. Yaumul Jazak, hari balah. Dunia bukan tempat balah. Kalau dunia ni tempat tahun jadi Tok Imam, kacik buruk je pakai. Bonek belakang ikat dengan dawah. Tak, Tok Bilal Vespa. Orang lain pada rumah tadi dah. Dia pada ada tukar belak. Dah hidup lagi Vespa. 40 tahun melawangkan azam. Kenapa? Kerana bukan tempat balas dunia ni. Okey? Ha, dan Allah akan susahkan macam-macam hal kalau orang beriman. Anak ngisak dada, bini berzina, macam-macam Allah uji orang beriman. Tak, laki pula main repuan, laki main judi pula dia ni, anak main pay pula. Allah uji susah. Kerana apa? Kerana Allah sayang. Nah, inna beluakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ada pun orang kafir, al-dunia jannatul kafir. Seolah-olah syurga dah orang kafir. Ha, cuma tidak semua. Nah, bukan semua. Ramai lagi orang yang baik dan kaya raya. Ramai juga orang yang jahat hidup terseksa. Ha, nah, ha, cuma pada rolik kita nampak tokek judi senang lena. Tu imam susah. Faham? Ha, kenapa? Kerana dunia ini sekejap saja. Ha, jadi kalau Allah nak balas, dok padam. Kenapa? Kerana dunia itu pendek. Lebih-lebih lagi kita pula ni umat yang paling pendek umur. Nabi kata, Akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Wakilatu man yajuzu ala dhalik. Umur umat aku antara 60 sampai 70. Tak ramai yang lebih daripada 70. Faham lagi? Ada seorang, kau lupa, 100 lebih. Faham? Ha, itu anugerah Allah. Betul tak? Ha? Kalau meninggal ada hutang lagu warna kira, maka sunat anak-anak dia bayar kalau dia tidak meninggalkan harta. Kalau si mati meninggalkan harta,
2: Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
3: ราวุธวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชูโมเดลอาชีวะทวิภาคีส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
7: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
3: กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชูโมเดลอาชีวะทวิภาคีส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
8: นายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคปากช่องและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากช่องหรือสกร.เพื่อติดตามการจัดการศึกษาและรับฟังปัญหาจากพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนนายประเสริฐกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ที่วิทยาลัยเทคนิคปากช่องเน้นผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงตอบโจทย์ตลาดแรงงานผ่านระบบทวิภาคีภายใต้แนวคิดเรียนจริงทำงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการและการใช้เทคโนโลยีส่วนที่สกรอำเภอปากช่องเน้นทำงานเชิงรุกดึงเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่การเรียนรู้ช่องจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นสร้างรายได้และพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ประชาชนทุกช่วงวัยศิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: กรุงเทพมหานครระดมผู้บริหารสำนักเทศกิจ50เขตเร่งขับเคลื่อนนโยบาย100วันดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพร้อมขยายผลศูนย์อิ่มท้องจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าน
9: ายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ50สำนักงานเขตครั้งที่2ทับ2569หน้าสำนักเทศกิจเขตคลองสานเพื่อติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองโดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเร่งขับเคลื่อนนโยบาย100วันของกรุงเทพมหานครเน้นย้ำการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้าอย่างเข้มงวดให้มีการทำงานแบบทลายไซโลคือการทำงานร่วมกันของ3ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกวดขันการทิ้งขยะห้ามเทไขมันลงท่อระบายน้ำและการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจพื้นที่เหมาะสมในการจัดทำศูนย์อิ่มท้องเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าให้เป็นหมวดหมู่ตามแบบอย่างที่สวนลุมพินีและได้เน้นย้ำการดูแลคนไร้บ้านและการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสัมมโนประชากรและเคหะปี2568ภาคเหนือเร่งใช้ข้อมูลรับมือโครงสร้างประชากรก้าวสู่สังคมสูงวัยที่จังหวัดเชียงใหม่
10: สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือเพื่อเผยแพร่ผลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ประชากรและที่อยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวว่าการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ถือเป็นการจัดทำสัมมโนประชากรครั้งที่12และสัมมโนเคหะครั้งที่6ของประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำหรือนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok dengar Tesan Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Dengar rancangnya Music Plus dah nak malam temung dengan peminat dah dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dengan Rice Karabu. Dan mari sapa mekosi dan kesihatan tu bade berita atau apa nayo bai ho kerajo eh. Dan mari sapa pada peminat dan dalam masa seje ho raik rancangnya Music Plus. Dan mari jumpa dengan peminat. Lepas tu silih dengan lagu atau anasik dari peminat ni dengar dan dalam masa seje ho rancangnya ni. Dan siapa dia tak ada tidur lagi, bolehlah. Dan mari dengar rancangnya Music Plus. Dan dengar di Cikarabun, mari sapa mekosi belako. Dan ho pedoh dengan peminat semua. Dah. Masa ni kita pergi berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu klip mari dalam sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus.

kedua ni ada cara-cara kesihatan tubuh badan. Dan mari sapa pada peminat semua yang duduk dengar rancangan ni. Nah, hari ni ada 10 cara. Dah peminat dah 10 cara bantau akan air dah kita pergi kita batuk tu we hengo banget sekali. Nah, peminat ada gapo ratik dah 10 cara ni. Dah mari selalu. Dah yang pertama ni minum air we banyak. Dah peminat mula dengan mudah-mudah dah apa minum air dalam sehari we banyak sekali. Nah, peminat nah siapa dia ada geliak dalam tekak air ni yo boleh gapo peracur peracur geliak we tinggal sikit boleh dah peminat nah. Lepas tu siapa dia ada akan apa batuk kering dah batuk kering tu air pun boleh juga dah buat we tekak kita tu pasal buat cum cun dah lepas tu we gapo akan rakai kering ho oh dale tekok tu lah akan rakai kau ale tekok tu yo kuria juga nah peminat nah patu yang kedua ni minum air suwe dan minum air suwe kalau kita pilih makan minum air wi banyak doh dan peminat kita kena pilih minum air suwe dan minum air suwe ganti air sejuk. Kenapa? Kerana ice wear ni you nak tolong peracur geliak dalam tekak kita. Lepas tu you wi kuam cium cium dalam tekak kita molek pada air apa ice cuk. Nah, peminat nah. Lepas tu kita boleh pilih minum ice wear ni campurnya apa ni semadu. Lepas tu pecik asih. Nah, ha, boleh juga. Nah, peminat. Nah, lepas tu yang ketiga ni mani aswe. Mani aswe tu boleh juga. Nah, peminat. Nah, dalam tubuh pada kita ni yo apa suwe dah. Lepas tu le luar apa yo suwe juga. Deh kita mani aswe. Deh yo nak tolong kue apa semua hidung tu. Air hidung dalam hidung kita tu. Lepas tu yo molek dengan tubuh pada kita orang jadi semua hidung patu jadi gapo nyakit alohe dan nyakit alohe boleh juga. Nah, peminat patu yang keempat ni gapo om yakit ai dan make yakit ai dan apa yakit ai you know apa tolong dan tolong kure batuk boleh dia peminat nah tapi batuk ni yo tak mudah dia nak ingat sendiri dia kalau kita ada batuk dia batuk ci apa ci sakit perut tu nah batuk ci orang tepi-tepi tu pasal serabut dia kita kena pergi cari dia pergi cari ubat batuk dia mari om dia ya ke ai ma om cepat-cepat dan kanopo dale ubat batuk tu yo ada sun pekop ho tolong kure apa kan ra kai kreng dan dale tekok kita nah patu yang kelima apa cai kreng tam kuam sa aan buke yang kelima ni cai kreng tam kuam chuen dale akan dan rumah hok siapa dia ho buka apa kreng prap akak tidur dan masuk malam ni yo nak we akak ni yo nak kering nah peminat nah wak we kita tu ko batuk dan ko kuat nah tu tak kalau apa udara dan udara dalam rumah kita tu yo nak konkang ron dan yo nak panah dan tapi untuk we ho jadi menyakit ho rakai kreng tekak tu yo nak akak heng-heng yin-yin dan yo nak wak we kita tu batuk kau kuat. Nah, batu you know what begitu tu apa hari semua hidung ke tak hidung. Nah, peminat nah. Lima cara batuk. Nah, bantau akan batuk tu we banget hingga sekali. Nah, peminat apa tu ada lagi lima kita mai hubung sisi yang ketiga. Dan sisi yang terakhir mai hubung pula kita pergi berhenti dengan Anasik patu klik mari sisi yang ketiga dalam rancangnya Music Plus.

Ketiga, sisi acara akhir Hot Run Shanghai Music Plus. Nah, peminat boleh dah ada lima cara we apa bentau akan IW banget sekali dari peminat dah. Kita mai hubung pula ada lagi lima cara dari cara-cara batuk dari peminat. Nah, batuk yang keaneh ni dah. Cara-cara batuk yang keaneh ni berhenti lah. Nah, berhenti apa? Berhenti isap rokok tu dah. Siapa dia hodoh isap rokok, kena berhenti isap rokok. Dia pilih kita batuk tu we apa dead card. Dah, kena isap rokok ni nak buat we rakai keng tekok kita kau banyak. Nah, lepas tu you know what we ada gapo geliok dia dalam tekok kita tu kau banyak. Nah, peminat. Nah, tu ni cara-cara berhenti isap rokok dia. Lepas tu yang ketujuh, ni gapo ngot cai nam hom spray tentang berhenti pakai air bahu. Lepas tu spray lain-lain lagi dah. Suan pesom perkop ho air bahu. Nah, peminat. Lepas tu spray lain-lain tu you know what we gapo hidung kita tu, perut cemuk, lubang hidung kita tu ya ada akan rakai keng boleh. Lepas tu nak jadi sahid ho ada geliok. Dan geliok kau banyak. Lepas tu air orang boleh cukup. Nah, peminat. Nah, lepas tu yang kelapa, ni kita jauh pada kabuk. Lepas tu asap. Dan asap kapo-kapo pun kita kena jauh. Dan lepas pada kapo air bahu, spray. Dan lepas tu udara tepi-tepi kita tu dan hok yo kering-kering. Dan dengan apa kerang perap akak dalam pak kijo kita ataupun dalam rumah kita. Lepas tu kabuk asap dan cak to IC hok ejoh mutu kereta tu nah. Asap hok mari dengan kapo wak kawe lak nasi. Nah, melepit tang akat for nini yo nak wak we jadi kada kai keung dan dale lupe hitung kita dale prung jemuk kita patu dale tekok kita boleh. Dan kalau kita ada akan air dari peminat naik kita pakai gapo pakai topeng. Dan topeng kesihatan tu nak ana mai tu jago kita diri. Deh, dengan melepit tang akat. Nah, peminat. Lepas tu yang ke sembilan ni tidur we cukup. Deh, pak pon with people. Deh, ให้มาก ขึ้น พักผ่อนให้มากขึ้น deh, tidur we cukup. Berehat we cukup. Deh, banyak tu gapo akan ho batuk tu yo koko itu deh, koko teguk, tu lama engo. Nah, sebab apa sebab tubuh badan kita tu tak ada masa nak apa nak somsem tu eh. Nah, kerana tubuh badan kita tu yo sai nganak. Dah sai nganak jun ken pai kita tak ada masa nak gi berehat. Nah, lepas tu kita tahu kali lagi kata kita tu jadi sakit me. Nah, batuk kuat. Nah, kita kena masuk. Apa masuk tidur banyak. Deh, masuk tidur petai, jangan duduk tidur tengah malam. Deh, lepas tu yo apa udara deh, tak sejuk banyak sekali. Deh, lepas tu berehat we banyak. Nah, lepas tu yang ke puluh yang terakhir ni temu bomo deh, temu bomo deh. Terakhir ที่สุดที่จะพึ่งได้ก็คือพบหมอ deh. Kita kena pergi cari bomo kalau kita tahu dah dah ada nyakit kita pergi cari bomo we bomo tu we hubak we kita makan we bangat hingga. Nah, peminat. Nah, ni semua cara-cara batuk dah puluh cara bantau akan air dah we kita tu hingga bangat sekali dah tengok masa ho rancangnya Music Plus sudah habis dah dah peminat. Nah, terima kasih pada peminat semua ho duduk dengar. Dan lepas tu minta maaf deh kalau karabon ni silap salah gapo, minta maaf peminat semua duduk dengar deh. Lepas tu karabon minta undur gi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan di Cemo ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam ju gelombang FM 95 ya radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu hok pio dok dengan masa ni di Cemo ni mari kosi-kosi jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan ngau malam hok pio dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pio dok kereta masa ni pun bok kereta beringat-beringat lah. Jangan hidup sing sangat. Koko bawa selamat belaka peminat. Ya gitu semoga learning ni apa ni banyaklah cocok udara dia sangat tukar sangat kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu. Jangan terlupa makin-makin ni penting sekali. Betul kita kena berehat tidur we cukup. Lani udara dia panah kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat. Ya gitu lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah kita kena bunyak-bingak lah jangan duk my eye lagi tu jangan duk pelepah anak cucu my eye lagi tu ha, gitu kita kena bingak lah peminat deh semoga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung kita kena jaga we kejap peminat jangan lepas anak cucu my eye semoga dia boleh tak pandai khabar lemah kalau mana gitu kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat sisi ni tegur menegur dulu setagi banyaklah nak kosi maju pulak setagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

cerita satu malam sisi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak panggil kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Pamina. Ni tak tidur jadi tidur ikut say, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ni ataupun 7 je, Pamina. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni leh dia kita nak wilelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan temek lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa. Gitu. Betul. Pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk gege nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar betul kepada kita lekat tidur betul masa sokmo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir ke lah mana dah. Kalau tak stay we tidur apa ni. Kalau nak we tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu hebanyok dah. Inilah dia jauh ni kongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam dengan malam ni. Nyebut tewi ke peminat ambil gi apa ni sipek gi siap lah kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah peminat. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun weh kerja yang ke selamat, jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu, maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, Pamina. Kalau nak wijau kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajuk, pedas telajuk, manis telajuk apa itu dah. Pula dia kata kalau kita nak we makin ni kita tu molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh organik ataupun sama cat apa itu. Makin pilih makin makin ni hak ada cukup lima muka. Tanya lo buat sendiri lo ni lah. Jangan nak beli dia mau ubat ke apa-apa itu. Kita kena ingat juga. Makin nasi. Ni tak ada makin mama seumur. Makin buku. Makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni. Makin ike. Makin ayah ke apa itu. Jangan nak makin bagi lemak sangat. Hilik manis. Hilik masing lah. Tersuruh kacil lah. Makin bagi masing manis telajuk tu top. Apa ni. Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makan bagi jeruk banyak tajuk, jangan duk makan bagi hak kotak gapo dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katilah, tahu dah mudah ke pergi tu Cina fikir masa depan. Kita duk makan bagi pelik-pelik ni ada penyakit marilah kata. Lu ingat pe nak. Tak ada penyakit lah. Ini semua dia jam ni kosi persepsen ni pe nak semua makan ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat berlaku weh Pamina dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih hadir dengan Dicu Moni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam cu gelombang FM 95 ya lah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu di jam ni minta maaf belako. Yo jaga-jaga kesihatan belako. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wajib, wajib. Marilah kita dengar radio FM 95 MHz. Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatah Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatah. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat lagi menarik termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya inilah yang paling penting bagaimanakah caranya
3: kami tim berita Melayu Sawatah Jala FM 95 MHz akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatah. Gitulah untuk dalam ruangnya berita Sawatah kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ning tu di gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

เอ็นจีชัยชนกชิดชอบมนตรีดิจิตัลอุตุเอคโนมีดันมัชารกัดอัตโตปุนดีอีมันดาการสเลปัสมัชวาระจาวตันกวาสะเพงรุสันดานะเพมบังุนันดิจิตัลอุตุเอคโนมีดันจูกะมัชารกัดอัตโตดานะดีอีบาฮัวเพร์คมบังงานโปรเจกต์ทีเอชเอไอพาสปอร์ตPada masa ini tidak mengalami sebarang perubahan dari segi butiran projek. Dalam tempoh 1 hingga 2 hari akan datang, Kementerian DI dijangka akan mengadakan sidang media untuk menjelaskan butiran projek dengan lebih terperinci. Projek ini dijangka akan dibuka untuk pendaftaran orang awam ataupun rakyat mulai tanggal 19 Ogos ataupun Singhakom. Seterusnya, projek tersebut akan dilancarkan secara rasmi pada tanggal 28 Singhakom dan juga orang awam dijangka mula boleh menggunakannya secara sebenar pada tanggal 31 Ogos ataupun Singhakom.Bagi syarat utama untuk menyertai projek ini, peserta mestilah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun dan perlu melakukan pengesahan identiti. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat negara Thai serta mencegah penggunaan hak atau manfaat yang sama secara berulang.

0: Sama klik dengan selamat. Jangan duk bawa derah, jangan duk galak, jangan duk laju sangatlah. Supaya kita selamat dan juga sihat walafiat belaka, duk dalam jaga air Allah. Kita juga peminat untuk akhir hari ni dah bersalah silap minta maaf belaka dan juga sebelum kita nak hundur diri. Ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni. Katanya gapo? Katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar meski tidak selalu dipuji. Jadilah matahari yang tetap bersinar. Alah tak dipuji pun. Kalau bahasa kita agak dah. Tiga apa? Artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik. Cung tham di sah. Ya pai wang kham chom. Cung tham di. Ya pai wang kham chom cak kon eun. Kalau bahasa Thai. Buatlah baik. Tak kena turut harap untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita. Satu hari nanti. Satu hari nanti ada apa yang panggil pun top 10 yang baik mari kepada kita sendiri. Apabila kita buat baik, kita dapat yang baik. Gitulah untuk akhir hari ini. Minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: ประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawoto Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Ya Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

0: dunia.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitab Maryam idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: جئت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.

Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: Wa ja'alani

0: Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaul al-haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
1: Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyyan.
0: Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."
1: Wa a'tazilukum wa

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

0: dunia,
1: yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.

0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali.

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

0: dunia.
1: Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

0: kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: dunia.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: Huda.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
0: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
1: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna.
1: Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda.
0: Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza.
0: Dan mereka telah memilih tuhan-tuhan selain Allah, agar tuhan-tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla, sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim ghidda.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya, dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: Fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat.
1: Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda.
0: Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga.
1: La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.

0: huda.
1: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Waka

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka? Atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.

0: apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ

Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

membiarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

0: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali'anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang Dia kehendaki. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh, pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Luangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita berada di majlis ilmi pada malam ini, dan juga malam ini kita akan teruskan berkait dengan kita membuat pengertian tentang khotai mukmin sejati. Kalau ni kau dah mukmin sejati dalam satu ayat, dalam satu surah. Malam ini kita mari mengikut pula mukmin sejati dalam ayat-ayat yang kita nak kecek pada malam ini. Supaya kita boleh timbul kesedaran, timbul panggil sangkit samnika kita sendiri. Hari ini sebelah ayat dalam suratul mu'minin, al-mu'minun. Ada surah Al-Mu'minun sebelah ayat. Jadi kita hipung-hipung ayat-ayat yang bercakap paut dengan orang mukmin lagu ni lah. Pada malam baru ni, mukadimah kita berkecep dah bagi orang mukmin ni. Apabila sebut nama Tuhan, bahasa teringat dia sendiri, bahasa takut pada Tuhan, teringat pada diri kita sendiri, kita hitung dia sendiri, kita hitung naik. Tu, duduk situ. Mana kita? Bagaimana kita ambil pada muka di mahal ini, ini kena sebut-sebut ayat ini. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala lala suratul anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minun alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang mukmin semua kita ni, ialah mereka apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, tertekir dalam hati kita, masuk dalam hati, macam gemetar hati. Tahu-tahu kita mukmin tak mukmin tak mana, itu berasa dalam hati sebut nama tu ya. Berasa lagu mana dalam hati? Aku ni buat dosa cukup banyak gedak, kena taubat. Aku buat pala cukup gedak, kena tengok pala. Kita berasa tak cukup pala, buat pala banyak. Berasa kata kita ni lepas dah dosa pada, taubat. Itulah. Itu wajilat qulubuhum, hati ia tertekir. Wasa gemetar. Wasa Melayu tengah kata gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayat Quran, ayat Rasul, ayat Allah tu, itu ayat Quran tu, bertambahlah iman mereka. Bila dengar ayat, iman kau tambah. Inilah kita sedikit banyak kena tahu dalam ayat-ayat tu, mengajilah. Sebab bila baca ayat tu, kita tambah iman. Bukan kata, tak ada, biasa. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan begitu juga orang tani apabila sebut nama Tuhan tu, terlekatlah hati, waktu hitung diri sendiri, waktu takut. Dan apabila sebut baca ayat-ayat suci Al-Quran Karim, dia dengar tu berasa tambah iman. Orang ni hidup dia kata, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sentiasa dia hidup tu serah Tuhan. Tuhan wui sehat kita. Tuhan wui harta tak ada kita. Tuhan tak menang kita. Apa yang tak ada ni? Oh Tuhan wui belakang. Kau apa yang tak terbimbing lah. Tuhan Tuhan. Dia apa yang cing, dia apa yang keng, dia apa yang keng kai. Itu Tuhan Tuhan tu. Dia wasa deki kok gitu. Dia wasa deki kok gitu. Rai macam ket kan, tetap ket kan. Apa yang nak berlaku tadi kita, tak suruh Tuhan. Hati tenang. hati tersenih. Hati rumahmu senih. Allah, hati senih rumah. Itu ayat mukaddimah hari. Pagi pada surat mu'min tadi, kata nak tahu sifat-sifat rumahmu sejati lagu mana, nak masuk tajuk hamalan ni. Baru ni masuk tajuk dah, dah leha ayat lain. Ini, dia panggil surah Al-Mu'minun. Ambil pada ayat yang satu, ayat pertama sampai ayat yang sebelah. Panak-panak. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha al-mu'minun. Tuhan berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang iman. Orang beriman itu beruntung. Itu tidak beruntung. Cukdi. Kutimi iman. Kita ni beruntung kita ni. Ya kita tahu beriman kita berasa jadi orang beriman ni. Allah. Ini satu ayat Allah. Aflahal mu'min. Aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang beriman tu. Paklak cita ludah. Ini ayat pertama. Alladzinahum fi salatihim khashi'un. Ini nak pergi ni. Bagi sifat-sifat mu'min ni. Orang yang kata beruntung tadi, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam semaya. Kita khusyuk dah lagi. Ini nak ajar kita ni. Sangkit samnet kita. Nuri ada kita ni, orang mu'min ni apabila semaya khusyuk. Kunalak senak orang mu'min yang tunggu. Bukan semaya lepas-lepas dah, popek-popek-popek, malah pun malah. Maya pula tunjuk-tunjuk itu ya. Kalau malah nak maya untuk nak tunjuk orang, itu maksud sifat munafik pula. Jadi kita mesti cincang. Sifat munafik pula. Amin. Orang baru utuh itu, orang semaya, Allah khusyuk. Iaitu orang-orang di antara sifat mereka adalah, apa ni? Bahwasanya mereka itu orang-orang yang khusyuk di para mu'min itu. Dalam semaya hati mereka fokus, tidak fokus. Tangcai. Dan ni Malaysia kita fokus dah. Tapi kita tahu dia fokus-fokus ni. Tangcai sungguh tengok, fokus. Tertupu, macam Melayu kata, tertupu hati kita. Cukup jutung kan? Itu fokus. Belas maya itu. Untuknya untuk semaya. Dan anggota-anggota tubuh. Tubuh kita semaya, anggota tubuh kita itu berasal terhadap itu. Ini baik juga. Berada-ada semaya itu dua orang lain. Tapi semaya, mari nak ingat. Kalau kau cilai pun ingat semaya. Jogi rata. Tarik mari. Bagi tarik mari. Bagi tarik mari. Itu khusyuk dia panggil. Ini dia panggil kat aflahal mu'minu tadi. Orang yang beriman yang boleh nasib baik. Orang semaya khusyuk. Tubuh mereka tenang. Tenang tu duduk tenang dalam hati kita. Ini tu tafsir ke gitu. Lepas tu kita tambah lagi. Tambah ayat ketiga. Walladzinahum anillahwi ma'adidun. Orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan apa ataupun perkataan yang sia-sia. Tidak. Cuma dia rela itu buat apa tu? Hanya orang mu'min yang tunggu ni benda sia-sia yang tak kecek. Sia-sia mata. Mana prajurit rela? Kecek nanti kata kau gitu. Nanti kata kau gini. Senuk-senuk. Tak boleh kecek hal gitu. Tak ada. Lawin ni mana kecek dia tak boleh pedah pada kita. Tuhan tak boleh pala pun. Kecek hatu, kecek hani ke apa. Lawu tak panggil. Itu sifat kamu ni. Perbuatan atau perkataan yang tiada berguna. Memi prajur arai-lai. Rai sarak. Terus dia kata rai sarak. Ada di tempat situ dah. Ramai-ramai rai sarak tu nak kecek. Kalau ada sarak, dia mau tanya dia boleh kan? Boleh tu. Oh, baca ke apa? Baca tu. Oh, molek dia lemah. Kok tu sarak dah? Boleh pala kecek itu. Bukan tu kecek surga nakah mata. Oh, ni kecek hikmah dia panggil. al-hikmah, ilmu, cara-cara duduk senengnya. Dia tidak bercanggah dengan agama. Tapi orang syarat ni kacak belakang, buah kau tu, buah kau ni, ya Allah itu, ya Allah ini. Orang syarat. Orang mu'min ni, tak ada lagu ni. Walladhinahum anillahi mu'ridun, yang menjauhkan daripada perkara-perkara yang tidak ada pekdoh. Tafsir kata lagi mana? Orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya, saya kata mami payut arele dari ucapan-ucapan kata-kata dan perbuatan. Ada pedah perbuatan dah ni. Tuh. Ni sifat orang mukmin. Tambah lagi ayat yang keempat, walladzina hum lizakatihim walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang ibadah lah ni, amalah keluar zakat. Tengok orang saya duit keluar zakat, hitung. Oh, dia tanya saya, terus tak, terus, itu je. Hamba dah hipur duit hamba, kenapa kita keluar zakat? Hanya hitung waktu. Bapa, bukan sifat orang berimeh tu hipung itu tu. Tidak, wah, kita duduk taruh duit lebih banyak, salah. Kita duduk hijau kar, cakar banyak-banyak-banyak. Bapa duit kita taruh siapa? Sambalan. Duduk cuma lagi. Tahu apa? Oh, duit. Nak macam cuma persen. Ha? 100 ribu, itu 100 ribu, 2 ribu lima tu. Misalnya. Wah, selesai je. Waktu bukan sifat mu'min gitu. Habis ni, ini, walladhinahum lizakati fa'ilun. Sedia nak keluar zakat. Mana tak wasa saya ni ya tak zakat ya. Benda lain lagi zakat tu fardu. Tak keluar dosa tu makan. Ha, kalau kita hitung dengan kata oh kau the we demo tu kita dah arai kita siapa pun payo. Tu hitung gitu. Hitung tu hitung dah betul orang tak beriman. Ha, siapa payo tu. Kalau juta-juta nyano dah tu berakat. Sebab apa? Islam tu sebab akak. Sebab tu tolong ke. Kalau sebab akak lagi, wakil jauh tu duit yang kita taruh free. Pergi, tumbik wakil jauh tu, wakil jauh ni siapa itu. Haa, ni, ni. Ni ayat yang keempat. Alat tafsir kata, orang-orang yang membersihkan jiwa. Orang yang keluar zakat ni, orang boleh sut cintai kita. Pia tak saja duit. Pia tak saja duit. Duit pulak kau pun saya nak rupai kau tu tahun hilang mana duit aku ni. Pulak kau ya. Ya tak saya. Tapi keluar zakat ribu-ribu, puluh-puluh ribu. Adakala setahun 20 ribu, 30 ribu. Kenapa? Membersihkan hati. Kerana ia orang mu'min. Ha, tanya kita. Dia mu'min tak? Ha, ni. Sebab waktu lebih ajak zakat sini ni. Kenapa? Kerana banyak orang saya ke harta. Tangi tu gitu sama. Tangi. Orang yang kupik tu gitu sama tangi. Bahawa kita dah. Masa saya, awak pun nak demo. Ha. Tapi kena keluar zakat. Siapa ni syak? Lalu ni siapa ni syak? 100. Lalu ni mahal. Boleh 200. 170 ribu. Ada duit di bank 170 ribu naik atas. Kena kuduai. Sao cun ha. Kebet zakat. Ha. Ha. Oh ni bahagian apa ni? Bahagian kita kecil hukum ni mengerti menteri rupa tam. Cegak kena tahu dia masing-masing. Orang tak tahu tu jauh. Tak. Ha, ni jadi dengan mami. Allah minta aku ni lah. Jangan rasa saya. Sen, sebab turut kakak mah, kukuk mah, mah, mah, mah, kena duit hak taruh mah. Kalau mah murah turut mah. Ya 15 kok mah. Angka mah. Patut kalau itu siapa nisak tu? Itu siapa nisak? Siapa nisak siapa kain kamnut. Apa apa. Kalau ada 50 ribu tak kena luar zakat. Hak kamnut hak nisak ya tak apa. Siapa nisak siapa ho. Oh, setahu. Mesti tahu. Kalau duit ada, kita kena ayam pun. Ha, kata, entahlah lalu bayar dah. Oh, kena rasa kain, tak boleh duit. Ha, jangan. Kena demo tu, boleh tak dekat. Ha, jangan. Sebab ni sifat orang mu'min. Amah lagi-laginya ayat yang kelima. Wallazina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga hafizun kemaluan mereka. Tidak kemaluan. Tidak usah maju kemaluan. Tidak ada di kita. Orang Tina ada di Tina, tak ada kita. Kita ada kita. Benda tu tu kena jaga. Orang mu'min kena jaga. Masa jaganya, dia nak ayat lagi. Boleh buat kerja benda tu, kerja dengan usah ke mana. Dia nak ayat tambah lagi. Ini ayat kelima ni. Orang-orang yang menjagakan kemaluan mereka dari perkara-perkara diharamkan oleh Allah. Seperti perbuatan zina, perbuatan homoseksual, perbuatan apa saja hak yang dilarangkan lain-lain lagi. Itu dah homoseksual, tak sama jatah.
3: Alah.
2: Alah. Nampak ni soal sekali lagi. Soal lain dah. Kau tak lagi. Nanti lepas. Ini sifat orang mu'min ni. Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Ah, sana boleh pakai. Benda tak ada kita belakang mana. Kecuali terhadap isteri-isteri. Kun cai sama rapi cai dai. Ada bini dah nak kamu lain. Ha, ni orang mukmin ni. Kecuali terhadap isteri-isteri ayat tu be illa ala azwajihim malakan kepada isteri-isteri mereka ataupun budak yang mereka milik yang dulu yang ada tat ada hamba apa itu boleh pakai budak. Dia panggil budak. Hamba, pun cai bukanlah. Hamba ni yang nak ada sah pada hamba lah ni tak ada dah. Negeri banyak lek, tak apa semua negeri selai pun ada apa. Ha, tapi boleh pakai. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercelah. Maksudnya tak tercelah dah. Macam siap, arai lai. Buat kerja dengan bini kita. Buat kerja dengan hamba-hamba. Ya sah, naunai sah hukum. Ha, tak apa. Ni boleh buat. Ha, ni kacau walinya tafsir lah. Isteri-isteri mereka. Atau budak-budak perempuan yang mereka miliki. Ha, you nak krok-krok dia hamba yang perlu ada. Maka tidak ada kecelakaan lah. Tidak jadi benda tak molek. Dan tidak ada dosa atas mereka untuk menggauli wanita-wanita itu. Perempuan yang sah dalam hukum tu tak ada dosa. Dan bersenih-senih lah. Buatlah untuk kandakmu dalam suka-suka hati lah. Kemana pun boleh lakar. Membuat rubat mana lah boleh lakar. Orang muda. Senih-senih. Dengan mereka, dengan si isteri lah. Sebab sesungguhnya Allah telah menghalalkan wanita-wanita itu. Jadi mana halal dah. Tapi lok semai ni, kalau orang yang joli, yang imej tak ada kuat, lemah dah. Dengan uji yang ni lah. Tertino ni dah jadi. Ha. Pergi jauh sikit pada umur ke apa jatuh, tak tina dengan jatuh dengan tina ni lah. Kalau ni nak uji manusia duduk di dunia ni, kalau ni nak uji yang banyak kali. Ha. Sebab tu sifat ke mami ni, jagalah kemaluan dia, malaikat boleh pakai untuk isteri dia, dan untuk hamba dia. Ha. Ayat itu juga kata, Pamanai batara wara adhalika, faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari yang di balik itu lebih pada tani, lebih pada bini, lebih pada hamba. Ha? Orang-orang yang melampaui batas dia panggil kampret lah. Tuh. Tapi nafsu orang ni mana aku tu nak lawan? Aku tu nak tanya kata aku ni iman kuat tak kuat? Tak boleh tafsir lagu mana ayat ni lagi. Maka barang siapa mencari kini mak kuam sukna dengan selain daripada isteri atau budak-budak perempuannya, eh, lama kuam suk dan pok ni, maka dia termasuk orang-orang yang melakukan tindakan melampaui batas yang halal, lucu daripada benda halal. Ketika jadi molek sikit, melampaui batas daripada halal. Jadi benda haram, menuju yang haram. Dan sesungguhnya dia telah menghadapkan dirinya pada pada apa? Ancaman seksa, pada bencana seksa. Tak tahu, dah itu longtut. Ini, nak ayat. Allah dan seksa Allah dan murkanya. Murka maksud balasnya dengan aku. Yang mudah-mudah. Banyaklah benda-benda ni kena sabar, kena lawan. Lepas tu, itu masalah jaga tubuh. Jaga hak kita ni. Retina jaga retina. Habis tiga-tiga ayat hak tebak tu tu. Mari teka. Ayat lima ni tujuh. Jaga tiga ayat hak tu tiga. Lesatul mu'min. Mari ayat yang kelapa pula. Orang sifat yang mu'min ni lah ke mana? Kalau ni tak ada ayah, tapi pakai perangau dia. Pasal ni turut nafsu. Pasal zina ke apa tu. Kalau ni turut nafsu pakai perangau dia. Apa? Wallazinahum li'amanatihim wa'adihim ra'un. Ni. Orang yang mu'min sungguh. Dia orang-orang yang meliharakan amanah-amanah. Jaga amanah. Susah. Di amanah dia. Kira-kira amanah kita. Sesat. Tak kita jadi tak imej. Duit, sejik, duit, apa semua, sesat. Duit ni benda tengok apa? Thumbnail ni benda tengok tak apa banyak. Kita pakai thumbnail kita, tak kena pada tempat, waktu timbul tidak keadil, tak jadi amanah. Ni tak imej. Tak jadi amanah. Tak ada sesat, seterum. Ni panggil? Alladhinahum li'amanatihim. Lepas tu pula wa'ahdihim ra'un. Dan tunai janji. Kodok bahawa janji tu bukan sifat orang mu'min. Kalau panggil orang munafik, nak boleh. Tengok kalau janji sungguh dah. Kalau panggil betul-betul, dia masa pukul satu nak hidup sini, pukul satu sini. Tak pelan dia, tak pergi pelan dulu. Kadang-kadang saya hukum dosa. Tapi tu orang selain ni dah. Ada kala duduk dalam Quran dah. Tapi farang lebih dari selain ke farang tu. Oh, cannot do that. Because this you take your time here. Oh, ni. Nak ambil tipu masa orang ni. Mari kita tak pergi. Janji orang pukul 10. Lepas kita. Lepas kita pergi pukul 11. 12. Lock, wala. Hal ni masuk dalam wa'ahdihim ra'un juga. Amanah dan janji. Allah. Sebab Islam ni dah. Satu iman. Gerti akidah Tuhan duduk mana. Tuhan kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Yang dua Islam. Gerti cara buat amalan. Semaya apa rukung. Rukung syarat lagu mana. Baca apa-apa gerti. Kau soal lagi. Gerti dua nedah ni. Tapi. Suha perakok hal lain tu. Tak ada. Nabi itu macam nakal juga. Kenapa sama nakal lain? Janji pembahang. Tengah lemah semaya rajin, kapal rajin. Pak Ipang lah. Lebih pada kata hei. Kalau janji, bau janji. Habis tak email orang ni bukan tengok. Dia tiga ingat malah dah. Satu akidah, kena betul akidah. Yang kedua, ayat syirik. Yang kedua, dia panggil ibadat. Jaga. Oh ni kau pekoh mari dah cara banyak. Semaya lagu mana, kapal lagu mana, buat zakat lagu mana, kapal. Lepas tu ketika dia panggil ihsan. Akhlak manusia ni. Islam menekan benar masalah pakai perangan. Kita ada ayat sama. Semaya bayar tak tinggal, apa tak tinggal, tapi nyakit tijirah. Tapi kata ahli neraka. Menekan benar dalam Islam. Tapi hal tiga ni banyak dia tak khabar. Oh semaya dah, apa dah. Saya kata, Nabi kata, iya ada nak. Nabi kata, amanah ni besar sekali. Amanah terhadap masyarakat. kalau kita bertanggung jawab, kalau kita lebih ada cek imen ni, apalah yang ada soal kita imen sini. Bukan nak kata dia, nak ambil tanning tu. Cek imen tu ambil dah, raja dah. Maksudnya, sebab dia amanah dalam dia mengajak orang buat baik, dia amanah dalam nak betulkan biadu rabuk, biadu rabiak, ada witnai. Ini duit tak tahu duk mana. Tengok dalam sejik itu, tuan ingat yang kulit dua, buat dengan nyemai ke atau. Oh, islah kuat. Tak ingat tipu duit yang kapung. Dengar dari kulit. Buat apa? Buat akhlak tak ada. Tapi Alhamdulillah, Pak Itan sejik ini, kita, kalau kita sarah mana, kita nak royak. Atau ada satu tempat sejik, kita duduk pergi mengajar ke apa. Kita saya royak, kita mengajar. Royak atau yang pakat, tak molek, kapa molek, duduk cara tu. Ada rabuk molek. Semua ada rabuk ni, dia panggil Isan. Isan. Mula-mula imeh, yang dua islah, yang tiga isan. Yang dulu isan ni panggil tak tahu. Oh, ngaji tahu tu, yang dijuruh tu. Ha. Isan ni kekal sekali dalam islah. Ha, tidak, tak pakar, dua amat tak pakar. Habis tu, walladhinahum li'amanatihim wa'adihim ra'u amanah dan janji kena jaga. Amanah dan janji. Jangan debahau sangat dengan bini-bini. Isan. Dah ada berdasar tak boleh debahau dengan bini. Tak ada amanah. Eh? Kalau ni dengar orang Tino, kena nak kata. Bahau. Boleh duit RM10,000 dua rakam, ya atas. Tak boleh duit RM4,000. Kalau RM6,000 lagi, dah habis karaoke. Tak ada amanah. Maya nak tinggal. Ha. Orang-orang yang menjaga. Menjaga ke apa? Dia panggil Rabbi apa? Semua apa yang dipercayai data dia. Dia tak tahu amanah kepadanya. Dan juga apa yang dia buat janjian dengan orang. Itu dia jaga. Gue ada Rabbi yang ada diri. Ni, orang ngaji kok saman ni, ada Rabbi yang ada noyak lah. Orang ngaji saman banyak ada Rabbi yang. Baik itu koyak hatu, hani, apa itu koyak. Ada sepala ni koyak. Rabbi yang you sangkum. Kau sangkum bem ni. Ha. Ada koyak, orang bawa kereta tu. Okay. Beri hatta bro, hatta kolah ngaji saman.

ayat surah An-Nisa, tafsir mana tambah ayat ni dah. Ayat yang ke-58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl.

kamu suruh orang mamin dia menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima amanah. Kerai itu penmisiti nak terima amanah kita. Nak tolong orang yang berhak boleh ambil. Buat ada duit nak dekat, nak tunggu sedekah kaya kaya ni. Awna kan. Baik apa kaya kaya ni. Tapi orang buat duit, buat walimah tu, tengah-tengah tu, kalau dia buat kaya saja, dia pergi, dia apa. Tapi yang dulu walimah free. Lalu ni duit-duit. Dia tidak walimah. Walimah itu tidak walimah. Ngam sebrut lah. Kata-kata. Nak panggil orang-orang ada berhak amanah kita. Ha? Tak cuai konti yakin ada berhak. Ha, ini dalam Islam saja. Ha? Lebih pada nak unik pun main. Kau dunia lagi. Ani ila aliha wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu menghukumkan di antara manusia, ha, antahkumu bil ad, kamu kena hukum dengan adil. Bukan hukum kita, saya tak ada hukum apa, saya tak ada duduk mahkamah. Saya tak ada duduk di san, saya tak ada jadi apa, tak ada jadi pun dipaksa kali. Dak kita duduk hari-hari ni, kita judge orang. Okay. Kita hukum orang. Okay. Habis tu jangan ada hukum kan. Oh, okay, silap sikit, kapal sikit banyak. Oh, dia tu kaki bahu, kaki makan duit, kaki kapal banyak dah. Kalau sungguh tak tahu lagi. Kamu nak hukum orang okay, ni kena hukum dengan adik. Kita tahu tak sungguh. Lebih lagi kau jahat tak tahu oleh demo. Lebih lagi kalau kita ada orang tengok, di Tok Odi ni, oh ni, salah. Waktu dia cerung lah. Di Tok Odi, gawa duit sikit, patut aduh. Buku besar. Tapi boleh duit mata wadu. Berduit dalam meja. Habis tu kun ruai macam ipit. Main ipit. Nak kun tun ni macam ipit kok. Sebab apa? Tak ada bayar duit apa-apa ke sana. Bukan kata Malaysia lah. Semua dunia manusia tu lah betul. Habis tu dah hukum dia kata. Wa izah hakam tu bainan nas antahkumu bilad. Bila kamu hukum dengan antara manusia ni. Kena hukum dengan adik. Dosa besar. Inna allaha ni'amma ya'idhukum bihi. Inna allaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah yang memberi pelajaran, pengajaran yang sebaik-baik. Ni ke pelajaran. Cara kita nak hidup sama manusia ni, kena bertindak cara adik. Kan katam kita tenetin kualiti tam talak. Ini kata baik pelajaran. Ini pelajaran daripada Allah. Kalau kita duduk sini ni, kita ambil ni. Kita nak ngaji ke tuan. Tuan ajar kita ni. Ni amat. Ha? Pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah yang mendengar, yang maha mendengar dan maha melihat. Allah rumah. Allah dengar. Kita ngajar. Allah dengar. Kita duduk sini. Allah lihat. Kalau tanya lah Allah duduk lana. Bukan hak kita duduk tanya. Lalu balah lah taharah ke kontak kamu. Lalu balah lah pergi masa. Zak tu hei tak tanya. Dia tidak zak. Fadak bertepat. Hal ni kata Allah dengar. Allah nampak. Bakar yang nampak. Di Amerika yang nampak. Nampak ni. Allah tak ada tepat. Lai cakap misli syai'un. Allah tak suka dengan hak kita duk khoya makhluk. Habis tu lah. Tak usah khoya lah. Azak tu eh. Dia tak zak diri tu eh. Tu zak. Sifat-sifat yang ni. Ha, Allah kuasa. Atau sifat. Ha, ni. Habis tu. Ha, duk balah duk nak tu tak tahu. Kata balah. Amanah lagi pasal kalau tak ada amanah, tak ada perjanjian ni termasuk orang munafik pula dan Nabi pula. Lagi nak tafsir ayat ni. Sebab itu kalau Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Hurairah dan

0: Dan solat itu semaya itu ialah tinggi agama. Oh ni kuatlah. Kuatlah. Tengah ada perang kena semaya lagi. Tapi ada witi semaya kau perang. Ha, hon ni jaga hon ni semaya. Tak semaya sekali. Jaga tu perang noya. Kita tu pada lagi kedah je tinggal dah semaya. Ha. Imaduddi tiye pada agama paman aqamah faqad aqamaddin, siapanya berdiri ke semaya itu ialah berdiri agama. Agama kita ni duduk di semaya kuat. Paman tarakah faqad hadamaddin, siapanya tinggal semaya itu adalah merutuh ke agama kita sendiri. Ni semaya. Mengikut hadis Nabi SAW kata, Rasul Amril Islamu wa umuruhu as-salah. Rasul amrin mana segala-galanya mu Islam. Kita ni segala-galanya Islam. Orang nak pokok Islam ni kan kata apa musuh pada lagi musuh Islam zaman dulu. Musuh pokok Islam. Kok kau kurih mari nak serai nak gapo semua. Kata apa musuh. Tubuh hukum kata kalau orang serai masalah agama ni maka kena musuh. Ni, apa tu Rasul Amri segala-galanya orang mukmin itu ialah Islam. Pala ceritanya dia Islam. Dan tiangnya ialah semaya. Kalau tak semaya, mana kita dah mengaku orang mukmin? Mana dah mengaku orang muslim? Tisuk kau tisuk dah. Habis kata semaya pun kalau semaya kena dah ke apa dah, tapi akhlak tak boleh masuk neraka juga. Tapi wa akhlak molek kalau tak maye ha tu nak aku terus mula ke. Ha. Dia kata mau ke maye pun jahat belaka. Ha, ada. Ada tengah kecek. Ke maye pun jahat belaka. Ha, itu sama maye. Dak, apa kata maye tu dia agama. Kecek hak Islam, kecek hak maye. Tak ting medal lah. Tapi hal pada hal tinggal apa kena qada dan juga kena tobat. Tu apa nak tak tahu. Mari yang ke sepuluhnya ulai kaumul warisun. Orang hok beramal duduk ala sifat-sifat hok kecek dah sani kuna laksana hok kecek sani. Mari ayat yang 10 kata mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Warisi apa? Warisi gapo nak boleh, saya nak bui. Al-warisun tadairak hun top ten. Gapo? Kau nak bui? Dari ayat sebelah. Alladzina yarisun al-firdaw tahum fiha khalidun. Ia akan mewaris, ia akan buat dapat yo surga firdaus. Kau mari sebut ayat-ayat siapa belah ayat tadi itulah nak boleh saka Allah nak buih firdaus Allah. Tapi anak ada ni tak sunyi pada salah ada malaikat Nabi maksum tak ada kita bahas kata kita pergi kajak dia oh dia ni ahli surga tak ahli surga tak boleh kata. Sebab orang kata ahli surga Nabi tak okey je boleh kata. Tapi perbuatan dia ni, perbuatan orang masuk surga. Apa dah ni? Nak kata dia ni ahli neraka, ahli juga. Kalau Nabi yang boleh tahu, Nabi tu wahyu kata, oh ni, 10 orang ni ahli surga betul-betul. Sebab manusia ni ada salah, ada tak salah. Kullu bani Adam khata'un. Ha? Kullu khairu khata'in tawabun. Anak ada semuanya tak ada tak salah. Sebaik-baik orang buat salah ialah taubat. Taubat tu kelab tua. Tawabun kelab tua kita. Kalau kita dulu malah maya kena orang ajar maya. Kita dulu amanah tak ada buat apa-apa nak tipu ke. Marilah buat jadi ada amanah. Ha tu. Tu ni ada sifat mukmin tu. Sebab allazi yarisuna firdaus hum fiha khalidun, orang ni dapat mewarisi ha, syurga firdaus mereka kekal di dalamnya. Oh ni lah kita nak. Oh kekal dalam tu kita nak sekali dalam dia. Ha? Sebab tu orang mukmin ni nak sifat mukmin baru ni pun baca dah sifat mukmin. Amin amila salihan min zakarin au unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyibah falanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malu. Saya nak balas. Min amila salihan min zakarin au unsa. Ni ayat lah pula. Siapa yang buat amal soleh mengikut perintah Allah, sama ada dari lelaki atau perempuan, wahuwa mu'minun, syarat dia jadi orang beriman. Nak sebut sama ni. Sebab dia jadi orang mukmin. Bukan buat kebaikan kata boleh ku tamdilah, mayyah tak mayyah pun tak apa. Macam. Macam. Tamdilah tu kon yong-yong tamdil. Tak baca kena buku, tak kena masuk gok, tak kena kapa. Waktu sakun. Tidak, sakun. Di ni kamwa sakun lagu tu lah. Ha. Jangan masa go, jangan orang mesti kita, orang kat kena mereka. Tapi dalam selainnya, ialah mitik Tuhan ni, pasal ni. Wahuwa mu'minun. Min amila salihan min zakarin au unsa. Siapa buat amal soleh, dia turut perintah Allah. Lalu lelaki atau perempuan, wahuwa mu'minun. Syarat dia, menjadi orang beriman. Barulah saya kata falanuh yajnahu hayatan tayyibah, aku beri hidup dia tu dalam kebajikan, dalam kebaikan, dalam seni mikham suk taala. Ini orang beriman. Falanajiyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan aku akan beri pahala ganjaran dalam akhirat pula lebih banyak daripada dia dah buat atas dunia ni, ui lipat ganda pula dalam akhirat. Sarak kena orang beriman. Ning dia duduk ha iman dah enak sekali. Jangan buat mudah-mudah. Buat baik kita kena lagu adalah tak ada boleh pakai kapal. Ha, itu maka kita dapat pahala. Dan alladzi yarisu alladzina yarisu dal firdaus hum fiha khalidun. Akhirnya orang ni lah boleh firdaus, boleh surga firdaus dan kekal di dalamnya. Ha, maka malam ni tu kita gudailah kita boleh mengambil pedah sikit banyak dengan pelajaran malam ni, supaya kita sendiri menekankan hati kita, supaya kita mengejak diri kita tu, kisah diri kita pusing tu hidup dalam apa yang sifat-sifat tak ada dalam ni. Maka itulah apa ini, wallahu alam.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: Inilah stesen radio Sawata wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim.
2: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim.

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung.

0: Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi kita berada di majlis ilmi. Di hari ini kita dalam ruangan dikatakan minhajus salihin. Minhajus salihin ini kita hidup kita ni cari kerajaan kepada Allah. Kita selalu beramal dengan amal yang soleh. Sentiasa lah kita mikir oleh hatu. Itu panggil tak? Minhajus salihin. Namun minhaj ni adalah laksud. Pasal hati buat laksud. Laksud orang nak amal soleh ni yang ada cara dia. Berkata bahawa sana wahamulat. Wasa molek dah weh, tapi tak guna jalan, dia tak berjaya. Waktu tak berjaya ni adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni, marilah kita sedikit banyak, mari kita muzakarah dalam masalah orang mukmin sejati. Saya panggil kata sifat-sifat orang mukmin, ciri-ciri orang mukmin. Mukmin yang sebenar. Semua nak jadi mukmin sebenar. Berkata orang beriman, surah la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah, semua nak jadi mukmin sebenar. Tak ada orang okay, kata, aku tak saya jadi mukmin sebenar. Aku tak saya jadi mukmin tu, kata jadi munafik dari diri. Tapi dalam mukadimah sini, kita baca dalam masalahnya, orang apabila orang mukmin ni, sedikit banyak dia apabila sebut dalam ajaran agama, sebut dalam kecepat agama, waktu baik ayat Quran, waktu baik hadis, dia waktu serah oleh hati. Kalau tu buat yang ra'ah, tu tahu belakang, tapi orang tak tahu nak mana dia. Tak tahu atau sedak je. Tak tahu mana kata, oh, sedak ra'ah ni, baca. Nyatu je. Orang tahu mana dah. Kata, ihdinash siratal mustaqim. Tunjuklah aku pada jalan yang istiqamah, jalan yang lurus, jalan yang betul. Tapi apabila benda risuah tu, tak ada je, baik. Ha. Sebab itulah kalau Allah Subhanahu Wa Taala pada permula orang yang jadi orang soleh ini dia jadi orang mukmin yang sebenar. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat wa idza

Surah Al-Azim. Kau ni kena baca sokmu. Jadi mukaddimah. Jadi kamnam lah nak mengajar. Artinya sesungguhnya orang mukmin yang berorang yang berime itu, orang mukmin yang berime. Ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Buat sebut nama Tuhan tu, wajah saka bau dengan kita. Aku nak dosa, aku nak pala, aku nak masuk surga, aku tak siap masuk neraka. Ha, tu. Waktu di situ sungguh. Kalau tak buat wajah tamada biasa, tu tanda kata, tak kemah lagi tu. Ha, ni panggil minhaj ni, minhaj ni laksu. Tak kemah lagi tu. Buat sebut orang ni kata, innamal mu'minuna idha alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hatinya wasa sego. Tapi kelima wajilat ni wasa wasa apa? Wasa hatinya gedebah atau kuatna tu takut tu heh. Tapi kalau bahasa kita dengar ayat Quran tahu mana tak apa wasa tamadar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila mengajar qira'e, apabila dia dengar qira'e, maka iman dia naik. Kamu dia baca Fatihah tu iman naik dah. Maliki yaumiddin, iaitu Allah yang jadi Maliki Yaumiddin, jadi malik, jadi raja, jadi lebih dari hari Yaumiddin, hari kiamat. Duduk tak di Allah tu. Waktu takut pada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan duduk hari ye dari witi ciwit ataupun kandam lo ciwit ni. Senang. Serah tu he. Kita wa amadah. Kita buat kerja dah. Kita tak berhati kalau berawi oleh. Tapi nak jaya tak jaya. Ini. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Iaitu kepada Allah, mereka selalu tawakkal. Ini orang mu'min. Ini. Yang kadang, salah orang itu, salah orang ini. Bubuk orang itu, bubuk orang ini. Aku lebih daripada aku lebih daripada. Tak habis. Tak ada tawakkal Allah. Tahwi kita ni, alhamdulillah. Syukur. Ni. Sebab tu dalam ayat ni, tiga. Orang mu'min yang pertama, sebut nama tu, iwata gerung. Yang kedua, sebut ayat Quran, tamah iman. Yang ketiga, hidup dia tu, sentiasa tawakkal Allah. Tiga kawan cukup. Lepas tu nak tengok pula bahawa seorang sentiasa nak mikir masalah nak amal soleh. Amal soleh ni adalah amalan yang diterima oleh Allah, amalan yang dinilaikan oleh Allah, amalan di Allah hai rakaah. Nilai-nilai ni dia panggil value, saya kira kata value. Mekun kha. Di sisi Allah. Ni panggil soleh. Kita wasa amal soleh dah. Dekoh orang kapur orang semaya pun tak. Tadi. Habis itu salah lagi ayat ni. Ayat An-Nahl. Surat An-Nahl. Ayat yang 97. Min amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun. Siapa-siapa nak orang yang buat amal soleh itu, buat kara soleh, kara yang mulai itu. Hamdinan. Min zakarin au unsa, sama ada daripada lelaki ataupun perempuan, syarat dia wahwa mu'minun dalam keadaan dia tu ikhlas hati kerana dia beriman. Aku wi 10,000 weh. Tak khabar aku wi 10,000 dulu. Tak ada nak tu hedak nak manusia nak puji je. Ini ayat ni nak kemas iman ni. Wahwa mu'minun. Mu'minun sini orang berimek, ikhlas. Mi bori sucai. Ikhlas hati. Bila syarat kata ikhlas hati, walanuh yiyannahu hayatan tayyibah. Saya kata,
Maka

Tak ada nyakit denai. Nyakit dua kata. Nyakit kau dah nampak tadi ini badai tu nyakit tu terih. Ya. Nyakit denai kau uwe oleh hati. Denai, denai tu tak. Kain kot nu, kain kot ni balong itu balong. Nyakit hati tak seni. Ha. Jadi, kalau nu hujian nahu hayatan tajibat, kami beri pada mereka itu, kepadanya adalah hidup yang seni. Lepas tu apa lagi? Walana jadiyannahum ajrohum bi'ahtani makanu ya'malun. Dan kami akan beri, kami beri balasai pula. Balasai-balasai ni, dia panggil bunkun top ten. Bukan bunkun top ten, balasai. Dia tu. Tuhan tak ada bunkun ke apa, kamu. Tapi balasai ni, nak jauh, nak buih, yang boleh, wah boleh. Kalau balasai tu, akhirat lah.

kami beri balasan kepada mereka dengan pahala, dengan ganjaran yang lebih baik daripada yang mereka telah kerja. Tuhan hati Allah, kita buat sikit tu banyak dah di akhirat. Tapi syarat ikhlas. Sikit ya, pada tu ayat sama. Itu sama ke itu asdika ika sodakotun. Senyum, senyum, dapat sahaja kita, senyum, jumpa kita senyum. Weird. Sebab apa? Senyum tu apa? Senyum tu orang panggil mipun banyak lah terhadap manusia ni. So orang jumpa kita, kita senyum, tanda kata sok dan dia tak ada balas kita. Bila kita jumpa tu, kita masai muka, kecek huduh, apa gitu ni. Dosa lah. Jadi buat orang susah habis kita. Habis saya kata, Nabi kata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtisam muka amam wajahi akhuka wajahi asdiqaika sadaqatun. Dapat kawan-kawan kita senyum tu boleh dekat dah. Berarti buat pahala tak ada payah. Tu ni jadi amal soleh. Ha. Ni laksud lah kita nak masuk dalam amal soleh. Cara kita ni jangan bahasa mudah-mudah. Dalam masa ilmu-ilmu. Masa kata aku dengar, aku geti. Aku dengar boleh beramal. Hot tu, hot nak. Dia dengar orang ngajar tu, ya hot tu lah, ya hot tu, hot ni, ya tergol dengan aku. Sebab bila-bila pakai mat tu, ya hot tu, ya. Aku tahu belakang dah. Tapi pesan, Nabi pesan kata, mu ingat sikit, lama mu hati mu mati. Haa. Lalu kita duduk jauh pada kau kamu ni dah. Cicai lo tai. Ha ni hadis.

الحكمة كما يحيي الأرض ميتة بماء المطر. Ini kena sebut sama mukadimah. Kalau dia tahu orang mukmin itu mesti kena mengaji, kena belajar ilmu dan kena beramal. Ngaji dua kali, ngaji untuk usah pun kita buat amalan, ngaji resah cik sama usah lagi. Panah belaka, boleh payah panah, payah gotu panah, gotu panah. Tapi kesedaran diri tak ada, tu apa nak buat amal. Satu dua, ilmunya di situ. Ha, di situ ilmu. Habis tak, Nabi kata, alaikum bil

ayat perhatian orang-orang bijak. Mari nak enam orang dunia ni pun tak apa dah. Kau orang dia pandang, eh tak boleh buat ini, undang-undang salah. Kenapa? Itu bukan tengok, bukan cakup dengan orang mutajam. Cakup hak dunia ni pun kita nak enam cara buat dia pandang. Lepas tu Al-Hukamah. Dia tu cari, dia bijak sana air tu, Nabi tu cari semua. Ha? Cara kita dua hari je ni, dia cari semua. Cara orang pun kena cari. Cari cara macam mana dia boleh hakil lagu mana. Cara duduk tanda ni, boleh tahu kata kita kena belanja lagu mana, ciwi kita lagu mana. Tu sampai kata, wastima'al hukam kalam lekama, iaitu, mendengarlah orang-orang ahli bijak sana. Kena dengar. Kena asai orang-orang duduk kali kita, orang bijak-bijak. Jangan duduk-duduk apa. Wah, pasti duduk ngaruh mata. Weh, hari ni nak pergi judi mana, weh? Haa. Ini pakar rung kau, tukar rung kau ni. Itu bukan. Habis tu, ha? Istimak kalam hukamat. Lepas tu, fa'inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyit. Masa Allah subhanahu ta'ala telah menghidupkan hati yang telah mati. Hati yang mati binuril hikmah dengan cahaya ilmu hikmah. Terbaca semua ni, terbaca semua. Baru bahasa nak mari dengar weh ngajar. Dia ada bahasa lebih sore, alih dah pun tak alih. Alih dah pun tahu belakang dia kata kajak. Alih dah pun lebih ngajar orang dah. Kita diri kena dengar. Sampai Tuhan, Nabi kata, Tuhan nak menghidupkan orang mati, hati yang mati, binuril hikmah dengan cahaya ilmu.

Umi telah mati dah. Ha? Pada pasir ya, dia mati. Mati pada pasir. Tanah pun tak naik. Jadi batu, jadi apa. Allah menghidupkan bumi dengan air hujan. Tuhan satu hujan. Kalau Tuhan satu hujan sampai 3 bulan kemarin. Tanah pun tak naik. Hati orang itulah. Kalau tak dengar kelima-kelima hal agama. Dia bijak sana eh. Kalau hikmah-hikmah. Duk hati-mati. Ah, itulah. Betul lah. Alhamdulillah bahawa kita mahu hidup sini ni. Orang mami yang betul-betul. Itu mukaddimah. Mami yang sejati hari ni nak mari dengar dalam surah Al-Furqan ayat daripada 91. Anak-anak nak baca. Ambil hipung supaya ada ayat Quran. Ambil hari ni surah Furqan dia. Nak ayat mami sejati ni lagu ni. Kalau ayat laksu-laksu ni. Dah ada ayat Quran belakang dia. Qala Allah Subhanahu wa taala ayat 93 wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna 'alal ardh hauna.

Ama Allah Alazim. Ayat ni ni ayat dalam akhlak. Orang mukmin ni akhlak ni bagaimana? Bagaimana? Dan hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah, ha? Allah yang Maha Penyayang itu Ibadur Rahman. Apa dia? Hamba tu sifat dia lakukan? Ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Kita sebut apabila ingat Tuhan itu hati kita tak ada nak sombong. Orang lain lebih, kata orang lebih-lebih dia. Kita lebih, kita nak Alhamdulillah. Buat kata aku lebih, tengok orang bawah, sama habis orang bawah. Ni, ajar. Kena hati apa? Hati rendah. Hati tawaduk. Hati tamtua. Islah ajar ni, oh, jadi tersedih dunia. Lepas tu, dan apabila orang-orang jahil, orang bodoh, ha, dia temu orang. No, ya, kalau cara kita temu orang. Orang yang tak kerti. Ha? Ha? Mari tanya, mari tegur. Tegur mereka. Ha, dia panggil kota bahumul jahilun. Orang ni mari tutur kata, kecek dengan dia, kecek dengan dia, tegur apa. Ha? Bagaimana? Mereka mengucapkan kepada, mengucapkan dengan berkata-kata yang mengandungi salam. Kelimuh nak kecek dengan orang yang tak erti tu pun, nak kecek kelimuh, hoksang tak tipap. Ni. Kalu salama. Bukan boleh memegah tu, amtuh hati. Ni bukan ajar yang selan. Haa, ni. Kena kelimuh, hot buat jadi teni hati demo. Dia panggil santi suk, santi pap ni, duduk di pakai pangan kita, buat orang dapat kita. Walaupun orang jahil, walaupun orang tak erti, kena kecek dengan lemak-lemak dan salamah ni. Ni, dia panggil main hak orang mami ni. Aku beri ime, aku besar, aku tu, aku ni, sama pahit. Macam? Itu satu ayat. Ayat

mereka di dalamnya, dalam hati mereka, dan merendahkan diri kepadanya, kepada Allah. Ikhlas hati dan rendah diri kepada Allah, itu sujudnya selamat. Bangun tengah malam, tak ada dia tahu, tak ada dia tahu, semua bini kita tahu. Kenapa? Ya, oh, majlis sikit. Tak wadah tu. Satu-satu hari, mau majlis, malam kapal tu, bodoh. Sangat ngepek. Sangat ngepek. Jadi membiasa ke dalam rumah. Nah. Lepas tu pula, dia lagi,

mak. Ha, ni orang mukmin lah kau ni. Dan orang-orang berkata, ha, ni selalu berdoa lah. Ya Tuhan kami, jauhkan azab, jauhkan azab jahannam daripada kami. Selalu ingat tu, berdoa. Rasa Melayu tak apa. Ha, jangan buat tak heran lah. Doa ni adalah Tuhan buat tamuh hati kita. Tamuh hati kita. Berkata Allah ajirni minan nar, ajirni pahmaya, ajirni minan nar, ajirni minan nar. Jauhkanlah pada neraka, jauhkan neraka. Jadi ni, sentiasa doa kita ingat pada Allah. Kita berdoa ni, kata kita berdoa kat Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan ku, selamatlah perjalananku. Aku nak sampai lagi. Ha, kita baca ayat bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ayat semua. Mabit sama wal ar. Ambil ayat. Walladzina yakuluna rabbana srab. Rabbana srib anna azab jahannam. Mereka yang selalu berdoa. Yang selalu berkata, hey, ya Allah, jauhkan kita. Saya ni, kami ni daripada api neraka. Inna azabaha kana gurama. Dan bahwasa sesungguhnya azabnya azab neraka itu adalah kebenasaan yang menghancurkan kekal. Ha. Lebih baik azab neraka tak lumbaik. Allah. Anilah. Ingat atas neraka tu sehuduh-huduh tepat. Sejahat-jahat tepat. Tapi apabila dia imi renah ni, ketamadah. Hani bani ni habis menhal menhal saleh ni nak memahami bukan nak pandang kecek pandang ngajar dah hati kita ni guru sendiri pun semua kita juga berdebat orang beriman pakat pandai tu guru orang semua kita belakang tapi hati betul beliau atau gi ayat laginya innaha sa'at mustaqarran. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Suratul Furqan. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruknya, seteruk-teruknya lewrati sud. Tempat menetap dan tempat kediamnya orang berdosa. Apa yang sebab yang ni? Dia ingat ke dosa. Habis itu kalau kita baca Quran itu, tadabbur kata, ayat Quran tentu mana dia kata, kemah ke diri kita, nak ingat pada satu perkara, nak tahu sembuh tu, ingat ke dosa, ingat ke pahala. Kita tambah lagi, walladzina iza, walladzina iza,

orang-orang yang apa? Orang mukmin ni. Orang-orang yang apabila dia belanja, kita belanja. Cacat. Ni. Kita buat duit kocek sikit sebanyak nak belanja tu dah. Pak eh, cara orang mukmin tu ada cara je. Mereka tidak berlebih, tidak berlebih. Okay, lain itu beli ada pandai pakai baju ni kita tahu harga lah kita tahu 400. Itu harga 50,000. Ni pakai baju dangok ni. Ni 50,000 ni. Saya kata, kau ni tu haja sifat sama mami ni dalam belanjanya jangan berlebih-lebih. Dan tidak pula. Tidak pula apa? Alam yusrifu walam yakturu. Dan pula jangan kupik. Nak tu baik sama saja. Nak buat tak? Mereka pakai ni sama. Saja. Ini sifat. Orang mami ni. Jangan bogoh sangat, jangan kupik. Dan orang itu adalah membelanjakan itu di tengah-tengah antara yang demikian di tengah tu. Wa kana baina zalika qawama kodi-kodi. Bomolek. Jangan takabur dan jangan kupik sangat. Duduk dalam kodi-kodi. Ini sifat orang mukmin. Tapi itu mengajar orang mukmin itu bukan sesemayah saja. Okey tu, nampak ismaya bokok bunga, bokok bunga. Oh, kuat ismaya dia. Belum lagi tu lah. Which is human. Dia panggil Islam is the way of life. Habis tu Farah lah ni masuk banyak lah ni. Dia hajar lagu ni. Hajar which is human. Dia cari. Orang tanya, Cat Stephen tak tak? Itu Yusuf Islam apa Yusuf Islam tu hanya ahli muzik dulu dah Islam ni ada anak lah tu dah kali masuk kalau ni dia tanya hey dia mau boleh duduk ke Islam apa boleh bini pak mencari kelemuhan kalau Islam mari tu oya tu oya dia jawab dia kata saya pun tak boleh dia puas hati tapi bini pak tahu jawab banyak. Tahu dah banyak. Tapi saya belum pada di Islam ni. Saya duduk orang tinggal apa ibu ke. Lebih dapat. Dia mula cari celah. Celah kita Islam tu gitu. Celah gini. Tanya aja. Dia jawab apa. Kita tengok orang tu. Dia sampai siapa lah ni. Bini tu. Tu Pak Yata. Cukup kalau akan ada air. Tengok-tengok. Kita tambah lagi ayat 98 malam ni surah ni sikit-sikit. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang tidak menyembah Tuhan selain daripada Allah. Ini berat. Orang mukmin tu ingat benar tak boleh jatuh syirik. Ya mari lah akidah ni. Ikut orang hajak lagi belakang belakang. Nak saing dengan demo. Tak wani dia kata, hey, hamba tak boleh masuk sini, hamba tak boleh masuk. Tak wani. Ini ayat ni kemah. Walladhi la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tidak menyembah Tuhan yang lain bersama bertutur dengan Allah. Benda lain jadi tempat dia pergi. Oh, itu ada, tapi buat dengan cara tak tahu ya. Tak tahu. Pada mepel lain. Macam dan ni. Ada ojak lah dia. Tak apa lah. Lepas tu soal lagi. Wala yaktuluna nafsal lati haramallahu illa bilhaq.

semua roge. Oh, tak udah pro mati dua. Saya kata Nabi kata masa rakot dua. Sebab apa tangkai nak dibunuh? Tangkai nak dibunuh. Lu berakapan. Wala yaktuluna nafsan lati haramallahu illa bilhaq. Malaka dengan kata sebenar. Wala yaktuluna wa man yaf'al zalika yalqa asama wa ma yaktuluna. Yang satu lagi dia tidak berzina. Pitawe ni. Haa ni punya. Nafsu orang ni yang mudah lah. Tapi kalau padah ke apa tu, yang baik kata, yang kena tobat. Tapi bukan tangcai, tak ada jadi mami lagi. Kalau tu zina-zina, nak pergi zina pula. Kalau tobat, nak pergi zina pula. Tobat, nak pergi zina pula. Masya. Habis tu, laksu dia tu sini. Jangan bunuh orang. Jangan apa semua. Tuhan, semua orang lain, benda lain, sama dengan Tuhan. Jangan bunuh orang dan jangan zina. Amin ya fa'al zalika yalqa asama. Siapa-siapa yang buat-buat demikian, tiga perkara ni saja. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, nasyaya dia mendapat apa? Mendapat dosa, balasan dosa. Oh ni juga. Jadi kita ambil ayat ni, mai royak ni, dia panggil benda dalam masalah. Lailak senak rupa tam. Tak perlu royak atau tidak. Royak so satu hukum. Manusia tak ada, tak salah. Ada salah. Tapi ada. Nanti ayat lagi dah. Berarti masalah ni, pergi pula ayat-ayat ke 99. Yudha aflahul azabu yaumal qiyamah. Wa yakhlud fihi mahana. Yani akan didapat apabila dia buat jahat ni dah. Jahat tak saya beradu. Buat jahat. Buat benda haram tak saya beradu ni dah. Dia akan didapat ganda. Macam mana ganda? Ha? Boleh kau banyak azab ada. Untuknya nama. Daben kata. Daben. Kau banyak. Ni. Yudha aflahul azab. Daben azab. Yaumal qiyamah pada hari kiamat. Hari. Maksud hari kiamat ni. Hari pipaksa. Wa yaklut fihi mahana. Wa yaklut fihi mahana. Dan dia akan kekal dalam azab ini dalam keadaan terhina. Habis itulah latar dunia ni nak cari benda mulia-mulia. Aku dah akhirat esok tu nak tak mana. Ni orang yang jatuh nakal ni orang dihina sekali. Latar dunia ni dia panggil perbacaan dahayat pun ni. Al-Hakumut Takasur. Bar megah-megah, bar lebih-lebih kampung China ciwit ni buat jadi terlupa manusia. Terlupa kata ya ni nak pergi akhirat. Ini satu lagi ayatnya 30, ya 70 lah deh. Ilam hanilah. Hanilah hui hati orang yang buat dosa, buat kau pedak. Ada neutawi kelak tua. Nak kelip mari semula. Tuhan apa habis. Dosa-dosa. Tapi syarat. Kena. Tobat sungguh. Jangan itu tobat. Jadi double tak ni. Buat tobat-tobat. Gerak pula. Tobat-tobat gerak pula. Illa mentaba. Wa amana. Wa amila amalan saliha. Fa ulaika yubadilullahu sayyatihim hasanat. Ingat boleh. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah, inilah ayat Allah tu sangat kasih pada hamba dia. Jahat tak mana pun tu ayat ni. Kecuali malaikat orang-orang yang berbuat bertaubat. Dan ni ayat tu nakal dah. Jahat tu bunuh orang, zina, apa semua. Tapi kecuali

Only oge bertobat. Berime. Itu tobat, tobat mulut saja itu berime tak say. Berime ni ikhlasi lah. Bangun di malam, tengok malam sore aku tobat aku apa semua. Tak biar tahu diri orang masing-masing. Apa ni? Tak tahu. Habis tu Nabi diri tak ada dosa dia. 7 kali semalam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 7 kali, 70. Malam ni. Itu tak baik apa? Tak baik tak hingga. Tak tahu, tak hingga. Tak bisa dengar ngajak. Tak tahu. Dosa ikut ya. Kalau ni termasuk oleh satu yang kata, wa idza qila lahu taqillah akhazathu al-izzatu bil ismi fa hazbuhu jahannam wala bi'san mihad. Apabila orang gigi ada mu takut Tuhan itu mu dua dosa ni akhazathu al-izzatu bil ismi bangga dengan dosa itu wak menggoh aku dengan ni pandai aku mana aku lebih dalam dunia dengan ni. Ini ayat dari surah Al-Baqarah. Boy kata, "Hei, takut tu hai atilah. Akhazatul izzatu bil ism." Musa diri dia tu kan hanya rumah dosa. Mula wakil tu tu dia ajak dia tu hu diri dia makan aku. Bisa kita kata. Aku duduk judi, aku jual yabak, berjual tu, jual ni, tak ada lah. Tapi, kemuliaan dia ada duit banyak. Mereka kata, tak takut tu, hei, kena buat. Orang jual yabak ni, Al-Fasa, katul. Dia tak ada, dia kena sebut yabak. Tapi, Fasa, katul, ar, kontam lai, rusak, tak muka bombing. Al-Mubsidun. Tu dalam surah Al-Baqarah tu.

0: atas hemo jangan itu rusak tak kau bumi lah. Mau jangan itu jual jambah lah. Rusak tak muka bumi ni. Walau orang ramai tak ambil budak-budak. Bunuh mak, bunuh pak, dia gila dengan bengak. Aku tak ada nak jadi orang rusak dah. Aku orang beki. Kukun patana. Sang saya takut. Haa tu. Lepas tu. Tuhan kata, orang ni orang rusak. Dia tak tahu ya. Ah. Ani, orang wak dosa dah, tobat kare. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Mereka orang yang bertobat, dia tobat. Tobat, tobat, tau dapat taubat nasuha. Tak pergi buat. Berime, ha.
1: Tobat pula. Jadi kau tak tobat dulu.
0: Sat lima. Tanda tu saya tak itu, buat pula apa, buat pula tanda kata tak sungguh. Allahumma taqabbal minna du'ana wastajib du'ana, saya terima apa semua. Anda kita kita nak tahu badan lagi buat pula. Kita diri dia tipu kita diri. Ini ada, sudah. Taubat tu tanda tak ada ini. Tapi buat pula.

fa'alu wa hum ya'lamun. Tu salah. Orang yang buat jahat, iaitu orang zalim pada diri sendiri, selalu dia tu sebut nama Allah, kena ingat kata Allah tu adalah yang memberi taubat, yang memberi taubat. Bukan dia tu, bukan dia tu, bukan dia tu. Allah lah nak terima taubat. Lepas tu, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak kembali pada yang buat dulu-dulu. Tak ni? Buat di situ tu, jazahum mawfiratum min rabbihim sahwi apung daripada Allah wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan bui syurga. Ni, orang yang taubat, kita tak ada putus asa. Hidup manusia kena ada harapan, ar-rajak. Hidup manusia takut Tuhan. Dan rojak, rojak ni kata aku ni buat dosa banyak ni, bakal neraka lalu. Boleh? Mak wa ghafurur rahim. Saya royak. Ghafurur rahim. Ada-ada. Orang dosa banyak tu dia balik malik mula untuk apa. Alhamdulillah lah cara hidup dia. Ni lah. Sebab tu lah. Apa yang taubat, kena berimeh. Lepas tu kembali wa amala amalan salihan. Buat amal leh atau soleh. Tidak amal soleh. Amal leh yang tidak canggah dengan hukum Tuhan. Kalau Tuhan suruh, buat. Kalau Tuhan lagi, tinggal. Itu yang amal soleh. Bekan bini tak boleh, bukan amal soleh. Selain tak ada bini, nanak tak kena, sepak, puyuk, sepak apa. Nabi kujak, Nabi kujak, Nabi kujak. Nabi kujak. Khairukum, khairukum li ahli, anak khairukum li ahli. Aku nak tengok puak-puakmu, puak-puak sahabat aku ni. Piyuh je. Tengok orang baik habis ni. Anak kau rukum, dia ahli aku ni. Orang baik habis ni aku. Juruh bin aku. Tak ada nak maki, tak ada nak upriak, tak ada nak kapa. Jawab dia mudah. Dia kata, buat kita alih kita kapa habis ni, kau kadi. Misal, tak alih. Itu mudahnya ya. Lalu kata abis ni walaik, oh dia salah abis ni. Budaya, budaya apa? Dia tak sakut ke email. Kenapa tak? Tapi kita ikhlas hati kerana kita tahu jawab, kita panggil bini kita kerana benar nak akhirat ni, kita ambil pahala. Lepas tu, kita cuci-cuci, kita tengok budaya tu. Dia tu kalau bini kata adik-adik. Kenapa tak? Kalau bini tu, tak ada ada. Khairukum, khairukum li ahli, anak khairukum li ahli. Nabi hadis ni nak ajak cara hidup hari dia kita. Lepas tu semua tu apabila taubat dengan cara iman ikhlas dan juga amal soleh semula, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Maka itu apa ni kejahatan-kejahatan apa ni berimedah dan juga amal soleh. Lepas tu apa? Maka itu kejahatan mereka digantikan orang jahat dah tu, digantikan Allah dengan kebajikan. Ini ayat Quran lah. Ada kekuan fitrat mari buat orang pahala nak tobat. Ayat Quran kata apa, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Tuhan ambil orang jahat, tu baik. Ambil orang molek. Lepas tu, nak dipaksa kita esok dengan orang molek. Buat tu baik. Kenapa tadi? Buat tu baik. Lepas tu, masa kita paksa hari kemah tu, syarat taubatnya, kena ada. Kita tak wadah ke apa dah, kita hati kita tenang ke apa gitu ini. Lepas tu, wakana Allahu ghafurur rahimah. Sekali dan Allah adalah maha pengatur dan maha penyayang. Ini ingat kata tu apung dan maha penyayang. Tak ada dah. Lebih pada apa dah. Apa yang tu? Kau fitlah daripada kena tobat dan tak kembali semula. Saat ni dah ada dah kejahatan lagu tu, lagu tu, lagu tu. Lepas tu, wa man taba wa amala salihan fa'innahu yatubu illallah mataba. Itu ayat 71. Dan orang-orang yang bertobat tambah lagi. Orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh pula, maka sesungguhnya dia
bertobat pada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ha, ni nak. Ni nak. Mana nak? Ada yang ada ni? Nak. Ha, walam yusiru ala ma fa'alu. Ala tu rasa lagi. Taubat dah. Walam yusiru. Tak puasa nak paling tengok dah. Tak puasa nak pergi dah. Tak puasa nak makmik buat mula dah. Fikir abuk. Tak teringat pun. Oh, dulu lama karut, judi gitu, judi gitu, oh, duduk, tak ada tahu. Apa? Alam yusiru ala mafalu, tak ada main neken awak semula dah, tak boleh buat dah. Alhamdulillah. Tahu yang umur kita banyak ni, umur pisik dah, umur kita ni. Boleh tobat, boleh tobat, boleh tobat, boleh tobat. Semua kulu bani Adam, kata'un. Semua kulu bani Adam, tak ada, tak ada, sah. Khairul khata'in sebaik-baik orang yang dosa tu dah. Orang salah tu dah. Tawabun. Tawabat. Tu ada. Haa. Nak tawabat. Allah. Lepas tu ayat yang ke 70. Ini surah Furqan lah. Ambil pada 63. Mari. Jadi satu benda cakup dengan amalan manusia hari-hari. Kita kecolek ambil mari sini. Ah tu. Satu lagi.

mà wallazi orang nak ayat kerja sat ni ah tu tak tahu bahan ada dosa dah. Tapi ada juga hab dosa buku apa? Dan orang-orang yang tidak memberi saksi palsu pen payan tet ni dosa besar. Oh tolong sisi aku wayaklah kanu-kanu. Cek boleh. Tapi siapa kata Tuhan? Goyak nak betul ke boleh goyak laka. Tengok orang tu supah ada. Jauh diri dia. Ada jahil dia. Supah. Tutup mengaku juga. Orang mau buat tu. Habis ni lah. Ni, itu apa ni? Orang goyak atau dosa ada. Orang-orang yang tidak memberikan persaksian saksi palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Ha? Mereka melalui dengan menjagakan kehormatan dirinya. Ini malam. Koning ini, kita jangan jadi saksi palsu. Dia jangan mudah masuk campur dengan orang yang tak pakar. Betul-betul. Tak pakar di sini, tak pakar dalam mitik hukum. Oh, yang tu kecil besar, khabar-khabar. Sejak minum agak. Ini ayat ni kata. Wa'iza marru billahwi marru kirama. Apabila, apa ini? Ha? Dan mereka itu melalu-lalu jumpa. Melalu. Ha? Dan menjaga kehormatan. Kiat yang ada. Jangan mudah mengaruh dalam benda tak online. Sebab wet law ni yang pengaruh. Apa itu kata kena duduk dengan ulama kata. Duduk dengan orang bijak kata. Jangan duduk dengan puak tu. Heret main agak, pasal main agak. Padahal umur tu orang nak mati sok lah. Tak khabar. Hak ni ayat ni jelas. Wa iza marru billawi. Apabila kita temu dengan benda, tak ada pedah. Tak ada pedah di sisi benda wak jadi pala. Benda yang dengan atas mata. Mereka melalu tu deh, lalu saja mana tak ada sakup pau. Jangan buat sakup dengan menjaga kehormatan diri itu untuk jaga hormat. Ini hajar orang mukmin. Kena hajar anak-anak. Ha, buat lom ni buat jadi orang jadi tak jomel, tak oleh. Allah. Lepas tu dah, kena berdoa lah orang kita ni. Banyak berdoa tu yang mukmin ya. Berdoa minta jauh pada neraka, berdoa minta wito hewi maju jaya. Ini ayat 74.

imama ini kena ingat, dibaca ingat boleh. Oh ada lah, Rabbana Habana, nak kata itu. Rabbana bidu Rabbana tu. Rabbi Habli ataupun Rabbana Hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Orang hok juru, orang hok berima sungguh, dia selalu berdoa tu, ya Tuhan kami, anugerahlah, builah kepada aku, kepada kami ni, berilah kepada kami, lepas tu, isteri-isteri kami, tu noyak tu, keluarga kita, hablana min azwajina, builah pada kami, daripada isteri-isteri kami, takut kalau Tuhan ni, dan keturunan-keturunan kami, luklan kita kurang apa lagi ni. Tunai kami sebagai penyenang hati. Builah pada kami, bui pada keluarga kami, builah anak-anak kami, kalau nak tunggu kita dapat ni, jadi senih hati, duduk hati, tak ada belum besar, duduk hati, ngak email lah. Doa ni, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina, anak cucu kita, qurrata ayunin, iaitu menyenangkan hati, menyenangkan mata, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam-imam di sini masuk jadi teladan. Di kita ni doa semua jadi teladan sidi sama manut. Jangan kita nak heret orang masuk jadi jahat. Orang jahat tu yang heret masuk jahat. Orang tu munafik. Apa kita berdoa pada Tuhan ni? We kita ni duduklah molek anak bini kita pun jadi seni hati, ha? Dan juga jadi apa ni? Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami teladan yang diikuti oleh orang-orang bertakwa. Maksud teladan bawa diri lah. Kita tak ada tu guru. Tak kita diri pun. Sampai kita bila kita tak wah orang-orang yang jadi dia tak ingat tu. Apa? Dia kata, oh kita ni tak nak dakwah. Tak nak royak kamu. Tak tahu royak. Masa dia tak alam. Nabi kata baliru anni walau ayatan. Sampailah ajaran pada aku walau satu ayat kali pun. Kau kita tahu apa kau ya? Ini kita tahu pada tu. Bayar kita jadi teladan yang baik pada orang-orang kemudian. Orang yang takwa duduk kali dengan kita.